0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Teman Pro 2, saatnya kita untuk dengerin siapa juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Tulus Tehi.

aja teman terbaik kamu. This is Wingky Wiryawan featuring Afghan and Maxim Boucher, teman berdua with Aura. Kolaborasi dari cowok-cowok ganteng ya kan. Tapi kamu tau gak sih teman berdua, kalau lagu ini adalah project musik yang gak terduga teman berdua, dari tiga karakter yang berbeda. Ada funk dance, R&B, ya kan? Dan juga gebukan drum dari Maxim, teman berdua, yang akhirnya melahirkan lagu Aura ini, teman berdua. Nah, kalau mungkin kamu bertanya-tanya, jadi Maxim ini tugasnya apa di musik ini gitu, atau di lagu ini ya kan? Nah, Maxim itu teman berdua, dia ambil posisi sebagai penabuh drum. Yes, jadi kalau misalnya Afghan memimpin sebagai vokalis utama yang nyusun aransemen vokal, terus kalau Wingky yang bertindak sebagai produser barengan sama Kamga sekaligus ngisi bagian gitar, nah Maximnya bagian drum teman berdua. Mantep ya kan? Apalagi kolaborasi ini tuh lahir secara gak sengaja dari obrolan santainya mereka di backstage setelah Wingky dan juga Maxim tuh hadir di konsernya Afghan teman berdua di bulan Juli lalu gitu. Jadi kayak dari hal yang spontan, uhuy, bikinlah sebuah karya yang mantap banget teman berdua. Aura dari Wingky Wiryawan, Afghan dan juga Maxim. Kalau kamu suka sama lagunya, boleh di request terus ya, biar segera masuk di chart 2 Indo Hits, 20 lagu Indonesia paling hits di Pro 2 Jogja. And thank you buat teman berdua yang udah ikutan gabung pagi hari ini. Yang tadi pengen diputerin lagunya ada Taufik, mau dimainin lagunya Adrian Khalif 2001 kali ya. Spesial buat Gavina dan juga yang lagi di jalan. Dan sepertinya hari ini lumayan panjang. Bener, kalau kataku sih hari Rabu tuh kayak hari yang panjang, sepanjang jalanan Gejayan yang lagi rame ya. Makasih ya Taufik udah ikutan gabung. Tadi juga ada 3D Pelayan yang pengen diputri lagunya BTS, Snoop Dogg sama Benny Blanco yang Bad Decision. Udah aku mainkan lagunya buat kamu. Dan terima kasih buat Ander yang pengen diputri lagunya Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Selamat ulang tahun buat Kota Yogyakarta. Aku udah share ini ke alumni teman SMA Jogja untuk acara unggulan di Jogja. Oh, siap, mantap. Terima kasih ya Anda udah ikutan gabung pagi hari ini. Dan thank you juga tadi ada Sania yang pengen diputerin lagunya Nona Durian. Boleh, aku udah siapin lagunya buat kamu ya. Thank you buat teman berdua yang udah ikutan gabung pagi hari ini ya. Kita masih akan jalan sampai nanti jam 10 dan kau masih bisa kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin pagi hari ini ya. Silakan WhatsApp 0811 251 1025. Bye.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke 270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya buat kamu teman Pro 2 yang mau di Jalan Gejayan depan Studio Pro 2 Jogja, pagi hari ini lumayan agak ramai. Kalau kamu lagi buru-buru banget, mungkin bisa cari jalan alternatif lain biar sampai di tujuan tepat waktu, ya kan? Dan juga semoga cuaca hari ini bersahabat buat kamu yang bakal punya banyak acara di outdoor teman Pro 2 ya. Walaupun pagi ini agak sedikit mendung, tapi biasanya mendung di pagi, siangnya wah panas sekali, ya kan? Tapi untuk memastikan bagaimana cuaca di Yogyakarta hari ini, habis ini aku bakalan update teman Pro 2 ya, informasi perakiraan cuaca barengan sama perakirawan dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta yang bakalan kasih tahu kamu gimana cuaca di Yogyakarta hari ini teman Pro 2. Apakah akan panas, hujan? Kita lihat nanti ya, jam 7.30 pagi aku update infonya buat kamu.

0: Sudah jam 7:30 pagi, waktunya kita update informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dan kita akan awali informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Yudit Adiatma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta di mana Anda berada. Senang sekali kami kembali dapat menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Seismologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan terkait dengan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah DIY untuk hari ini Rabu 7 Oktober 2026 berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten serta kota di Provinsi DIY diperkirakan pada pagi, siang hingga sore hari cerah berawan, kemudian pada malam hari diperkirakan berawan dan kembali di dini hari nanti diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara kisaran antara 20 hingga 33 derajat Celcius serta kelembapan udara kisaran antara 47 hingga 95% serta angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Berikutnya untuk wilayah Perairan DIY, cuaca diperkirakan masih dominan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam serta tinggi gelombang laut berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di mana masuk dalam kategori tinggi. Untuk peringatan dini hari ini waspada potensi gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah DIY untuk hari ini. Semoga informasi ini dapat membantu pendengar sekalian dalam melaksanakan aktivitas. Saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Seismologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Bambang Herwanto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini Rabu 7 Oktober 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan di sepanjang hari. Jarak pandang mendatar berkisar antara 5 hingga 10 km. Udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perakiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 7 Oktober 2026. Terima kasih untuk perakirawan Yudit yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Bambang Herwanto yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakiran cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7:30 pagi tentunya hanya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Rizky Febian baru aja ngerilis single terbaru berjudul Adu Pandang. Lagu ini diciptakan oleh Rizky Febian barengan sama Farel Ariaga dan Gloria Jessica. Lagu bergenre R&B and soul ini menyuguhkan lirik romantis yang menceritakan perasaan jatuh cinta setelah momen saling bertatapan.
2: Prodware Weekly Hits.

Jogja, teman terbaik kamu, Harry Styles with Aperture, teman berdua. Ini adalah lagu yang kemarin sempat jadi juara di chart berdua hitlist teman berdua. Cuma gak tahu deh sekarang posisinya ada di peringkat keberapa ya. Aku yang ngasih infonya, aku juga yang lupa ya kan. Tapi mungkin kau bisa make sure di manakah posisi Harry Styles di lagunya Aperture ini teman berdua. Hari Sabtu nanti ya, kamu bisa dengerin chart berdua hitlist the weekly top 20 countdown buat kamu tahu di mana posisinya Harry Styles sekarang. Dan kalau misalnya kamu pengen lagu favorit kamu tuh ada di chart berdua hitlist, jangan lupa kamu request terus lagu mancanegara favorit kamu ya ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA, biar lagu mancanegara favorit kamu tuh ada di chart berdua hitlist the weekly top 20 countdown, okay? Anyway, teman berdua, habisin nanti di jam 8 ya, aku bakalan ajakin kamu buat ikutan gabung di jamu jamnya lagu kamu. Aku udah siapin 5 lagu dan nanti kamu tinggal tentuin 3 lagu mana yang mau kamu dengerin teman berdua. Yang pasti aku udah ada lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara. Nanti tinggal tentuin pengen dengerin yang mana dan nanti aku bakalan kasih tau ke kamu lagunya ada siapa aja. Nanti ya di jam 8. Bye.

sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu isi on me sama jamu left.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. Take up every
2: corner of my mind. Jam 8 pagi kita Mampura 2. Vina Mufiana udah siapin 5 lagu spesial buat kamu pagi hari ini ya. Nanti dari 5 lagu ini kamu tinggal kasih tau ke Vina 3 lagu mana yang mau kamu dengerin buat menemani kamu yang sudah memulai aktivitasnya dan sudah mencari-cari nanti makan siang apa ya. Sungguh normal sekali kota Mampura 2 ya, baru sampai di kantor, di kampus, tapi udah kepikiran makan siang, itu gak apa-apa banget ya. Biar nanti tuh waktu makan siang kamu udah gak perlu bingung-bingung lagi mau cari apa, ya kan? Dan semoga sih ketika nanti menentukan lagu apa di pagi hari ini di jamu, kamu juga gak ikutan bingung ya. So, 5 lagu yang sudah aku siapin buat kamu pagi hari ini teman bro 2. Ada Juicy Luisi Malapetaka, ada Run featuring Salma Salsabil Hey Tunggu Dulu, ada Rose with Trick, ada juga Taylor Swift Opalite, dan Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Kasih tau ke Vina 3 lagu mana yang pengen kamu dengerin pagi hari ini, dan kamu tinggal kasih tau aku lagunya, habis itu WhatsApp ke 0811-251-1025. Nanti lagu yang paling banyak dipilih bakalan aku puterin di jam 8 lebih 45 menit. So langsung aja kasih tau ke Vina 3 lagu mana pagi hari ini yang pengen kamu dengerin di jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke 270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

This is Everyday teman bro dua, kapan ke Jogja lagi? Satu ini lagunya spesial aku kasih buat Bang Didi Mazni dari Brunei Darussalam yang lagi dengerin siarannya Pro 2 Jogja yang katanya lagi rindu sama Jogja. Aduh, kata aku sih gas ke Jogja lagi deh ya Bang Didi Mazni. Jogja itu menyenangkan dan bikin orang tuh rindu. Makanya kalau datang ke Jogja tuh gak bisa sekali, harus berkali-kali ya kan. Apalagi hari ini Jogja lagi ulang tahun ke-270. Dan hari ini tuh juga bakalan banyak acara menarik teman Pro 2 ya. Salah satunya Wayang Jogja Night Carnival. Anyway, thank you ya Bang Didi Mazni udah dengerin Pro 2 Jogja pagi ini. Semoga bisa mengobati rasa rindunya sama Yogyakarta. Walaupun kalau misalnya cuma dengerin lewat radio tuh pasti ada sesuatu yang kurang. Baiknya sih langsung datang ke Jogja menikmati segala wisata dan kulinerannya ya kan. Anyway, terima kasih juga tadi ada Shanum yang udah ikutan gabung, pengen diputerin lagunya For Revenge yang Serana. Aku udah siapin lagunya buat kamu. Thank you so much sudah ikutan gabung juga pagi hari ini ya. Jadi apa rencana kamu di hari Rabu ini teman Pro 2? Apakah sudah mempersiapkan diri buat nonton Wayang Jogja Night Carnival nanti malam? Kalau misalnya sudah mempersiapkan diri, ada baiknya boleh cek-cek lagi gitu ya. Apa yang perlu kamu persiapkan, salah satunya adalah untuk mencari tahu lokasi parkir. Nah, ini yang paling penting ya. Tadi sih sudah sempat aku sampaikan juga bahwa memang di Subkota Yogyakarta sudah mempersiapkan tempat-tempat parkir yang bisa membantu kamu gitu ya. Ada baiknya sih ke kantong parkir resmi. Salah satunya di TKP Senopati, Sriwedari, Ngabeyan, sama tempat parkir swasta di sekitar kawasan acara teman Pro 2 ya. Dan di Sub Kota Yogyakarta juga udah menyiapkan petugas buat mengawasi sejumlah lokasi parkir selama acara berlangsung. Jadi jangan sampai ada yang namanya parkir dengan harga nutuk teman Pro 2. Dan nanti jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat juga jalanan di sekitar Malioboro sudah mulai ditutup teman Pro 2. Walaupun mungkin acaranya bakal berlangsung jam 6 sore gitu. Dan buat kamu yang pengen nonton, saran aku sih datangnya lebih awal biar kamu tuh dapat tempat yang pas dengan pemandangan yang apik. Jadi langsung gas aja ya. Bolehlah dari sekarang izin sama atasan kamu, bilang, "Pak, saya izin ya. Saya mau nonton Wayang Jogja Night Carnival, Pak, untuk memeriahkan hari ulang tahun Kota Yogyakarta." Mana tahu ya kan, atasan kamu mengizinkan dan nonton

Ya, yes, itu dia teman Pro 2. Jawara kita minggu ini di Pro 2 Hit List The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Pro 2 Hit List, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Pro 2 Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the Wahidulis, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Rebecca. Ada Run featuring Salma Salsabil, Hey Tunggu Dulu. Ada juga Rose with Rick. Ada Taylor Swift, Obelite. Dan juga Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kasih tau ke Vina tiga lagu mana yang mau kamu dengerin pagi hari ini teman Pro 2. Dan nanti tiga lagu yang paling banyak dipilih sama kamu bakalan aku puterin di jam 8 lebih 45 menit. Masih ada waktu ya kurang lebih 8 menit lah buat kamu kasih tau ke Vina dari sekarang tiga lagu apa yang mau kamu dengerin ya. Silakan WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, 2-nya pakai angka JOGJA. Aku tungguin ya di jamu, jamnya lagu kamu.

jamnya lagu kamu. Udah kasih tau ke Vina 3 lagu apa yang mau kamu dengerin pagi hari ini. Thank you yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. And now aku bacain dulu siapa aja yang sudah ikutan gabung pagi hari ini ya. Terima kasih, ini tadi ada Caesar di Kaliurang. Hai, selamat pagi Caesar. Lagu yang dipilih ada Run featuring Salman Salsabil, Hey Tunggu Dulu, ada Rose with Trick, dan juga ada Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Terima kasih ya sudah ikutan gabung pagi hari ini, dan terima kasih juga buat Rini di Pakem. Selamat pagi, thank you banget ya kiriman gandosnya. Kamu tahu banget aku belum sarapan. Langsung deh happy aku tuh dapat makanan plus ngopi. Wah, langsung mood boosternya tuh langsung dapat gitu ya. Thank you hari ini udah ikutan gabung juga. Ada lagu yang dipilih Juicy Luisi, Malapetaka, Taylor Swift, Opalite, sama Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Habis itu ada Tri di Pelayan yang pilih lagunya Juicy Luisi, Rose, dan juga Sal Priyadi. Habis itu ada Lavernia, hai selamat pagi. Tiga lagu yang dipilih ada Taylor Swift, ada Sal Priyadi, sama Rose yang Trick. Oke, okay. Next yang udah gabung di 0811-251-1025 ada Sania yang pilih lagunya Rose, Trick, kemudian Taylor Swift, sama Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Dan terakhir ada Dinda yang vote lagunya Taylor Swift sama Rose yang Trick. Oke, okay. Terima kasih banyak buat teman berdua yang sudah ikutan gabung pagi hari ini. Dan sepertinya aku sudah tahu tiga lagu siapa aja yang bakalan aku puterin spesial buat teman berdua yang sudah ikutan jamu pagi ini ya. Dan tiga lagu yang bakalan aku puterin buat kamu ada Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa, Rose Trick, dan juga ada Taylor Swift with Opalite. Thank you so much buat teman berdua yang sudah ikutan gabung pagi hari ini di jamu jamnya lagu kamu. Dan sekarang kita nikmatin lagu pertama yang sudah dipilih sama teman berdua pagi hari ini ya. Ada Taylor Swift, Opalite.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Supriyadi Temang Pro 2. Ada titik-titik di ujung doa, satu lagu yang tadi sudah dipilih sama kamu di jamu, jamnya lagu kamu, dan kita sudah mainkan lagunya buat kamu ya. Terima kasih banyak buat Temang Pro 2 yang tadi sudah ikutan gabung ya. Ada tadi ada Lavernia, ada Tri, ada Rini, kemudian tadi juga ada Caesar, ada siapa lagi tadi ya? Ada Sania juga dan masih banyak lagi. Terima kasih ya buat teman-teman berdua yang sudah ikutan gabung pagi hari ini. Dan Vina masih akan lanjut nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman-teman berdua. Kalau tadi aku udah ajakin kamu buat ikutan gabung di jamu, jamnya lagu kamu, habis ini aku bakalan ajakin kamu untuk ikutan gabung di Baca Bahas Asta Cita. Karena pagi ini aku akan membahas sesuatu yang sedang terjadi di Yogyakarta berulang kali teman-teman berdua ya. Bahkan terjadinya tuh dalam waktu yang berdekatan, dan ini juga menjadi satu hal yang menjadi perhatian dan juga salah satu hal yang bikin kita agak merasa bertanya-tanya kenapa ya kasus kebakaran di Yogyakarta ini belakangan lagi meningkat teman Pro 2 ya. Beberapa kali kita mendapatkan informasi seputar kebakaran, entah yang ada di daerah Jalan Solo, kemudian yang kemarin terbaru itu terjadi di salah satu dekat kafe di dekat Terminal Condong Catur Temang Pro 2 ya. Dan sebenarnya apa sih penyebab kebakaran ini dan kenapa intensitas kebakaran ini di Jogja meningkat Temang Pro 2? Nah, nanti kita akan bahas lebih detailnya bersama Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Bapak Gunardi SIP Temang Pro 2 ya. Nanti kita akan bahas lebih detailnya di Baca Bahas Asta Cita. Dan kalau misalnya kamu pengen tanya, boleh banget nanti kamu bisa WhatsApp ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, rambut dia jelek banget. Komen ah.
1: Apa sih?
2: Ini, lihat deh rambut dia di story Instagramnya. Jelek banget kan?
1: Terus, kamu mau kasih dia komen gitu?
2: Iyalah, emang kenapa?
1: Itu namanya kamu melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Kamu gak mikirin gimana perasaan dia kalau kamu komen gitu.
3: Think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Pada selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti tadi aku bilang, kalau pagi ini aku akan ngebahas sesuatu yang lagi sering terjadi di Yogyakarta teman Pro 2 ya. Mengenai intensitas kebakaran di Yogyakarta yang belakangan ini rasa-rasanya seperti meningkat teman Pro 2 ya. Dan beberapa kali juga mendapatkan informasi terjadi kebakaran di beberapa wilayah begitu. Dan sebenarnya apa sih penyebab terjadinya kebakaran yang semakin meningkat ini teman Pro 2? Kita akan bahas lebih detail bersama Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Bapak Gunardi SIP yang pagi hari ini sudah tersambung lewat sambungan line telepon. Selamat pagi Pak Gunardi.
1: Selamat pagi Mbak Vina dan seluruh pendengar Pro 2 RRI Yogyakarta.
0: Selamat pagi Pak Gunardi. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya buat membahas sesuatu yang lagi ramai di Yogyakarta belakangan ini Pak Gunardi.
1: Siap, insya Allah.
0: Baik, Pak, ini kita langsung aja ya Pak. Saya selalu bertanya-tanya dan penasaran, kenapa kasus kebakaran di Yogyakarta di musim kemarau ini sepertinya meningkat dari tahun lalu, Pak Gunardi?
1: Ya, memang pertama kemarau tahun ini agak berbeda dengan tahun yang kemarin ya, Pak ya. Lebih panjang, lebih kering. Kemudian apa namanya kesadaran masyarakat ini belum bisa tercipta secara full gitu sehingga untuk memicu kebakaran yang lebih banyak di tahun ini gitu.
0: Dan biasanya untuk tren kasus kebakaran di Yogyakarta ini seperti apa, Pak?
1: Objek atau penyebabnya, Mbak?
0: Ya, objek dan penyebabnya gitu, Pak. Karena beberapa yang pernah saya dapat informasinya ada kebakaran di salah satu pusat perbelanjaan, kemudian juga ada masalah listrik, dan juga yang paling sering mungkin adalah ketika membakar sampah sembarangan itu tadi, Pak.
1: Untuk objek itu sebenarnya yang paling banyak itu adalah di lahan. Di lahan kosong itu biasanya di TKD karena di musim kemarau ini kelihatan kering. Ini kaitannya dengan membakar sampah tadi karena ada lahan yang kering banyak sampah kemudian dibakar itu pemicunya seperti itu. Kemudian objek kedua itu adalah bangunan rumah. Bangunan rumah, kemudian baru diikuti dengan bangunan tempat usaha.
0: Biasanya kalau yang tempat bangunan usaha dan rumah, ini penyebab paling seringnya kebakaran itu karena apa, Pak?
1: Kalau tempat usaha itu biasanya dari kebocoran gas, Mbak. Ya, kebocoran gas, kemudian instalasi listrik itu yang kedua. Itu.
0: Dan ini jadi salah satu pemicu kebakaran yang kemarin sempat terjadi di salah satu toko pakaian dan juga toko furniture ya, Pak.
1: Iya, termasuk yang di Warmindo itu, Mbak, itu gas itu karena gas yang
0: Berarti
1: itu
0: boleh.
1: kebanyakan listrik. Gimana?
0: Berarti bisa dibilang ini juga termasuk salah satu kelalaian manusia juga nggak sih Pak? Kayak misalnya terjadinya konsleting listrik, kompor, ataupun kayak kebakaran akibat pembakaran sampah dan kasus kebakaran lainnya gitu Pak.
1: Ya itu yang saya sampaikan tadi karena kesadaran kita belum bisa disiplin gitu ya, belum disiplin. Kalau di kebakaran lahan itu kan karena banyak daun kering gitu, terus kemudian pengennya membakar gitu. Padahal kalau kita bisa manfaatkan kita ditumpuk itu kan jadi pupuk sebenarnya. Itu berkaitan dengan lahan. Kemudian tempat usaha itu. Kesadaran untuk deteksi dini itu perlu sekali, Mbak. Ya. Karena apa, misalnya gas bocor itu sebenarnya kan kita sudah bisa membau. Nah, kemudian kalau sudah ada bau, ada kecurigaan, ada gas bocor, hal-hal apa saja yang tidak kita lakukan? Satu itu menyalakan lampu dengan saklar. Kemudian menyalakan korek api, Kemudian pokoknya yang menimbulkan percikan api itu, kalau di ruangan itu ada kebocoran gas, itulah pemantiknya terjadi kebakaran gitu.
0: Okay. Kalau misalnya masalah listrik, kayak tadi Bapak sempat bilang bahwa ya kalau instalasi listrik juga menjadi salah satu pemicu kebakaran. Nah, ini apakah salah ketika pemasangannya atau bagaimana Pak Gunardi?
1: Oh, berkaitan dengan instalasi listrik, untuk pemasangan awal biasanya dengan daya yang rendah gitu ya. Daya rendah, kemudian peruntukan untuk rumah tangga. Tetapi perkembangan zaman, tempat itu dinaikkan untuk usaha. Nah, biasanya membutuhkan daya yang lebih, yang tinggi. Nah, dayanya dinaikkan, tetapi instalasi jaringan yang di rumah atau di bangunan itu tidak diganti karena spek masing-masing daya itu kan berbeda di jaringannya. Nah, ini karena tidak kuat, nanti akan menimbulkan konslet itu tadi.
0: Baik. Jadi itu adalah salah satu pemicu terjadinya kebakaran akibat listrik tadi
1: Betul.
0: gitu ya, Pak ya.
1: Ya, termasuk kalau yang kelalaian itu di misalnya di stop kontak, ya, di stop kontak itu banyak yang menancap itu, baik itu apa kipas angin, baik itu apa cas HP, ya kayak gitu kan. Di satu stop kontak itu kan sebenarnya jaringan kabel yang digunakan itu kan punya daya tersendiri. Tetapi kalau banyak alat yang menancap di situ, kebutuhan daya banyak, maka apa tidak mampu kabel instalasi itu tidak mampu untuk menahan itu. Itulah potensi terjadi kebakaran itu.
0: Oke, berarti selain instalasi, tapi penggunaan stop kontak yang berlebihan ini juga jadi salah satu pemicu kebakaran terjadi begitu. Jadi
1: Betul.
0: baiknya seperti apa nih Pak? Kalau misalnya menggunakan stop kontak, apakah kita harus mencari stop kontak yang sesuai standar nasional Indonesia atau mungkin cara penggunaannya yang baik seperti apa biar tidak terjadi kebakaran begitu Pak Gunadi?
1: Ya, untuk stop kontak gitu, biasanya kita masyarakat kita itu pengen yang praktis gitu,
0: Betul.
1: beli di toko elektronik gitu. Ya, padahal kita tidak tahu standar kabelnya seperti apa, gitu. Jadi kita kalau buat stop kontak, misalnya menambah stop kontak itu, harapan kita kita merangkai sendiri beli. Apa cop-copannya, kemudian kabelnya yang sendiri yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Jadi kalau kalau kita cuma beli dari tinggal tinggal pakai itu kabelnya masih kecil gitu, nanti penggunaannya tidak terkontrol gitu.
0: Oke. Jadi memang harus cek-cek dulu ya Pak ketika akan membeli stop kontak karena ini juga menjaga ngawekani lah tiba bahasanya ya Pak ya.
1: Iya, betul, iya.
0: Takutnya kalau tiba-tiba terjadi konsleting listrik begitu dan lebih baik belinya agak sedikit mahal tapi tahan lama dan sesuai sama standar gitu ya Pak.
1: Iya, betul, Mbak. Betul, Mbak.
0: Oke,
1: Iya.
0: baik Pak Gunadi, ini juga sudah ada salah satu teman pro dua yang WhatsApp, saya bisa bacakan ya Pak ya.
1: Siap, siap.
0: Oke, dari Bayu di Godean Pak, Pak Gunadi izin saya bertanya tentang pendapat Bapak dalam banyak kasus kebakaran gedung atau pabrik berskala besar, masyarakat tuh sering langsung dihadapkan pada narasi musibah. Tapi nggak sedikit juga spekulasi yang muncul bahwa insiden ini sengaja diciptakan untuk mencairkan klaim asuransi demi menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Kalau dari sudut pandang investigasi forensik, apa saja indikator utama yang bisa membedakan secara telak antara murni musibah konsleting atau kelalaian dengan skenario sengaja dibakar? Dan bagaimana aparat memastikan celah modus operasi seperti ini tidak lolos dari hukum? Monggo, Pak Gunadi. Ini agak panjang dan berat ini sepertinya.
1: Ya. Sebatas pada waktu penanganan kita, kejadian-kejadian yang kita tangani memang istilahnya pure murni memang musibah gitu ya, Mbak ya. Musibah gitu ya. Kalau saya kira apa praduga dari Pak Bayu di Kemudian mungkin ya mungkin ada tapi kecil sekali gitu ya. Nah, tapi yang selama kita menangani itu adalah pure murni karena memang bencana, musibah gitu ya. Iya, itu.
0: Oke, jadi agak susah juga ya Pak kalau misalnya mau membedakan mana yang sengaja dibakar sama musibah ya Pak.
1: Ya, itu sebenarnya bukan di ranah kami lagi, Mbak,
0: Ya.
1: mengenai penyebab anu nanti adalah di ranahnya kepolisian itu.
0: Oke. Jadi memang kalau tim pemadam kebakaran ya bertugas hanya memadamkan kebakaran dan api dan juga pendinginan. Kalau masalah investigasi semuanya kembali ke kepolisian begitu ya.
1: Iya, yang
0: Oke.
1: kita memadamkan, menyelamatkan, gitu. Intinya di situ kalau pemadam.
0: Oke, jadi bagaimana Pak kesiapan petugas pemadam kebakaran menghadapi peningkatan kasus gitu ya, terutama dari sisi personil, armada, dan juga waktu respon? Karena kan belakangan Yogyakarta juga lagi sering menghadapi yang namanya kebakaran dan rasa-rasanya tim pemadam kebakaran tuh kayak harus selalu siaga dan harus selalu siap untuk memadamkan api dalam waktu singkat begitu, Pak.
1: Ya, dari sisi personel kita sudah apa semacam kalau di musim kemarau ini kalau sudah jam 10 ini wah teman-teman sudah rekan-rekan itu sudah anu apa
0: Bersiap gitu ya, Pak.
1: sudah siap siap menunggu panggilan kata kita oh siap-siap ini sudah waktunya ada kering kayak
0: Ya.
1: kayak gitu. Itu
0: Oke.
1: dari sisi SDM, walaupun SDM kita itu masih terbatas gitu
0: Ya.
1: ya. Tetap kemudian dari sisi Sarpras, Armada, Alhamdulillah untuk Kabupaten Sleman itu sudah mulai banyak peningkatan Mbak. Gitu. Jadi di tahun 2025 kemarin kita ada penambahan satu armada. Kemudian di tahun ini juga sudah alhamdulillah sudah terlaksana ada tambahan satu.
0: Oke.
1: Insya Allah di tahun 2027 untuk rencana penganggaran armada juga insya Allah akan tambah satu lagi.
0: Oke.
1: Itu.
0: Jadi semakin
1: Kemudian
0: monggo.
1: berkaitan dengan SDM, kita sudah mengajukan ke pusat untuk penambahan personil. Ya, itu.
0: Baik.
1: Kemudian tambah lagi satu berkaitan karena kalau di Sleman bagian timur itu biasanya respon time kita itu besar ya. Karena memang satu jarak yang jauh kemudian traffic atau apa kondisi lalu lintas yang macet gitu itu biasanya berjalan. Makanya kemudian kita sudah di tahun 2025 itu sudah membuat pos di Prambanan. Itu insya
0: Oke.
1: Allah rencana 2027 bisa beroperasi. Mohon
0: Amin.
1: doanya masyarakat Sleman. Itu.
0: Amin. Semoga semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana ya Pak, karena ini juga jadi salah satu cara agar bisa memadamkan api itu dengan cepat dan tepat gitu ya Pak. Baik, kayak tadi kan disampaikan sama Pak Gunardi bahwa kadang kalau mau memadamkan api juga kadang lalu lintas yang kadang suka padat dan juga lokasi-lokasi yang mungkin susah untuk dituju begitu. Jadi kalau misalnya nih Pak terjadi kebakaran, kapan masyarakat itu sebaiknya mencoba memadamkan sendiri dan kapan harus langsung menghubungi petugas begitu?
1: Jadi ada tahapan-tahapan gitu ya. Kalau kalau ada kejadian kebakaran, kalau misalnya masih kecil mampu dipadamkan dan kalau sudah kewalahan sebenarnya bisa langsung menghubungi apa pemadam Sleman gitu. Walaupun sebenarnya kita juga dibantu teman-teman Red Car gitu. Relawan kebakaran Kabupaten Sleman yang di setiap wilayah itu sudah ada yang standby gitu, di masing-masing wilayah. Gitu.
0: Oke. Nah, kalau misalnya ada masyarakat yang pengen memadamkan, kategori yang bisa dilakukan tuh seperti apa, Pak? Jenis apinya kah yang tidak terlalu tinggi atau seperti apa nih, Pak?
1: Satu mungkin berkaitan objek. Kalau objek rumah, bangunan itu segera
0: Oke.
1: untuk menghubungi ke pemadam. Kemudian berkaitan dengan lahan itu dilihat apa namanya? Dilihat visualnya seperti apa gitu. Dan biasanya teman-teman di wilayah itu sudah masyarakat itu sudah apa? Berusaha untuk memadamkan seadanya. Tetapi karena biasanya, oh ini sudah merasa nggak mampu, biasanya langsung ngebel menghubungi damkar. Itu.
0: Oke, jadi memang dicek dulu seperti apa ya Pak, kalau memang
1: Ya.
0: sudah tidak mampu, jangan macem-macem begitu ya.
1: Ya, betul. Ya.
0: Baik, Pak, ini ada satu lagi pertanyaan dari Said di Imogiri, Pak. Kita bacain ya, Pak ya.
1: Siap.
0: Mau tanya dong, Pak, dengar cerita dari di TikTok nih kabarnya, salah satu supermarket itu ada kebiasaan rutin bakar sampah di belakang gedung. Kalau dari petugas pemadam kebakaran, apakah itu diperbolehkan? Terus kalau misalnya benar bakar sampah rutin, itu harus jarak berapa meter, Pak, biar apinya nggak menyambar ke tempat lain? Monggo, Pak Gunardi.
1: Kalau dari kami kebiasaan membakar sampah itu untuk dihilangkan, untuk dihilangkan karena apa potensi akan membesar, akan melebar itu terkadang masyarakat itu awam, kemudian kan tidak memahami suhu, kekeringan dan lain sebagainya. Dan itu kalau kebiasaan kita membakar sampah itu bisa dihentikan, insya Allah potensi kebakaran itu akan turun banyak sekali, gitu, besar sekali nanti gitu. Kalau dari sisi kami harapan kita bisa berlangganan lah untuk sampah yang harusnya dibakar sendiri, nanti ada bidang persampahan yang akan mengelola sampah itu. Jadi cleaning service itu sebatas hanya mengumpulkan, membersihkan, mengumpulkan, kemudian nanti bisa berlangganan dengan DLH kayak gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Jadi memang pesannya dari Pak Gunadi lebih baik jangan pernah membakar sampah, lebih baik
1: Ya, ya,
0: jangan gitu ya, karena
1: ya, ya, ya.
0: mengantisipasi juga. Walaupun mungkin kayak ngerasa, oh ini tempatnya udah aman kok, tapi ya yang namanya musibah kita nggak ada yang pernah tahu ya Pak.
1: Betul, ya.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Gunadi,
1: Ya.
0: apa pesan Bapak buat teman Pro2 biar peningkatan kasus kebakaran ini nggak terus berlanjut Pak Gunardi?
1: Pertama, minimalisir penyebab kebakaran, baik itu yaitu membakar sampah, buang puntung rokok sembarangan, kelola listrik dengan bagus, kemudian selalu berhati-hati berkaitan dengan dapur. Kemudian yang kedua, saat ini untuk belajar apa mengantisipasi dini itu kan masih sudah banyak di ekspor di Google. Monggo masyarakat yang bisa mengakses ke sana bisa apa mencari ilmu untuk penanggulangan untuk penanganan dini tadi.
0: Baik. Dan apar juga perlu dipersiapkan ya, Pak, di setiap rumah.
1: Oh ya, sebenarnya kami mengharap rumah tangga itu memiliki apar walaupun kecil, kemudian gedung-gedung bangunan yang besar. Harapan kami mempunyai kesadaran untuk memiliki proteksi kebakaran secara baik, dalam artian baik itu nanti berfungsi kalau sewaktu-waktu digunakan.
0: Oke, baik. Itu adalah salah satu cara yang bisa dilakukan ya Pak, mencegah dan juga
1: Ya.
0: mempersiapkan apar itu tadi kalau misalnya terjadi kebakaran sewaktu-waktu begitu ya.
1: Ya, ya, ya,
0: Baik.
1: Mbak. Ini.
0: Terima kasih banyak Pak Gunardi pagi hari ini sudah
1: Sama-sama, Mbak. Ini.
0: menjawab kegelisahan teman Pro2 Pak mengenai kebakaran ini. Baik, semoga kasus kebakaran di Jogja bisa segera mereda dan juga teman Pro2
1: Amin.
0: bisa lebih aware lagi dan berhati-hati juga tentunya ya. Baik, terima
1: Ya.
0: kasih banyak Pak Gurnadi. Sehat selalu, selamat pagi.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yes, itu tadi teman Pro 2, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Bapak Gunardi SIP ya. Kita sudah membahas mengenai intensitas kebakaran di Yogyakarta, dan seperti tadi kata Pak Gunardi, ada baiknya kita juga harus lebih berhati-hati lagi teman Pro 2 ya. Jangan bakar sampah sembarangan, dan kalau kamu menggunakan kontak stop kontak, carilah yang sesuai standar dan juga jangan berlebihan dalam penggunaannya. Oke. So, Vina Muviana masih nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Yes, itu dia teman Pro2, jawaban kita minggu ini di Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Pro2 Hitlist, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

This is Charlie Puth featuring Hikaru Tada Home, teman bro 2. Ini akan jadi lagu terakhir untuk pagi ini, karena sebentar lagi Vina harus pamitan dulu dari Spada. Selamat pagi teman bro 2. Sudah hampir jam 10 dan posisi aku bakalan digantikan sama Niken yang bakalan nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3. Terima kasih banyak buat teman bro 2 yang udah dengerin Vina dari tadi jam 6 pagi. Aku pamit dan dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Have a nice day, sehat selalu ya. Bye. Thank you.

0: FM. Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2. Waktunya Info Pro 2 hari ini Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Niken Ayu.

Kita mulai dari berita pertama temuan berita dari rri.co.id. Rapat paripurna ke-9 DPR RI Selasa kemarin 6 Oktober 2006 menghasilkan persetujuan menjadikan RUU Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Namun sebelum RUU tersebut disahkan, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Surmen Panjaitan menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU SDI. Ia menjelaskan bantuan yang salah sasaran, program tumpang tindih dan anggaran tidak tepat seringkali dari data yang keliru. Untuk itu, keakuratan data yang berkualitas dapat menjadi fondasi kebijakan publik yang tepat, transparan dan akuntabel. Dikutip RRI melalui siaran pers DPR RI, UU SDI menjadi payung hukum pembentukan lembaga penyelenggara SDI yang bertanggung jawab kepada Presiden. Pembagian kewenangan pengelolaan data juga diatur mulai dari tingkat pusat hingga desa atau kelurahan. Pemerintah mengusulkan sejumlah materi strategis dalam pembahasan RUU tentang hak cipta bersama Balek DPR RI. Salah satu materi tersebut ialah pengaturan karya yang dihasilkan melalui kecerdasan artificial atau AI dalam perlindungan hak cipta. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiarij mengatakan perkembangan AI perlu mendapat pengaturan dalam RUU Hak Cipta. Selain AI, pemerintah mengusulkan pembahasan kelembagaan Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK dan Komite Manajemen Kolektif Nasional atau KMKN. Pemerintah juga mengusulkan pembaruan sistem pengelolaan serta tata kelola royalti hak cipta untuk berbagai bidang ciptaan. Pengaturan tersebut mencakup karya musik maupun ciptaan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan hak cipta. Pemerintah pun juga mengusulkan pengaturan dana abadi royalti untuk memperkuat tata kelola dan keberlanjutan pengelolaannya.

Masih dari rri.co.id, Temu Berdua, Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan resmi disahkan setelah pembahasan panjang untuk memperkuat kepastian hukum bagi seluruh pekerja. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Nihayatullah Wafiroh, mengatakan aturan baru tersebut menyatukan berbagai ketentuan ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar dalam sejumlah regulasi. Aturan tersebut juga menyesuaikan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pelaksanaan ketenagakerjaan nasional. Ia menegaskan aturan baru itu diharapkan mampu menghadirkan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketenagakerjaan secara nasional bagi seluruh pekerja. Pembentukan aturan ini juga menindaklanjuti amanat untuk mengeluarkan

102,5 Bang Brado Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita di Asia sesungguhnya. Halo, selamat siang teman Brado. Dan Iken, seperti biasa kalau hari Rabu nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore teman Brado. Nemenin kamu juga di Brado Hitlist Santai Siang. Sudah banyak yang WhatsApp ke Iken untuk minta dikirimin playlistnya. Pada gercep-gercep banget ya. Tunggu sebentar. Aku masih susun playlistnya. Kamu bisa tunggu sebentar teman Brado. Nanti juga aku akan share di WhatsApp grupnya Brado Jogja ya. Nanti kalau belum masuk bisa WhatsApp ke Iken untuk minta dimasukkan supaya nggak ketinggalan requestamnya di Produa Jogja. Atau juga bisa japri-japri kan Iken untuk minta dikirimin playlist lengkapnya. Habis ini aku janji 1 menit lagi deh. Aku bakal kirimin playlistnya ke kamu ya. Terus kamu bisa lihat-lihat dulu 20 lagu yang sudah aku playlistin buat kamu teman Produa. Terus nanti kamu bisa request aja kira-kira pengen denger lagu yang mana di Produa Hitlist Santai Siang sama nanti jam 12 siang teman Produa. Nanti bisa WhatsApp aja kan Iken di 0811251125.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Hitlist nemenin kamu barengan sama Niken sama nanti jam 12 siang tamam Bradua. Sudah aku share di WhatsApp grup ya Bradua Jogja. Buat kamu yang belum masuk bisa WhatsApp aja ke Niken untuk minta dimasukkan supaya enggak ketinggalan request time-nya di Bradua Jogja ya. Buat yang mau minta playlist lengkapnya juga bisa WhatsApp aja ke Niken, nanti aku kirimin playlist lengkapnya tamam Bradua. Sekalian juga kita bacakan ya supaya kamu juga bisa langsung ketik-ketik aja nanti kira-kira pengen denger lagu yang mana dari playlist yang sudah aku bikin tamam Bradua. Dari lagu Indonesia ada Pamungkas to the Bone, Rosa Kamu yang Kutunggu, Hindia Secukupnya, Petra featuring Bensi Hombing Main, Yura Yunita Tenang, Tulus Jatuh Suka, Virgaun featuring Audi Selamat Tinggal, Noah Separuh Aku, Bernadia Laut yang Tenang, sama Eno featuring Ariel Semana Sesi Potret. Dari mancanegara ada Coldplay featuring BTS, My Universe, The Kid Laroi featuring Justin Bieber Stay, Nicki Lowkey, Olivia Rodrigo Good For You, Alesso featuring Katy Perry When I'm Gone, Dan Lewis, Heartless, Imagine Dragon, Follow You, Charlie Puth, Beat Yourself, Zayn Malik featuring Sia Dark, Still Down, sama Ariana Grande, Seven Rings, teman berdua. So, 20 lagu sudah aku share, sudah aku bacakan bacakan juga teman berdua. Buat kamu yang tertarik ya untuk dengerin lagu-lagu di berdua hitlist nanti siang bareng sama Nika sampai nanti jam 12 siang, boleh banget ya. Bisa WhatsApp aja di 0811 251 1025. Niken tunggu teman berdua.

Pradua, mengawali Pradua Hitlist Santai Siang, aku sudah siapkan 3 lagu yang paling banyak di request dulu yang bakal aku puterin teman Pradua. Sambil menunggu ya, nanti kalau ada teman Pradua yang lain yang belum request kenikian, kita tunggu dulu. Kita puterin dulu 3 lagu. Yang pertama, teman Pradua sudah aku siapkan lagunya Coldplay featuring BTS My Universe yang di request sama Taufik di Godean, di request juga sama Katri di Playen, di request juga sama Lavernia, teman Pradua. Sudah aku siapkan juga lagunya Imagine Dragons Follow You yang direkam sama Katri di Playen sama Lavernia. Terakhir nanti aku putar lagunya Tulus Jatuh Suka yang direkam sama Taufik di Godean sama Lavernia, teman Pradua. Aku puterin yang paling banyak di request dulu sambil menunggu barangkali ada teman Pradua yang lain yang belum request lagu keniken ya. Jadi kita tunggu dulu supaya yang request makin banyak aja sih teman Pradua. Maksudku tuh gitu. Ya, enggak apa-apa lah ya. Jadi kita puterin dulu 3 lagu sambil menunggu buat teman Pradua. Nanti kalau memang pengen dikirimin playlist lengkapnya juga boleh banget, bisa WhatsApp aja ke Niken di 08112511025. 3 lagu sudah aku siapkan teman Pradua. Mari kita putarkan dari yang paling banyak di request dulu kali ya. Lagunya Coldplay featuring BTS My Universe. Enjoy teman Pradua. Yeah.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kue bulat, imut, isi kacang hijau dari Jogja. Apalagi kalau bukan bakpia. Nama bakpia berasal dari dialek Hokkien, tuh lupia, yang artinya kue isi daging. Iya, sesuai tradisi Tionghoa, dulunya bakpia isi daging, bukan kacang, teman Produa. Awalnya bakpia diperkenalkan di Jogja pada tahun 1940-an oleh seorang perantau dari Tiongkok bernama Kwik Sun Kwok. Karena mayoritas orang Jogja adalah Muslim, daging yang non halal diganti kacang hijau biar lebih aman dimakan semua orang. Di era modern, bakpia sekarang dimodifikasi dengan berbagai varian isian, mulai dari keju, coklat, durian, sampai red velvet. Bakpia jadi contoh akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa yang manis dalam arti sebenarnya. Dari kue tradisional Tiongkok, jadi ikon kuliner Jogja yang melegenda.

Temu Berdua, masih di Berdua Hitlist santai siang. Kita puterin yang paling banyak di request juga. Temu Berdua, sudah aku siapkan 4 lagu. Aku siapkan lagu yang Noah Separuh Aku yang di request sama Fajar di Parang Tritis, di request sama Sayid di Imogiri, di request juga sama Lara Purnamasari ya. Terus aku puter lagu Jaero featuring Ariel Semana Sesi Potret yang di request sama Karini di Pakem, di request sama Sayid di Imogiri, di request juga sama Lara Purnamasari teman berdua. Terus aku puter lagu Justin Bieber Stay yang di request sama Katri di Playen, Karini di Pakem sama Sayid di Imogiri. Terakhir nanti aku puter lagunya Nicky Loki yang di request sama Katri di Playen sama Sayid di Imogiri teman berdua. Ya join hari ini banyak banget, jadi makin semangat ya buat nemenin kamu di Berdua Hitlist santai siang juga pastinya teman Berdua. Nika masih menunggu buat kamu yang belum request lagu di Berdua Hitlist santai siang, nanti bisa WhatsApp aja ke Nika untuk minta dikirimin playlist lagunya. Yang belum aku puterin yang mana aja, bisa WhatsApp ke Nika di 0811-251-1025 ya. 4 lagu sudah aku siapkan teman Berdua, mari kita putarkan. Kita mulai dari lagu pertama yang paling banyak di request, lagunya Noah Separuh Aku.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Novel Malioboro at Midnight karya Sky Spear bisa jadi salah satu pilihan bacaan kamu buat yang suka kisah cinta segitiga. Bercerita tentang cinta segitiga antara Sarah, Richard, dan Malio. Tokoh utamanya, Sarah, merasa putus asa karena ketidakjelasan hubungannya dengan Richard. Namun ia mulai merasa hidupnya punya makna setelah bertemu dengan Malio. Pertemuannya dengan Malio membawa Sarah ke titik akankah tetap bertahan dengan hubungannya dengan Richard yang selama ini diperjuangkannya mati-matian, ataukah memulai lembaran baru dengan Malio. Ditulis dengan bahasa yang ringan dan kekinian, novel Malioboro at Midnight mengupas realita yang sering terjadi saat ini tentang karir dan upaya mempertahankan hubungan. Novel ini juga memberikan pembelajaran tentang membangun hubungan secara dewasa. Melalui cerita Sarah, Richard, dan Malio, kita diajak belajar bahwa menghargai orang yang berjuang untuk kita adalah hal penting. Bahwa perasaan bisa berubah kapan saja, dan bahwa komunikasi adalah hal penting yang bisa membuat sebuah hubungan dapat bertahan, terutama hubungan jarak jauh. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Temen Pro 2, update dulu Pro 2 hitlist santai siang. Lagu-lagu yang belum aku puterin ada apa aja, sambil menunggu nanti kalau ada teman Pro 2 yang baru join di Pro 2 Jogja gitu ya, supaya bisa join juga di Pro 2 hitlist santai siang teman Pro 2. Dari lagu Indonesia yang belum aku puterin ada Hindia Secukupnya, Petra featuring Bensi Hombing Mine, Yura Yunita Tenang, Virgon featuring Audi Selamat Tinggal, Bernadia Laut Yang Tenang. Dari lagu mancanegara ada Olivia Rodrigo Good For You, Alesso featuring Katy Perry When I'm Gone, Zayn Malik featuring Sia Dark Still Dawn, sama Ariana Grande Seven Rings teman Pro 2 ya. Jadi masih ada beberapa lagu yang belum aku puterin di Pro 2 Hitlist Santai Siang, sambil menunggu juga teman Pro 2 kalau yang baru join gitu ya sama Niken, supaya bisa request lagu di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Tadi ada wait, aku buka WA dulu, ada Vina. Hai Vina, pengen diputar lagunya BTS, wait ya, karena ini tuh kita lagi ada di Pro 2 Hitlist Santai Siang, jadi aku cuma bisa muterin by playlist doang ya, lagu-lagu yang belum aku puterin tadi dari playlist yang sudah aku bikin ya. Itu tadi sudah aku sebutkan, nanti kalau memang kamu pengen playlist lengkapnya bisa WhatsApp aja ke Niken ya di 0811-251-1025. Kalau mau diputer lagunya BTS Into the Sun, mungkin nanti aku puterin jam 12:30 atau jam 1-an kali ya, karena nanti juga ada dialog nih teman Pro 2, jadi kamu juga bisa join ya nanti sambil request-request lagu. So, sudah aku siapkan di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Kali ini 4 lagu teman Pro 2. Sudah aku siapkan lagunya Rosa featuring Afgan, Kamu Yang Kutunggu. Terus sudah aku siapkan juga Pamungkas To The Bone yang diriko sama Said. Tadi Rosa Kamu Yang Kutunggu diriko sama Fajar di Parang Tritis ya. Kemudian aku siapkan Dan Lewis Heartless yang diriko sama Katri, diplayin sama Lavernia. Terakhir nanti aku puter lagunya Charlie Puth Beat Yourself Up yang diriku sama Karini di Pakem teman Pro 2. Jadi 4 lagu sudah aku siapkan di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Mari kita putarkan teman Pro 2. Kita mulai dari lagu pertama, lagu yang diriku sama Fajar di Parang Tritis dulu ya. Lagunya Rosa, Kamu Yang Kutunggu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Salah satu bencana hidrometeorologi yang setiap waktu terjadi di Indonesia dipantau perkembangannya oleh BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah kekeringan. Kekeringan merupakan bencana alam yang terjadi secara perlahan dan berlangsung lama. Pada saat terjadi kekeringan, ketersediaan air suatu wilayah sangat minim dan menyebabkan kebutuhan air menjadi sangat berkurang. American Meteorological Society menjelaskan kekeringan ini merupakan suatu peristiwa anomali kondisi cuaca yang menyebabkan berkurangnya curah hujan sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan ketersediaan air secara hidrologi. Kekeringan bisa mengancam negara tropis dengan dua musim seperti Indonesia karena ancaman kekeringan terjadi saat musim kemarau yang panjang. Hal ini terutama terjadi di daerah yang curah hujannya rendah dan tidak memiliki kawasan resapan untuk mengikat air yang baik dan cukup untuk suatu wilayah.

Tomo Berdua masih di Berdua Hitlist Santai Siang barengan sama Niken ya. Sampai nanti jam 12 siang Tomo Berdua masih ada setengah jam buat kamu kasih tahu ke Niken kira-kira pengen dengerin lagu yang mana dari playlist yang ini tinggal 6 lagu aja yang belum aku putarin di Berdua Hitlist Santai Siang Tomo Berdua. Ada Hindia Secukupnya, Petra featuring Beyonce Homebing Mine, Virgaon featuring Audi Selamat Tinggal, Olivia Rodrigo Good For You, Alesso featuring Katy Perry When I'm Gone, sama Ariana Grande Seven Rings yang belum aku putarin, tinggal 6 lagu itu aja teman berdua. Jadi kalau memang kamu masih mau gabung gitu ya, baru dengerin ini kan siaran, mungkin pengen diputar lagu di Berdua Hitlist Santai Siang, nanti tinggal 6 lagu aja yang belum aku puterin, bisa WhatsApp aja pengen diputerin lagu yang mana di 0811-251-1225 ya. Tiga lagu sudah aku siapkan teman berdua. Aku sudah siapkan lagunya Yura Yunita Tenang yang diriku sama Karini di Pakem, diriku juga sama Sekar Lingsir. Kemudian aku sudah siapkan juga lagunya Bernadia Laut Yang Tenang, diriku sama Sekar Lingsir lagi sama Lara Purnamasari. Nanti terakhir aku putar lagunya Zain Malik featuring Sia Dark Seal Dawn yang diriku sama Lavernia teman berdua. So, tiga lagu sudah aku siapkan. Mari kita putarkan. Kita mulai dari lagu yang pertama, lagunya Yura Yunita, Tenang.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh emang bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Pro 2. Masih ada waktu sekitar setengah jam lagi buat kamu ngasih tahu Kandiken kira-kira kamu pengen diputar lagu apa di Pro 2 Hitlist santai siang ya. Sama nanti jam 12 siang teman Pro 2. Ada 1, 2, 4 lagu yang belum aku putar di Pro 2 Hitlist santai siang. Ada Petra featuring Bensi Homing Mine, ada Virgon featuring Audi Selamat Tinggal, Alesso featuring Katy Perry When I'm Gone, sama Ariana Grande Seven Rings teman Pro 2 ya. Tinggal 4 lagu aja yang belum aku putarin di Pro 2 Hitlist santai siang. Jadi buat kamu kalau pengen diputarin 4 lagunya juga boleh banget, ntar bisa WhatsApp aja Kandiken di 0811-251-125 ya. Ini ada Sekar Lingsir yang tadi pengen diputar lagunya Hindia Secukupnya. Kemudian ada Vika di Seturan juga yang pengen diputar lagunya Olivia Rodrigo Good For You. Satu lagu aja yang diriku sama Vika sama Sekar Lingsir teman berdua sudah aku siapkan ya. Dua-duanya mari kita putarkan. Kita mulai dari lagu pertama yang di request dulu sama Sekar Lingsir deh. Lagunya Hindia Secukupnya.

Bradua, playlist terakhir yang bisa aku putarkan di Bradua Hitlist Santai Siang ya. Karena tinggal 15 menit lagi, aku nemenin kamu di Bradua Hitlist Santai Siang. Ada Aziza di Klaten, tadi mau diputarin lagu-lagu yang belum diputar aja, semuanya. Tinggal 4 lagu yang belum aku putarin teman Bradua, tapi gak aku putarin semua ya Aziza, karena sepertinya waktunya sih gak cukup. Tapi 4 lagu yang belum aku puterin itu ada Petra featuring Bensi Hombing Mine, Virgon featuring Audi Selamat Tinggal, Aleso featuring Katy Perry When I'm Gone, sama Ariana Grande Seven Rings, teman Bradua ya. 4 lagu sebenarnya yang diriku sama Aziza. Pokoknya lagu-lagu yang belum diputerin aku mau diputerin aja, kan ikan. Oke oke, tapi gak semua aku puterin. Pokoknya nanti aku melihat dulu apakah waktunya kira-kira cukup atau enggak ya. Karena setelah ini aku juga mau ngajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol teman Bradua ya. Kita akan ngobrolin soal mampukah pemerintah desa mengoptimalkan potensi wisata lokal bersama dengan Pak Kinan selaku dosen prodi S1 Pariwisata Fakultas Ilmu Budaya UGM, sama Kak Farel selaku mahasiswa S1 Fakultas Hukum UGM juga teman Bradua ya. Nanti kita akan ngobrolin soal mampukah pemerintah desa mengoptimalkan potensi wisata lokal. Nanti kamu juga bisa join tanya-tanya sama Niken, kira-kira pengen bertanya apa tentang mengoptimalkan potensi wisata lokal yang ada di desa kamu teman Bradua. Tapi nanti jam 12 siang ya. Kita puterin dulu lagu-lagu yang belum aku puterin, yang akhirnya di request sama Aziza di Klaten teman Bradua. Dari lagu pertama dulu, lagunya Ariana Grande, Seven Rings.

Pre2, sudah hampir jam 12 siang, aku tutup Pre2 Hitlist nanti siang sampai di sini teman Pre2. Semoga nggak ada lagu-lagu yang kelewatan, karena kadang-kadang aku suka muterin lagunya tuh kelewatan teman Pre2. Nanti kalau mau diputer lagu-lagu lain bisa setelah jam 1 siang ya. Karena habis ini aku mengajakin kamu untuk ngobrol dulu. Kita akan ngobrolin soal mampukah pemerintah desa mengoptimalkan potensi wisata lokal bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Pre2 Jogja. Nanti kita juga live YouTube teman Pre2. Nanti kamu bisa lihat aja di YouTube-nya kita di RRI Jogja Official ya. Atau kalau memang kamu mau bertanya-tanya untuk mengembangkan desa potensi desa lokal teman Pre2 juga boleh banget, nanti bisa WhatsApp aja ya ke Niken di 0811 251 1225 teman Pre2.

0: 102,5 FM Radio 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Seperti tadi yang sudah aku bilang, teman Radio 2, kita akan ngobrol-ngobrol di siang hari ini. Nemenin kamu juga yang lagi makan siang, teman Radio 2. Kita ngobrolin yang gak terlalu berat-berat untuk siang hari ini. Kita akan ngobrolin soal mampukah pemerintah desa mengoptimalkan potensi wisata lokal. Aku kenalin dulu sama dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Radio 2 Jogja. Ada Pak Kinan Mukti selaku dosen Prodi S1 Pariwisata Fakultas Ilmu Budaya UGM, dan juga Mas Faral Pramudita selaku mahasiswa S1 Fakultas Hukum UGM Taman Pradua. Halo, selamat siang Bapak dan juga Mas Faral.
1: Selamat siang.
0: Woi deh, kompak ya.
2: Kompak.
0: Saya panggilnya Bapak, betul ya?
1: Panggil Mas aja
0: karena masih muda, dosen
1: ya,
0: masih
1: muda
0: kan. Jadi saya bingung nih, tadi mau panggilnya Mas atau Bapak ya?
1: Panggil Mas aja, biar lebih akrab kita.
0: Oke. Kita akan ngobrol dengan Mas Kinan juga Mas Faral, teman berdua. Kita juga lagi live YouTube ya. Jadi buat kamu yang lagi longgar di siang hari ini bisa simak di @RRI Jogja Official. Nanti bisa simak aja di situ. Terus kalau mau tanya-tanya terkait tema kita siang hari ini juga boleh banget, bisa WhatsApp aja kan Iken di 08112511025. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mas Kira juga Mas Farel, apa yang perlu kita highlight nih dari tema kita siang hari ini terkait mampukah pemerintah desa mengoptimalkan potensi wisata lokal.
2: Oke. Yang perlu kita highlight bersama ya dari diskusi kita siang hari ini adalah potensi. Jadi setiap desa itu kan kita yakin dan percaya dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa mempunyai potensi alam masing-masing ya, dari potensi naturalnya mereka dan juga potensi sumber daya manusianya. Nah, dari dua potensi tersebut, apakah bisa dikembangkan untuk menjadi dalam tanda kutip suatu manfaat ekonomi yang bisa dirasakan oleh warga desa gitu. Jadi kita fokusnya terhadap leverage resource yang di desa berkaitan dengan natural resource-nya dan juga sumber daya manusianya. Dua fokus kita itu.
0: Oke, karena kadang-kadang juga potensi desa itu tidak dikembangkan lebih baik gitu ya sama pemerintah desanya juga gitu ya.
2: Betul. Oh, jadi kayak wasted potensial gitu loh. Ada sesuatu yang bisa dikembangkan jadi tempat wisata, cuman karena keterbatasan informasi, keterbatasan ilmu, ya mereka cuman ada saja tapi tidak menjadi potensi wisata. Dalam studi yang menarik juga kita bisa lihat di beberapa daerah, misalnya ya di Grojogan Sewu misalnya, bagaimana dia bisa potensi alam itu menjadi potensi wisata yang luar biasa, bisa menghasilkan revenue, bisa menghasilkan ekonomi untuk warga sekitar. Jadi bagaimana kita memanfaatkan alam yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi suatu potensi ekonomi yang juga bermanfaat untuk warga sekitar, seperti itu.
0: Grojogan Sewu itu ada di Tawangmangu bukan sih?
2: Iya betul,
0: betul ya? Sewu, betul. Ada di Tawangmangu ya. Oh iya, karena kalau di Jogja sekarang tuh kan juga banyak banget. Sebenarnya aku gak tahu apakah ini bisa disebut sebagai potensi desa ya. Kadang-kadang tuh banyak yang hiking tipis-tipis, misalnya kalau ke Klaten itu di Deles Indah gitu-gitu.
1: Bisa.
0: Atau kayak misalnya di Embung. Itu kan kadang-kadang juga ada dibikin paving-paving ya. Akhirnya orang tuh juga bisa lari-lari jogging-jogging pagi, sore di situ. Itu apakah bisa disebut juga sebagai potensi wisata desa itu, Mas?
2: Oh iya, sangat-sangat bisa itu disebut sebagai potensi desa, karena itu kan masih masuk ke dalam kewilayahan suatu desa gitu ya. Yang kebetulan pemerintah desa yang sudah Kak Niken tadi sebutkan itu mempunyai kemampuan dan juga punya sumber daya untuk mengelola, sehingga mereka bisa mendatangkan manfaat ekonomi bagi warga sekitar. Karena kita di zaman yang sekarang ini ya, cari pekerjaan susah, cari uang juga susah gitu kan. Salah satu pendapatan yang bisa diajukan, yang bisa diupayakan oleh warga desa adalah potensi desa itu. Banyak loh kita lihat di beberapa tempat, masyarakat desa itu salah satu pencaharian utamanya adalah dari desa wisata. Jadi pekerjaan utamanya adalah mengelola desa wisata itu sebagai salah satu pariwisata, tempat pariwisata gitu.
0: Tapi kalau di Jogja sendiri apakah desa wisatanya sudah banyak ini, Mas?
2: Kalau desa wisata di Jogja sendiri sudah banyak dan menjamur ya. Apalagi sekarang kan juga semakin berkembang desa-desa wisata yang baru. Jadi orang-orang sudah mulai paham lah dan mulai sadar gitu ya. Oh ternyata banyak sekali loh potensi dari desa wisata ini yang bisa dimanfaatkan, yang bisa diambil begitu. Makanya banyak yang mulai berkembang. Nah, mungkin Mas Kina nanti yang akan mengelaborate berkaitan dengan desa wisata itu.
0: Oke, oke. Karena kalau kita ngomongin soal desa, ini juga ada salah satu contoh desa begitu ya. Ada salah satu desa di Tempel Sleman. Ini ada desa Merdikorejo. Ini adalah salah satu desa yang berada di kaki Gunung Merapi. Punya bentang alam hijau subur ya. Dingin lagi kalau di kaki Gunung Merapi, teman berdua. Karena kalau orang Jogja itu kan di daerah kota ini kan panas ya. Jadi orang tuh prefer ke Kaliurang, ke Merapi, yang lebih dingin-dingin, ke tempat yang lebih dingin gitu kan. Ya jadi harusnya ini juga bisa menjadi potensi wisata lokal di desa tersebut gitu ya. Betul, tapi apakah di desa tersebut sudah desanya sudah dikembangkan lebih baik sama pemerintah desanya atau seperti apa nih Mas?
2: Iya, kami dari Dema Justisia kebetulan juga bermitra dengan Desa Merdikorejo sebagai salah satu desa binaan kami. Kami mempunyai salah satu program unggulan yang juga menjadi masalah di sana adalah pengembangan potensi wisata. Karena di Desa Merdikorejo itu punya potensi alam, betul Kak? Memang luar biasa potensi alam mereka. Dan juga ada kelompok-kelompok sadar wisata ya, atau bisa disebut dengan Pok Darwis. Kelompok sadar wisata sudah ada, cuman yang menjadi masalah di sana adalah bagaimana pengelolaan institusionalnya. Jadi masih lack of potensial institusional gitu loh. Mereka belum terstruktur pembagian keuangannya, belum terstruktur juga bagaimana kalau misalnya masuk mau ikut wisata, apakah bayarnya seperti apa, pembayarannya ke siapa, dan bagi hasilnya seperti apa. Nah, kami dari Dema Justisia untuk hal itu kita masuk dan membantu gitu loh. Kita mendatangkan narasumber juga dari dosen pariwisata, kebetulan Mas Kinan juga waktu itu.

0: Mas ya, kalau sampai bisa berkembang pesat seperti itu.
1: Betul, itu kalau nggak salah bukan embung ya, tapi umbul.
0: Oh iya, umbul.
1: Mata air gitu. Yeah. Kalau di Klaten ini kebanyakan kita ada potensi wisatanya berupa mata air atau umbul tadi. Nah, tadi ceritanya kan ada salah satu desa itu yang bisa membagikan keuntungan dari tiket umbul tersebut kepada warganya. Nah, ini memang kita kaji juga dalam perkuliahan juga bagaimana pariwisata itu, terutama pariwisata yang berbasis masyarakat, itu bisa memberikan dampak yang positif, terutama bagi ekonomi dan juga lingkungan di desa tersebut. Nah, ini memang tadi kalau disampaikan bahwa ternyata desa itu tidak hanya mempunyai potensi kebudayaan dan juga potensi sumber daya manusianya, tapi juga potensi sumber daya alam. Yang ini yang memang harus dikelola secara berkelanjutan yang pasti, agar tempat wisatanya tadi yang sudah dikelola itu tidak rusak dan bisa digunakan sebagai sumber pendapatan tambahan. Nah, kita halat di sini bahwa pariwisata ini sebenarnya bukan sebagai pengganti industri dari sebuah desa atau wilayah ya, tapi pariwisata berbasis masyarakat itu dapat menjadi tambahan ekonomi, dari tambahan sumber pendapatan bagi desa maupun bagi masyarakat yang ada di wilayah tersebut, seperti itu.
0: Oke, berarti ini adalah tambahan gitu ya Mas, berarti gak bisa bergantung juga dari si desa wisatanya itu ya Mas ya?
1: Kalau pariwisata ini kan kita punya yang namanya multiplier effect, jadi pariwisata ini dapat menimbulkan suatu dampak yang berganda atau yang berantai seperti itu. Pariwisata ini dapat memberikan pemasukan juga bagi petani, bagi pekebun ataupun pekerja seni yang ada di suatu wilayah. Dan ini kan misalkan kita mau buat paket wisata gitu ya, paket wisata nanti kita juga butuh misalkan makanan atau minuman. Makanan-minuman ini kan juga pasti akan diambil juga dari hasil-hasil petani, hasil-hasil pekebun yang ada di wilayah tersebut. Ini memberikan dampak yang multiplier ataupun dampak berganda, sehingga ini sebenarnya industri yang saling menguatkan seperti itu. Pariwisata tidak bisa berdiri secara sendiri menjadi sebuah industri di suatu wilayah, tapi dia sebagai perangkul ya, lebih ke perangkul, bagaimana dia bisa membawa industri-industri lain yang ada di wilayah tersebut itu untuk lebih berkembang bersama-sama dalam wujud pariwisata seperti itu.
0: Ini juga kayaknya sih sama dengan kalau di daerah Sleman atau kota ya, itu kan juga ada namanya gedung RT ya Mas ya.
2: Betul.
0: Itu juga, cuman itu kan lebih berfokus pada apa ya, bukan lebih ke pariwisatanya gitu ya, tapi juga 11-12 nya adalah mereka juga sama-sama saling membutuhkan. Kayak misalkan nanti ada anak-anak TK yang akhirnya datang untuk minta belajar, kemudian pastinya nanti juga akan membutuhkan akomodasi apalah atau apalah gitu-gitu ya. Jadi akhirnya bisa memutar di situ-situ aja untuk perkembangan ininya. Oke. Tadi kita juga sempat Mas Kina juga menyinggung nanti kita juga akan membutuhkan apa namanya dalam sektor pertanian gitu ya. Apakah di sektor pariwisata ini bisa lebih efektif Mas Kina dalam memajukan ekonomi dibandingkan sektor peternakan kah atau sektor pertanian kah mungkin Mas Kina?
1: Ini kalau ditanya lebih efektif atau enggak sebenarnya tergantung ya, tergantung tadi masalah institusionalisasinya. Jadi kelembagaannya, apakah kelembagaan dari suatu wilayah atau desa ini bisa membawa dampak yang lebih besar terhadap wilayahnya sendiri melalui pariwisata maupun dengan tadi ya dampak yang bisa kita perpanjang ke peternakan ataupun ke pertanian. Lagi-lagi ini tergantung dari seberapa kuat atau seberapa mau sebuah kelembagaan desa ini, baik itu dari pemerintah desa maupun dari bumdes maupun pengelola wisata di desa tersebut, untuk membawa pariwisata ini agar punya dampak yang seberapa besar sih maunya. Jadi kalau menilai seberapa efektif atau apakah lebih efektif atau enggak, ini tergantung lagi.
0: Tergantung lagi. Oke. Tapi kadang-kadang tuh juga ada beberapa desa yang dia tuh sama sekali enggak punya potensi, Mas. Iya ya, ada beberapa desa yang kalau misalkan kayak desa Mardikorejo itu kan memang dia kebetulan ada di kaki Gunung Merapi nih. Jadi ada potensi alam di situ yang akhirnya bisa dikembangkan. Tapi ada beberapa desa yang mungkin kalau di kota mereka enggak bisa menonjolkan alamnya. Itu gimana kita bisa apa ya? Istilahnya bisa mengembangkan desa wisatanya kalau memang nggak ada kayak contohnya potensi alamnya, itu gimana kita bisa mengembangkan desa wisata lokalnya itu Mas?
1: Oke, jadi ini Tadi saya di awal sudah sempat menyebut

0: bahwa ternyata pariwisata itu tidak hanya bergantung kepada wisata alam, tapi juga terhadap wisata budaya. Jadi ya, bagaimana kehidupan masyarakat lokal di suatu kota, bahkan kalau kita di kota Jogja ya, kita ada belasan kampung wisata. Dan kampung wisata ini setiap masing-masingnya mempunyai keunikan masing-masing. Ada yang misalkan kampung yang punya potensi wisatanya itu membatik, seperti itu ya. Membatik itu bisa kita jadikan sebagai daya tarik wisata ataupun sebagai atraksi wisatanya. Ada juga yang bahkan kampung wisatanya itu potensi wisatanya justru dari sejarah. Sejarah dari fotografi masa kolonialisme dari Stefan Cepas. Nah, ini menjadi salah satu hal yang menarik juga nih untuk menjadi daya tarik wisata di kampung-kampung yang ada di kota Jogja. Jadi tidak hanya tergantung terhadap seberapa cantiknya alam yang ada di wilayah tersebut, tapi juga ada apa sih yang bisa kita kulik dari kehidupan masyarakat, apakah itu dari kesehariannya tadi seperti membatik ataupun kuliner bahkan bisa, atau bangunan-bangunan peninggalan sejarah, itu bisa menjadi atraksi wisata juga yang bisa dikembangkan oleh desa.
1: Sangat menarik obrolan kita siang hari ini teman Pradua, tapi kita akan jeda dulu ya Mas Kina juga Mas Farel, sambil menunggu buat teman Pradua yang kira-kira mau bertanya soal topik kita siang hari ini, mampukah pemerintah desa mengoptimalkan potensi wisata lokal, nanti bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811251 1025.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 Jogja.
3: Terus udah ngomelin Bang Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ngobrolin soal mampukah pemerintah desa mengoptimalkan potensi wisata lokal. Ya, Dika juga masih menunggu buat kamu yang belum kirim pertanyaan ke Niken. Kamu bisa WhatsApp aja di 0811-251-1025. Kita masih barengan sama Mas Kina juga Mas Farel. Ini sudah ada dua pertanyaan atau dua pendengar yang sudah melemparkan pertanyaan ke kita. Bisa kita bacakan ya?
4: Oke, boleh.
3: Ini dari pertanyaan pertama dari Kak Fuad nih. Izin bertanya, di desa saya, para pemudanya banyak yang memilih dan memutuskan untuk bekerja di kota-kota besar. Tersisa generasi senior yang masih tinggal di desa dengan sebagian besar adalah petani. Bagaimana cara agar kita generasi muda bisa ikut sumbangsih untuk memajukan desa walaupun tidak berada di desa asal? Monggo, Mas Kinan.
5: Oke, ini menarik sekali ya, bahwa banyak sekali kalangan pemuda ini yang dari desa itu sekarang lagi pada merantau ke kota-kota besar. Memang ini fenomena yang terjadi di banyak sekali tempat, tidak hanya di Jogja maupun di sekitaran Jawa, tapi bahkan ini dari Indonesia Timur itu pada merantau ke Jawa. Dan banyak sekali desa-desa yang meskipun tadi punya potensi wisata yang sangat apik gitu ya, baik dari alamnya ataupun budayanya, tapi mereka tidak bisa mengelola karena mungkin kalangan pemuda ini pada merantau dan kekurangan. Tapi hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai pemuda ini untuk mengembangkan pariwisata tadi, yang pertama, jangan lupa pulang nanti. Misalkan kalau lagi merantau, jangan lupa pulang untuk membangun desanya. Tetapi kalau lagi di luar daerah nih, teman-teman bisa banget membantu mempromosikan pariwisatanya yang ada di desa maupun wilayah tersebut. Contohnya, teman-teman kan pasti sekarang punya sosial media ya. Teman-teman bisa banget menggunakan sosial media ini untuk mempromosikan ada apa sih yang ada di wilayah tersebut supaya bisa menarik wisatawan ke daerah teman-teman. Seperti itu.
3: Karena sekarang tuh kan kayak contohnya desa Merdikorejo ya, Mas. Itu kan sebenarnya juga desa yang punya potensi alam yang bagus, tapi kenapa akhirnya tertinggal? Mungkin karena promosinya kurang digenjot juga kali ya.
5: Iya, tapi sekarang karena dengan adanya pendampingan Desa Mitra ini dari Fakultas Hukum dan juga dari UGM ini, kami menggenjot supaya pengelola pariwisatanya di Desa Merdikorejo ini supaya punya niat dan juga semangat untuk mengembangkan sekaligus mempromosikan pariwisatanya.
3: Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua dari Lara Purnamasari. Maaf ini agak panjang pertanyaannya, nggak apa-apa
5: boleh,
3: ya?
5: Boleh. Kita simak dulu.
3: Oke, ini dari Lara Purnamasari. Izin bertanya, ketika sebuah desa memiliki potensi wisata yang besar, tetapi kemampuan pemerintah desanya dalam hal anggaran, SDM, tata kelola, promosi, dan juga infrastruktur ini masih sangat terbatas, apakah pengembangan wisata benar-benar dapat disebut sebagai keberhasilan pemerintahan desa, atau justru merupakan keberhasilan dari kolaborasi banyak pihak? Kemudian, bagaimana pemerintah desa ini bisa membuktikan bahwa optimalisasi potensi wisata tersebut ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal gitu ya, bukan hanya meningkatkan pendapatan desa atau jumlah wisatawan. Apabila pengembangan wisata ini justru berpotensi menyebabkan komersialisasi budaya, kerusakan lingkungan, atau ketimpangan manfaat antara masyarakat dan juga pihak pengelola, apakah pemerintah desa juga tetap dikatakan berhasil nih? Apabila secara ekonomi wisata desa tersebut bisa berkembang. Dan menurut teman-teman, apa ukuran paling objektif gitu ya, untuk menentukan bahwa pemerintah desa benar-benar mampu mengoptimalkan potensi wisata lokal tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan desa dalam jangka panjang? Terima kasih.
5: Moga, wow, masalah. Ini pertanyaan yang tadi sangat menarik sekali. Kalau kita kupas satu-satu, ini bahkan bisa menjadi satu perkuliahan sendiri gitu ya, satu pertanyaan tadi. Tapi kita coba jawab secara singkat dulu. Oke, tadi mungkin apakah pemerintah desa ini bisa dikatakan berhasil kalau mengembangkan pariwisata di desa tersebut gitu ya. Ini belum tentu teman-teman ya, karena pemerintah desa tetap harus bekerja sama juga dengan masyarakat yang ada di wilayah tersebut supaya masyarakat ini tidak hanya menjadi objek ataupun sebagai tontonannya ya, tapi mereka sebagai aktor juga nih. Mereka yang menggerakkan pariwisata juga, itu yang paling penting. Yang kedua adalah kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Mungkin perlu bekerjasama dengan tour operator ataupun juga dengan dinas pariwisata, supaya dinas pariwisata ini juga dapat membantu pengembangannya juga. Kan biasanya ada pelatihan-pelatihan ataupun pendampingan. Ini memang harus kita kolaborasikan juga dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat seperti kementerian. Lalu selain itu, kita juga harus bekerjasama dengan akademisi juga nih. Jadi kalau di pariwisata kita mengenal ada namanya Pentahelix atau kerjasama dari 5 pihak nih. ABCGM, akademisi, bisnis, community, government, dan juga media. Nah, kita harus bekerjasama. Salah satunya tadi adalah akademisi, kita harus mampu bagaimana memberikan tambahan pendapat-pendapat ya, ataupun ilmu, memberikan ilmu. Kita di perguruan tinggi juga diharapkan dapat membantu desa-desa ini melalui program seperti Desa Mitra. Itu untuk mendorong tadi dan juga membantu agar pemerintah daerahnya bisa bekerjasama dengan masyarakat. Kita temukan, kita membuat FGD gitu ya. Dan untuk ukuran keberhasilannya sendiri, sepertinya ini agak sangat sulit kalau kita melihat ini secara kasat mata saja. Karena pariwisata ini bisa diukur itu jangka panjang, tidak bisa jangka pendek. Kalau jangka pendek pasti kita akan hanya berfokus kepada ekonomi. Tetapi kalau kita mau fokus kepada keberlanjutan lingkungan ataupun keberlanjutan budaya, ini harus kita lihat mungkin 5-10 tahun. Nah, tapi mungkin secara tadi ya, kalau kita mau melihat apakah pariwisata ini dapat merusak ataupun mengkomersialisasi budaya, kita bisa tanyakan ke diri kita sendiri juga sih, sebagai masyarakat ataupun di warga desa tersebut. Apakah kehidupan-kehidupan sehariku nih, tradisiku ini sekarang hanya dijadikan sebagai tontonan aja, atau ini bisa lestari karena memang aku ingin melestarikan itu, tapi bisa juga dinikmati oleh wisatawan. Nah, itu perlu dipertanyakan.
3: Oke, karena itu dua hal yang berbeda.
5: Betul,
3: ya.
5: Iya.
3: Oke. Baiknya sih yang kedua ya, teman beradua. Jadi memang kita juga pengen melestarikan budaya kita sendiri,
5: betul.
3: Tapi juga kalau bisa diekonomikan, kenapa enggak gitu ya, dikomersialisasikan, kenapa enggak gitu ya. Banyak juga Mas Kinan, mungkin kenapa desa-desa di wilayah sini tuh kadang-kadang tidak berkembang juga gara-gara mungkin SDM-nya tuh gak mau. Itu gimana tuh Mas, kalau SDM-nya sendiri yang gak mau?
5: Ini kalau SDM-nya gak mau sebenarnya juga tidak masalah ya.
3: Tidak masalah ya.
5: Tidak masalah, karena tidak semua tempat itu harus menjadi tempat wisata.
3: Yes.
5: Nanti kalau kita semua jadikan tempat wisata, bingung dong, kebanyakan pilihan. Tapi juga masyarakat ini kan sebagai tadi ya, kalau saya bilang punya kewenangan, dia punya hak untuk memilih ataupun untuk tidak membuat desanya ini sebagai desa wisata seperti itu. Itu sangat wajar, karena mungkin banyak sekali warga yang ingin hidupnya itu ya lebih tentram seperti itu ya, tidak terlalu mengurus tamu, mungkin tidak ingin banyak gangguan-gangguan
3: ya,
5: luas seperti itu. Tapi ini juga tidak menjadi masalah ya, karena kita mungkin dari segi pemerintahan, dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa juga perlu membuat zonasi-zonasi mana saja yang kiranya wilayah yang cocok untuk dijadikan sebagai tempat wisata ataupun sebagai destinasi wisata, dan juga harus memetakan mana yang mau dan tidak. Itu sangat penting juga.
3: Ya, itu yang
5: jangan sampai
3: penting.
5: Konfliknya ini nanti berkepanjangan kalau ada kepentingan dari tadi atas pengen menjadikan tempat wisata tapi ternyata warganya nggak mau. Ini kan akan ada konflik ya. Dan daripada menghindari konflik, kita harus pertemukan dulu, kita cari jalan tengahnya seperti apa, kita buat zonasi, dan kita juga harus adakan pelatihan-pelatihan ya, supaya masyarakat ini tadi bisa punya ilmu yang lebih dan bisa mengelola wisata di daerahnya sendiri secara mandiri.
3: Okay. Sangat-sangat menarik ya perbincangan kita siang hari ini, karena sudah hampir jam 00:30 nih Mas Kinan. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan ke teman Pradua terkait dengan tema kita siang hari ini, mengoptimalkan potensi wisata lokal. Monggo Mas Kinan.
5: Okay, jadi teman-teman, terima kasih sebelumnya sudah mengundang kami untuk hadir di RRI Pradua ini. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah bahwa ternyata pariwisata ini punya sekali banyak sebenarnya manfaatnya ya. Tadi kita bisa lihat dari segi ekonomi ataupun dari pelestarian lingkungan, tetapi ini perlu didukung oleh kelembagaan yang kuat juga. Kita tadi topiknya yang paling utama kan adalah kesiapan pemerintah desa nih. Dan kelembagaan ini ternyata tidak hanya dari pemerintah desa saja, tetapi juga harus diimbangi oleh kemauan warganya sendiri sebagai mitra untuk pengembangan pariwisatanya, termasuk contohnya BUMDes ataupun POKDARWIS, kelompok sadar wisata yang ada di desa tersebut. Itu harus solid juga dan harus mempunyai rencana kerja yang strategis dan bisa dilaksanakan.
3: Oke, jadi juga tergantung dengan kesiapan lembaga pemerintah desanya seperti apa, tapi juga harus diimbangi nih dengan kemauan SDM, karena kalau nggak mau juga nggak jalan ya mas ya.
5: Betul, betul.
3: Oke, terakhir karena sudah jam setengah satu, Mas Farel ya, mungkin ada apa tanggapan terakhir atau apa yang terakhir pengen disampaikan ke teman Pro 2 terkait tema kita siang hari ini, terkait mengoptimalkan potensi wisata lokal, mungkin terkait dengan promosi atau apa, Mas Farel?
2: Oh iya, jadi pada intinya kita percaya bersama-sama kan setiap orang dan setiap wilayah itu dikaruniai oleh karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam bentuk wilayah, akal budi dan lain-lain segalanya. Setiap desa itu kan punya potensinya masing-masing. Apakah dia punya potensi alam, atau dia punya potensi kebudayaan, atau yang lain sebagainya. Dan pariwisata kan tidak hanya berbasis dari wisata, dari alam ya. Ada juga pariwisata berbasis religi, pariwisata berbasis sejarah, pariwisata berbasis budaya. Jadi yang menjadi poin di sini adalah teman-teman itu silakan untuk cari apa yang unik dari desa kalian. Sebagai contoh, di desa wisata Panglipuran di Bali, apakah punya potensi alam? Ya dia ada di tempat yang cukup sejuk ya, tapi yang menjadi daya tarik utamanya kan adalah kekhasan sejarahnya gitu. Dan juga ada beberapa tempat juga yang memang dijualnya adalah pariwisata religinya, pernah menjadi tempat ziarah dan lain-lain. Jadi setiap daerah itu pasti punya kekhasan gitu. Bahkan kalau teman-teman yang ada di kota yang notabene tidak mempunyai wisata alam yang baik, tapi pasti punya hal yang unik, baik dalam kelompok pemudanya, dalam kelompok apa namanya ibu-ibu PKK-nya, pasti
5: termasuk
2: ada selalu
5: kerajinan ya, Mas,
2: termasuk kerajinan
5: ya.
2: Betul. Ada hal yang unik pasti di dalam setiap desa itu. Tinggal cari saja keunikan yang teman-teman miliki seperti itu.
3: Oke, jadi cari dulu keunikan dari desa masing-masing, kemudian nanti dikolaborasikan dengan pemerintah desa pastinya.
2: Betul.
3: Diikuti juga dengan kemauan dari SDM masing-masing ya, Mas.
2: Betul,
3: ya?
2: Betul. Dan yang paling penting sebenarnya kan kolaborasi, Mbak.
3: Iya. Yeah.
2: Tidak mungkin pariwisata itu bisa berjalan tanpa ada kolaborasi dari para stakeholder, baik dari sisi hukumnya, dari sisi political will-nya, dari support dari Pemda, pasti semuanya harus berkaitan dan harus ada saling menopang begitu untuk menciptakan desa wisata itu bisa maksimal potensinya.
3: Okay.
2: Karena kalau misalnya yang paling susah dari desa wisata itu kan apa namanya kepentingan ya. Siapa ini pembagian uangnya gimana? Nah,
3: oh,
2: jadi fokusnya jangan ke uang dulu, fokusnya ke bagaimana mengembangkan potensi desa bersama menjadi lebih baik gitu.
3: Okay.
5: Jangan lupa promosi dulu.
3: Oh iya, ini yang terakhir ya, paling penting jangan lupa promosi, karena takutnya juga sama kalau kita melihat ke Desa Merdikorejo tadi ya, Mas Farel. Sebenarnya bagus, tapi karena apa ketinggalan, mungkin juga kalau menurut saya karena promosinya kurang.
2: Betul
3: ya.
2: Betul. Kita kan juga hidup di era digital ini, semuanya serba medsos gitu kan ya. Bagaimana bisa mempromosikan dengan cara-cara yang modern, dengan cara-cara yang diketahui oleh khalayak umum ya, bisa lewat TikTok, Instagram dan lain-lain sebagainya begitu.
3: Oke. Sudah jam setengah satu lebih, mungkin bisa kita tutup ya dialog kita siang hari ini, Mas Kina juga Mas Farel. Yang penting teruntuk juga Mas Fuad kalau mau mengembangkan potensi desanya. Tadi terakhir dari Mas Kinan, jangan lupa pulang dulu ya.
5: Iya, betul. Pulang dan bantu.
3: Jangan lupa pulang dulu dan promosi.
5: Oke,
3: pulang, bantu dan promosi desa potensi wisata lokalnya. So, itu tadi perbincangan kita di siang hari ini teman Pro 2 terkait dengan mampukah pemerintah desa mengoptimalkan potensi wisata lokal. Besok kita ngobrol-ngobrol lagi soal tema yang sama, mungkin kapan-kapan teman Pro 2. Ini kalau kamu mau request lagu Kendika juga bisa banget ya. Tadi ada beberapa teman Pro 2 yang mau diputerin lagu-lagu di Pro 2 Jogja juga bisa banget. Ntar bisa WhatsApp aja Kendika di 0811251125.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Rizky Febian baru aja ngerilis single terbaru berjudul Adu Pandang. Lagu ini diciptakan oleh Rizky Febian barengan sama Farel Ariaga dan Gloria Jessica. Lagu bergenre R&B and soul ini menyuguhkan lirik romantis yang menceritakan perasaan jatuh cinta setelah momen saling bertatapan.
2: Prodway Weekly Hits.

Pro 2 masih di Santai Siang barengan sama Niken ya. Sampai nanti jam 3 sore teman Pro 2. Tadi kita udah ngobrolin soal potensi desa wisata lokal. Seru banget obrolan kita siang hari ini teman Pro 2. Banyak juga yang WhatsApp ke Niken untuk tanya-tanya. Jadi makin semangat ya kalau banyak yang tanya tuh teman Pro 2. Jangan lupa makan siang juga pastinya karena udah hampir jam 1 siang. Kira-kira makan siangnya apa hari ini teman Pro 2? Cuaca terpantau dari tadi pagi mendung-mendung aja, tapi aku yakin hari ini sih gak hujan teman Pro 2, cuman mendung doang ya. Tapi yang bikin agak takut tuh adalah mendungnya ini real mendung atau mendung gara-gara ada asap nih teman Pro 2. Karena kalau ada asap kan jadi rasanya agak gimana gitu ya, jadi bikin mendung, padahal sebenarnya sih panas cuman ketutupan sama asap teman Pro 2. Tapi semoga beneran mendung dan cepat hujan deh Jogja, meskipun katanya apa namanya turun hujannya tuh bakal mundur 1 bulan, tapi it's okay, kita harus optimis teman Pro 2 ya, semoga cepat hujan karena asli panas banget. Apalagi tadi malam aku sampai kayak gak bisa tidur saking gerahnya, padahal udah mandi malam-malam, tapi tetap aja begitu tidur pulas tuh tetap aja kebangun karena saking panasnya di Jogja ini teman Pro 2. Well, ini dari Taufik di Godean. Siang Pro 2 dan juga Kanikan. Hai siang Taufik, yang sambil kerja request 2 lagu ya kak buat nemenin kerja di siang hari ini. Bakalan sampai malam nih kerjanya. Waduh, bakalan lembur ya. Jadi males gak sih kalau kayak tahu, ah, aduh hari Rabu harus lembur lagi, kerjaan banyak banget lagi, jadi kayak males gitu ya. Jadi berangkat kerjanya tuh, tapi gak apa-apa supaya gak males, biar tetap semangat juga. Taufik tadi sudah request 2 lagu teman Pro 2, kita akan putarkan supaya biar lebih semangat karena bakal kerja sampai malam, sedangkan ini baru jam 1 siang teman Pro 2, jadi masih panjang perjalanan pekerjaan dari Taufik ya. Mari kita putarkan dulu, tadi dia pengen diputar lagunya Viera Semua Tentangmu sama Adrian Halif 2001 kali. Tapi sebelum ini aku puterin dulu satu lagu dari Bruno Mars, Cha-Cha-Cha ya, baru nanti aku puterin dua lagu yang direquest sama Taufik di Godean. Sekalian aku juga mau share informasi-informasi soal dunia olahraga abis ini teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana ya. Stay tune terus bareng sama Dika di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, pernah dengar kan istilah polyglot? Polyglot adalah sebutan buat orang yang menguasai lebih dari 4 bahasa. Indonesia punya banyak tokoh yang punya kemampuan ini. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, bisa berbicara dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Bung Karno juga ternyata jago berbahasa Belanda, Jerman, Prancis, Arab, dan Jepang. Ada juga Agus Salim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

atau mau berdua, kita masih belum move on ya dari pertandingan di FIFA ASEAN Cup 2026 kemarin. Kita masih akan ngobrolin Thailand teman berdua. Ada apa sih Nikin dengan Thailand? Cah, ini nih teman berdua. Thailand ini sekarang sedang memburu gelar pelipur lara setelah kemarin itu gagal teman berdua meraih gelar di FIFA ASEAN Cup 2026 ya dari Indonesia. Dan juga kemarin juga sempat kalah ternyata dari Piala AFF 2026 ya teman berdua. Dan Thailand harus puas cuman menjadi runner up di dua turnamen itu. Di Piala AFF Thailand harus merelakan gelar juara menjadi milik Vietnam, kemudian kalah lagi deh tuh dengan Indonesia ya kan di final FIFA ASEAN Cup 2026. Kekalahan terakhir pastinya lebih menyakitkan buat Thailand teman berdua. Seperti yang kita tahu, Thailand kalah adu penalti 2-4 dari timnas Indonesia setelah skornya imbang 2-2 hingga babak tambahan waktu, ya kan? Kemudian mencarilah dia gelar pelipur lara setelah gagal dari Vietnam juga Indonesia teman berdua. Nah, gelar yang dimaksud dari Thailand ini adalah King's Cup 2026 teman berdua. Ini sebuah turnamen yang diinisiasi oleh Asosiasi Sepak Bola Thailand. Ini turnamennya nanti akan diikuti oleh Oman, kemudian Bahrain dan juga Tajikistan di tanggal 9 sampai 17 November mendatang teman berdua. Jadi masih sekitar 1 bulan lagi ya. Kemudian kalau kata wakil kapten Thailand Saraj Yoyen gitu ya, katanya King's Cup ini adalah kesempatan yang bagus untuk Thailand gitu ya, untuk memenangkan trofi di kandang sendiri karena kemarin juga sempat kecewa dua kali sebelumnya baik di AFF maupun di FIFA ASEAN Cup. Jadi ini adalah peluang besar buat Thailand untuk menjuarai turnamen ini di hadapan pendukung sendiri teman berdua. Soal partisipasi Thailand di FIFA ASEAN Cup 2026, Saraj juga memuji ajang tersebut karena dia menganggap bahwa ajang ini tuh punya intensitas lebih tinggi ketimbang Piala AFF 2026 teman berdua. Katanya sih gitu ya. Tapi ya sudahlah, kita doain aja semoga dia bisa menang di King's Cup 2026 supaya juga bisa mengobati rasa sakit dari Thailand setelah kemarin gagal dua kali melawan Vietnam dan juga Indonesia ya kan teman berdua.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Seribu Masjid. Lagu ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tenteram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid.

Thailand juga sedang mencari gelar pelipur lara setelah gagal ya melawan Indonesia di FIFA Asian Cup 2006. Kemudian agenda-agenda selanjutnya dari Timnas Indonesia ada apakah teman berdua ya? Timnas Indonesia bentar lagi ini akan menatap dua pertandingan di kalender internasional di bulan November teman berdua setelah juara pastinya ya di FIFA Asian Cup 2006. Ada dua pertandingan tapi cuma persahabatan teman berdua, tapi meskipun ini cuma pertandingan persahabatan juga sekaligus menjadi persiapan untuk menuju Piala Asia 2027. Salah satu laga yang akan dihadapi sama Indonesia adalah Yordania. Laga persahabatan bersama dengan Yordania teman berdua. Jadwal Yordania versus Indonesia nanti berlangsung di Stadion Internasional Amman di Yordania tanggal 13 November 2026 teman berdua. Di satu sisi, pelatih Timnas Indonesia John Hartman dia bilang bakal memaksimalkan jeda internasional dengan melakoni dua pertandingan teman berdua, tapi selain melawan Yordania dia juga belum mengungkapkan nih kira-kira siapa pesaing berikutnya untuk skuad Garuda, tapi pastinya akan ada dua pertandingan ya, yang pertama adalah Yordania, yang kedua belum diumumin ya, dan dia juga meminta waktu untuk para penggemar untuk menanti momen ya yang tepat untuk mengumumkan secara resmi siapa kira-kira yang akan melakoni salah satu pertandingan persahabatan bersama dengan Indonesia setelah menang dari FIFA Asian Cup 2026 pastinya ya. Jadi nanti kita tunggu aja karena sekarang tuh kan dari para pemain pun juga sudah dikembalikan ke klub masing-masing gitu ya. Bahkan kemarin juga sempat lihat di media sosial Kevin Dix sama Jay Pelupasi pun bahkan cepat-cepat pulang ke bandara setelah Timnas Indonesia juara ya kan. Buru-buru banget. Si Kevin Dix sih katanya istrinya lagi hamil ya. Jadi dia pengen cepat-cepat pulang aja untuk nemenin istrinya teman berdua. Mungkin juga karena akan melakoni pertandingan selanjutnya di klubnya, jadi pengen buru-buru pulang juga teman berdua. So, habis ini pokoknya agenda besar yang sudah menanti adalah Piala Asia 2027. Tapi sebelumnya nanti Indonesia akan melakoni dua pertandingan persahabatan dulu. Yang pertama Yordania, yang satu belum diumumin sama John Hartman. Besok kita dukung lagi di Piala Asia 2027. Indonesia ada di grup F teman berdua bersama dengan Jepang, Qatar dan juga Thailand. Waduh, lagi-lagi ketemu sama Jepang, lagi-lagi ketemu sama Thailand. Besok kita lihat lagi pertandingan antara Indonesia dan juga Thailand ya teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Mopra 2. Satu lagi dari Dua Lipa, Training Season. Lagu yang aku juga suka sih sama lagunya, teman Mopra 2. Karena suka lewat FYP TikTok, jadi lama-lama kayak hafal ya. Jadi lama-lama kayak hafal, terus jadi suka sama lagunya, teman Mopra 2. Kadang tuh ada lagu-lagu yang sebenarnya kurang kita suka, tapi karena kita dengerin secara terus menerus, jadi lama-lama jadi enak lagunya, jadi suka teman Mopra 2 ya. Kadang juga ada lagu tuh yang baru rilis tapi rasanya kayak kok gini ya, tapi begitu didengerin lama-lama tuh jadi enak banget lagunya teman Mopra 2. Jadi kayak harus sering-sering dengerin sebuah lagu dulu ya, baru nanti akan sangat-sangat suka terhadap lagu itu teman Mopra 2. So kamu juga yang mungkin lagi pengen dapet lagu-lagu favorit kamu juga bisa banget nih, teman Mopra 2, bisa WhatsApp ya ke Nika di 0811-251-1025. Tadi kita sudah obrolin soal langkah-langkah ke depan dari timnas Thailand dan juga Indonesia setelah menghadapi kemarin di FIFA Asian Cup 2026 ya. Kemudian agenda selanjutnya tuh seperti apa, sudah aku kasih tahu teman Mopra 2. Pokoknya kita juga tetap maunya support aja ya, baik itu timnas Indonesia. Langkah kedepannya seperti apa, pokoknya kita percayakan pada ahlinya saja teman Mopra 2. Well, habis ini Nikir juga masih nemenin kamu, tinggal 1 jam lagi teman Mopra 2. Nanti kita akan bahas soal entertain ya, yang ada di Indonesia pastinya, kira-kira hot newsnya apa. Nanti aku bakal kasih tahu buat kamu sambil aku puter lagu-lagu yang enak juga. Habis ini aku puterin satu lagu dulu supaya kamu juga suka dengan lagu ini teman Mopra 2. Aku puter lagunya Olski, Duduk Berdua.

Yes, itu dia teman-teman berdua. Jawabannya kita minggu ini di Jawabannya berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Jawabannya berdua Hit List, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Jawabannya berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Jawabannya berdua Hit List, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Temu berdua, kalau kita ngobrolin soal Yogyakarta itu udah paket komplit banget menurut aku, teman berdua. Apalagi kalau kita ngobrolin soal Malioboro. Kadang-kadang tuh orang udah kayak apalagi warlock ya. Warlock di daerah Malioboro tuh kayak ngapain sih kita ke Malioboro? Karena udah sering lewat, udah sering ke situ, jadi kayak ngapain ya kita mau ke Malioboro? Kayaknya tempatnya juga cuman gitu-gitu doang, teman berdua. Tapi kalau kita ngobrolin soal Malioboro, ternyata Malioboro tuh nggak cuman menjadi ruang bagi masyarakat untuk jalan-jalan aja atau untuk menikmati suasana kota Yogyakarta aja, teman berdua. Tapi setiap hari Sabtu pagi, kawasan pedestrian ini tuh berubah, teman berdua, menjadi ruang belajar budaya melalui program Setu Sinau. Ini adalah program yang diinisiasi Dinas Kebudayaan atau KUNDA, Kebudayaan Kota Yogyakarta, yang dalam program ini menghadirkan berbagai aktivitas seni dan juga budaya secara terbuka. Jadi masyarakat bisa belajar, kemudian bisa berinteraksi melalui kegiatan yang dikemas secara sederhana dan juga menyenangkan pastinya. Apalagi kalau kamu punya keponakan atau punya anak kecil gitu ya. Jadi bisa nih ikut program Setu Sinau ini, teman berdua. Pastinya programnya nanti akan memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat ketika berkunjung ke Malioboro, teman berdua. Ada beberapa materi budaya yang diperkenalkan melalui program tersebut. Ada aksara Jawa, ada tari, ada musik, ada gamelan, ada dolanan anak, ada tata busana juga, teman berdua. Dan nanti kamu sebagai peserta, kalau memang kamu berkenan untuk join, teman berdua, gak cuma dapetin penjelasan aja, tapi juga bisa nih diajak untuk mempraktekkan secara langsung. Kayak contohnya misalnya kamu ikut aktivitas kegiatan atau ininya tari gitu ya. Nanti pelajar bisa belajar gerakan-gerakan secara bersama-sama di ruang terbuka. Dan itu juga menjadi kesempatan untuk masyarakat supaya bisa berinteraksi dan juga serawong gitu ya. Kalau istilah Jawanya itu adalah serawong dengan peserta yang lain, teman berdua. Ini kalau memang kamu berkenan untuk join di program Setu Sinau ini, teman berdua. Ini adalah program yang baru di tahun ini ya, 2026, digelarnya setiap Sabtu jam 7 sampai jam 9 pagi. Jam 7 sampai jam 9 pagi, teman berdua. Kelas-kelas pembelajarannya nanti tersebar di area pedestrian mulai dari depan Grand Hotel di Jogja sampai Plaza Malioboro. Kamu juga bisa datang langsung untuk mengikuti kegiatan tersebut, teman berdua. Nanti bisa cek aja informasi jadwal dan juga materi pembelajaran yang tersedia. Bisa ceknya di kanal informasi Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Gratis pastinya, terbuka untuk masyarakat dari berbagai kalangan, teman berdua. Kemudian kalau kayak kemarin misalnya, teman berdua, 3 Oktober ya, Sabtu.

kemarin itu ada berbagai kelas yang diinisiasi sama Dinas Kebudayaan, ada Sinau Aksara Jawa, Sinau Joget, Sinau Dolan Anak, Sinau Gambar, Sinau Mocopat, Sinau Gamel, wah, Sinau Ngadi Busono, Sinau Wayang, kemudian Sinau Paduan Suara, Sinau Drum, Taman Pradua. Ini juga keren banget, jadi kalau memang mau datang ke sini atau mau ikut kegiatan ini bisa nih Taman Pradua, kamu bisa cek aja melalui kanal informasi Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta jam 7 sampai jam 9 pagi kalau mau datang ke sana Taman Pradua ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu.

Teman berdua, kamu ingat gak sih dulu tuh ada kebijakan yang mengharuskan gitu ya, sisa kuota internet dari pelanggan yang sudah kita beli tuh tetap harus aktif dan bisa digunakan, teman berdua. Dari Mahkamah Konstitusi, dia juga menegaskan bahwa kuota yang sudah kita bayar ini adalah hak dari pelanggan dan gak boleh dihapus sepihak, teman berdua. Akhirnya dari MK tersebut, Komdigi kemudian menerbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2006 sebagai tindak lanjut putusan tersebut, teman berdua. Aturan itu melarang operator menghilangkan sisa kuota atau menarik biaya tambahan untuk mempertahankannya, teman berdua. Perlindungan pelanggan ini nggak selalu harus berbentuk rollover atau akumulasi kuota gitu kan ya. Dan Komdigi juga membuka mekanisme perpanjangan masa aktif, kompensasi, pengalihan manfaat, sampai pengembalian dana, teman berdua. Tapi sampai sekarang nih perlindungan sisa kuota internet pelanggan belum sepenuhnya diterapkan sama 3 operator seluler ternyata, teman berdua. Jadi Kementerian Komdigi ini menemukan 156 paket masih menggunakan mekanisme non rollover. Ya, kayaknya sih temuan-temuannya dari mana aja, cukup aku pendam aja, enggak usah aku omongin ke kamu, teman berdua, nanti bisik-bisik aja sama Niken di WhatsApp ya. Akhirnya Komdigi melakukan klarifikasi lah setelah menerima laporan penerapan kebijakan perlindungan sisa kuota dari operator, ya kan? Padahal gimana ya teman berdua, kalau memang kita ngobrolin soal sisa kuota internet kita yang tiba-tiba hangus, ya meskipun masa aktifnya memang sebenarnya udah habis ya, karena cuma 28 hari, ya kan? Aku juga bingung kenapa dalam satu bulan itu cuma 28 hari aktifnya, padahal kan harusnya 30 hari ya, bahkan ada bulan-bulan tertentu tuh yang 31 hari, tapi kuota kita itu diakumulasikan cuma 28 hari. Jadi kadang-kadang juga kalau sisa kuota kita tuh masih banyak, habis aja gitu, teman berdua. Bahkan ini MK sudah melakukan putusan, Komdigi pun sudah memberikan surat edaran untuk menanggapi tindak lanjut putusan dari MK tersebut, tapi juga memang masih ada beberapa provider gitu ya yang belum melakukan perlindungan sisa kuota internet pelanggan, teman berdua. Pokoknya nanti kita tunggu aja, karena Komdigi juga akan terus memantau ya penerapan kebijakan ini, teman berdua, melalui laporan operator dan juga evaluasi berkala, supaya putusan MK ini juga bisa benar-benar memberikan manfaat untuk pelanggan telekomunikasi. Jadi kita juga makin seneng ya kalau beli itu kayak ya udah gitu, sehabisnya kuota kita aja, teman berdua.

ketemu berdua masih barengan sama Niken di Santai Siang ya. Tinggal beberapa menit lagi Niken nemenin kamu, tapi enggak apa-apa teman berdua. Aku masih mau memberikan informasi-informasi yang seru-seru. Ini kita akan ngobrolin soal Upin Ipin ya. Ini adalah kartun kesukaan semua umat ya, bagi yang suka teman berdua, bagi yang enggak suka sih ya udah ya. Kadang-kadang tuh aku juga suka lihat ya Upin Ipin nemenin ponakanku yang emang masih kecil dan suka lihat Upin Ipin. Jadi kayak aku juga suka dan keponakan juga suka. Jadi bergabunglah kita berdua untuk nonton Upin Ipin teman berdua. Kemarin sudah sempat aku kasih tahu bahwa ada teater musikal Upin Ipin di Jakarta teman berdua, yang sekarang ini sudah bersiap untuk menjual tiketnya di minggu ini teman berdua. Sudah diumumkan penjualan tiketnya akan dimulai akhir pekan Sabtu tanggal 10 jam 10 pagi teman berdua. Pementasannya bertajuk Teater Upin Ipin Kembara Luar Biasa, nanti digelar di Pullman Jakarta Central Park 19 Desember jam 3 sore teman berdua. Masih akhir tahun ya, mumpung ini mungkin juga pas hari-hari liburan, jadi bisa nih teman berdua kalau memang lagi liburannya ke Jakarta ya. Tiketnya dibagi ke dalam 5 kategori, dimulai dari gerai mutu yang termurah ya, dijual Rp225.000, kemudian VIP luar biasa dijual mulai 1,5 juta teman berdua. Beberapa kategori punya benefit masing-masing, selain posisi duduk yang begitu dekat dengan panggung, ada pula kesempatan meet and greet dengan Upin Ipin, kemudian foto bersama, sampai bawa pula merchandise eksklusif teman berdua. Ini kalau memang kamu mau melihat-lihat kira-kira tiket, harga tiketnya tuh kira-kira berapa aja, dari Rp225.000, Rp425.000, Rp750.000, 1 juta sampai 1,5 juta. Unik banget, nama-namanya tuh lucu-lucu. Gerai Mutu, tadi ke Mesra, Rumah Opah, Sahabat Selamanya, sampai VIP luar biasa teman berdua. Jadi kalau memang besok bulan Desember kira-kira mau liburan ke Jakarta, bisa nih teman berdua nonton ya. Pementasnya bertajuk Teater Upin Ipin Kembara Luar Biasa, nanti digelar di Pullman Jakarta Central Park tanggal 19 Desember 2026 jam 3 sore teman berdua.

Bro 2, gak kerasa sudah hampir jam 3 sore. Ternyata udah 5 jam Nika nemenin kamu di Santai Siang teman Bro 2. Sayang banget, aku harus pamit dulu ya dari Santai Siang. Habis ini masih diputerin lagu-lagu yang enak juga pastinya di Sore Ceria bareng sama Aca sampai nanti jam 7 malam teman Bro 2. Nanti bisa lanjut muterin lagu-lagu yang enak di sana teman Bro 2. So, kalau gitu Nika pamit, dengerin terus 102,5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye teman Bro 2, have a nice day.

Saatnya Info Pro 2 edisi hari Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Gatri Syaja. Info Pro 2. Kita mulai Info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan polisi mengungkap dugaan peredaran narkoba di dalam rumah tahanan negara Depok, Jawa Barat. Tepatnya setelah dua narapidana berinisial AA dan SW dinyatakan positif menggunakan narkotika. Kasat narkoba Polres Metro Depok, Kompol Sutirto mengatakan pemeriksaan urin dilakukan terhadap sejumlah napi. Tepatnya setelah polisi menerima informasi mengenai aktivitas penggunaan narkoba di dalam rutan. Penyidik kemudian memeriksa AA dan SW untuk mengungkap bagaimana narkoba bisa masuk ke dalam rutan. Dalam pemeriksaan tersebut, keduanya disebut mengakui telah menggunakan barang terlarang tersebut selama berada di dalam rutan. Dari keterangan kedua napi, polisi kemudian menelusuri asal-usul sabu yang digunakan di dalam rutan. Penyidik mendapatkan informasi bahwa narkotika tersebut diperoleh dari seseorang berinisial R. Menurut polisi, transaksi dilakukan dengan cara R mengirimkan paket narkoba menggunakan layanan ojek online menuju kawasan rutan. Identitas pengemudi ojek online yang membawa paket tersebut hingga kini disebut belum diketahui.

Kita beralih ke berita selanjutnya. Kualitas udara di sejumlah wilayah semenanjung Malaysia memburuk pada hari Selasa kemarin ketika kabut asap masih melanda beberapa daerah. Negara bagian Johor mencatat sejumlah tingkat polusi udara tertinggi berdasarkan data resmi. Melansir dari Xinhua, Distrik Batu Pahat di Johor mencatat indeks polutan udara sebesar 186. Angka tersebut diikuti Kluang, yakni sebesar 169, Larkin 166, Pasir Gudang 164, dan Tangkak 163. Data tersebut diterbitkan oleh Sistem Manajemen Indeks Polutan Udara. Seluruh wilayah tersebut mencatat kualitas udara dalam kategori tidak sehat. Kondisi serupa juga terjadi di negara bagian Negeri Sembilan. Nilai api di Negeri Sembilan mencapai 160, sementara Seremban yang merupakan ibu kota negara bagian tersebut mencatat angka 156. Sejumlah wilayah di Kuala Lumpur dan Putrajaya juga mencatat tingkat kualitas udara yang tidak sehat. Kondisi tersebut menunjukkan kabut asap masih mempengaruhi kualitas udara di sejumlah wilayah semenanjung Malaysia. Berdasarkan klasifikasi kualitas udara Malaysia, api dengan angka 0 hingga 50 dikategorikan sebagai kualitas udara yang baik. Angka 51 hingga 100 masuk kategori sedang, sedangkan 101 hingga 200 dikategorikan tidak sehat.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Kemlu RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa kemarin. Setibanya di Indonesia, keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menlu RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menlu Tata turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI, Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta, 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat sore. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang tentunya sehat-sehat ya, dan selalu bahagia. Walaupun sore hari ini kok kelihatannya mendung ya. Kayaknya udah mau masuk ke musim hujan gitu teman Pro 2. Jadi ya udah, kita nikmati aja kesyahduan sore hari ini dengan cuaca yang agak mendung, terus ya agak kenceng juga nih angin teman Pro 2 ya. Well, daripada kepanasan, karena tiap kali panas kamu kan ngeluh terus ya kan. Sore hari ini Gatri Syaca tentunya udah siap banget buat nemenin kamu di sore ceria. Dan seperti biasa, aku bakalan mainkan lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca buat kamu. Dan tentunya di sore hari ini ada yang spesial, karena setiap hari Rabu bakalan ada RRI English Corner yang bakal nemenin kamu buat belajar berbahasa Inggris gitu ya, dan melatih kemampuan listening dan speaking kamu. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus aja ya di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Turn on Prodway Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergerak.

Iya teman Pro 2, Jogja kayaknya udah lumayan macet ya. Tadi pas aku berangkat ke kantor, terus di daerah deket stasiun di pintu selatan itu, aduh, udah mulai macet gitu kan ya. Karena nanti malam itu kan bakalan ada Wayang Jogja Night Carnival gitu ya kan. Dan buat kamu yang mungkin udah bersiap-siap gitu ya, mau datang ke WJNC malam nanti gitu ya, wah ya harus kayaknya harus cepet-cepetan ya, biar kamu tuh dapet tempat yang paling enak gitu ya dan paling nyaman untuk menyaksikan gelaran Wayang Jogja Night Carnival yang diadakan untuk memperingati ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke-270 kalau nggak salah ya tahun ini. Dan untuk mengamankan gelaran WJNC malam nanti gitu ya, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyiagakan sebanyak 140 personel gabungan dan juga 15 armada ambulans yang disiagakan di sepanjang jalur kawasan Malioboro, teman Pro 2. Dan menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Lana Unwanak, saat pelaksanaan WJNC sejumlah antisipasi sudah dilakukan terutama dari sisi kesehatan. Jadi sudah bakal ada tim medis gitu ya yang disebar di 12 titik strategis di sepanjang kawasan Malioboro gitu ya. Terus juga ada 9 posko utama yang ada tendanya gitu ya, dan 3 titik siaga non tenda, teman Pro 2. Jadi jangan khawatir gitu ya teman Pro 2, kalau misal nanti di tengah-tengah kamu nonton terus misalnya kamu emang benar-benar ngerasa enggak enak badan gitu ya, ya udah langsung aja kamu cari posko kesehatan dari Dinkes Kota Yogyakarta ya. Jangan dipaksain teman Pro 2, karena takutnya nanti karena desek-desekan terus mungkin karena saking banyaknya orang di sana gitu ya, nanti malah kamu bisa sesak nafas ataupun juga kamu lagi ada kondisi kesehatan tertentu gitu ya. Jadi jangan ragu untuk nyamperin tenda ataupun juga posko kesehatan dari Dinkes ya, kalau misal kamu nggak ngerasa kamu baik-baik aja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh emang bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Ya teman Produa, memperingati ulang tahun Kota Yogyakarta. Ini kan emang sekolah-sekolah di wilayah Kota Yogyakarta. Ini dari beberapa hari lalu, ini kan sudah melaksanakan kayak semacam kirab gitu ya teman Produa. Terus juga mereka tuh hari ini disuruh pakai pakaian adat gagrak Jogja gitu ya teman Produa. Jadi benar-benar meriah nih untuk perayaan hari ulang tahun Kota Yogyakarta. Di pinggir-pinggir jalan juga kayaknya banyak kayak umbul-umbul, terus juga ada kayak semacam tanda-tanda ataupun juga ucapan gitu ya yang diberikan untuk hari ulang tahun Kota Yogyakarta ini teman Produa. Nah, mungkin ada nih yang masih bingung gitu ya. Ada yang taunya Jogja itu adalah kota, teman Produa. Padahal ya ada yang kota, ada yang provinsi juga gitu loh, teman Produa. Jadi kalau dulu tuh aku juga bingung kayak, lah ini kan provinsi Jogja ya, tapi kok ada kota Jogja sih gitu. Nah, dulu aku pertama-tama pindah ke Jogja tuh ada kaget-kagetnya juga gitu ya. Oh, ternyata provinsinya itu adalah Daerah Istimewa Yogyakarta gitu ya. Dan ada 4 kabupaten dan 1 kota. Nah, kotanya itu namanya Kota Yogyakarta gitu teman Produa. Jadi kalau misal kamu masih bingung gitu ya, ini tuh sebenarnya Jogja tuh Jogja secara keseluruhan atau secara keseluruhan provinsi gitu ya, atau hanya Kota Jogja aja gitu. Nah, yang lagi ulang tahun hari ini kayaknya ya tanggal 7 Oktober itu adalah Kota Jogja teman Produa. Jadi kalau misal ulang tahun provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tuh beda lagi gitu. Jadi ya jangan bingung lagi ya. Karena kalau misal yang mungkin bukan warga Jogja atau belum pernah tinggal di Jogja, mungkin bingung juga ya, ini Jogja provinsi tapi kok ya ada kota juga gitu. Jadi ya udah aku jelasin ya. Jadi semoga gak bingung lagi.

Ya teman pro 2, Gatri Syaca masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Dan tentunya abis ini di jam 4 sore aku bakalan ajakin kamu buat seru-seruan bareng di RRI English Corner. Aku udah kedatangan tamu nih teman pro 2, jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana. Stay tune terus aja nih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aku bakalan balik lagi tentunya buat nemenin kamu. Jadi kita masih punya banyak waktu nih buat seru-seruan bareng di sore ceria.

0: Pro2 Weekly Hits on Pro2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Rizky Febian baru aja ngerilis single terbaru berjudul Adu Pandang. Lagu ini diciptakan oleh Rizky Febian barengan sama Farel Ariaga dan Gloria Jessica. Lagu bergenre R&B and soul ini menyuguhkan lirik romantis yang menceritakan perasaan jatuh cinta setelah momen saling bertatapan.
0: Pro2 Weekly Hits.

Iya teman Pro 2, kayaknya udah mulai macet ya lalu lintas di wilayah daerah istimewa Yogyakarta sore hari ini. Di hari-hari biasa aja kan emang udah suka macet ya teman Pro 2. Apalagi kalau misal bakalan ada acara Wayang Jogja Night Carnival gitu ya, di sekitaran Jalan Malioboro hingga titik 0 km. Buat yang udah standby duduk-duduk di Jalan Malioboro, ya udah mungkin amanin spotnya gitu ya. Biar kamu bisa nontonnya tuh dengan jelas dan tentunya bisa kelihatan jelas gitu ya teman Pro 2, bisa duduk gitu biar enggak capek berdiri gitu ya kan. Well, buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan juga hati-hati ya. Jangan ngebut, jangan ngebut dan tentunya tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.

Weekend. Ya teman Pro 2, kadang-kadang karena saking banyaknya iklan gitu ya yang kita lihat misalnya kayak di sosial media ataupun juga di WhatsApp kita gitu ya. Kadang-kadang kita tuh jadi bingung gitu menentukan batas antara ini tuh beneran butuh atau cuman kepengen aja gitu teman Pro 2. Nah, kalau tips dari aku yang biasa aku lakukan itu biasanya tuh kalau misal pengen sesuatu gitu ya atau lihat sesuatu yang lucu gitu ya, enggak langsung beli teman Pro 2, tapi masukin keranjang dulu gitu ya kan. Biar enggak lupa kalau emang mau beli gitu ya. Terus juga biar dia tuh tetap di situ gitu. Jadi kita enggak repot nyari-nyari lagi kalau emang mau beli gitu ya. Tapi dengan kita memasukkan barang tersebut ke keranjang dulu, nah nanti kita tuh bisa tahu nih apakah kita beneran butuh atau cuman pengen aja. Karena kalau misal dalam waktu 2 hari, 3 hari kita udah enggak kepikiran lagi itu barang, berarti ya udahlah ya. Kadang emang kayak udah lupa aja gitu, karena emang kita tuh gak butuh gitu. Tapi kalau misal kita butuh, itu berarti kita kepikiran. Terus juga apa, hidup kita kayaknya agak kurang komplit gitu ya kalau gak ada barang tersebut gitu. Tapi kebanyakan sih kalau barang-barang yang aku masukin ke keranjang itu gak aku check out, karena emang ternyata cuman karena pengen aja gitu, bukan karena butuh gitu ya kan. Jadi boleh lah ya teman Pro 2, kamu masukin dulu nih barang lucu yang kamu lihat di Instagram teman ataupun juga di WhatsApp teman gitu ya. Terus juga kalau misal emang butuh, nanti kamu bakalan kepikiran kok dan bakalan ke check out juga gitu ya. Walaupun mungkin harus nunggu bulan depan gitu ya, nunggu gajian lagi gitu, gak apa-apa, it's okay.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman pro 2 yang dirahmati oleh Allah, kita sering membaca literatur tentang kesehatan, bahwa hubungan emosional itu akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Yang sering kita baca mungkin ketika seseorang itu mengalami kesedihan yang terlalu dalam, maka akan melemahkan organ paru-paru dia. Kemudian orang yang dia itu sering khawatir, maka lambung dia yang akan mengalami kelemahan. Kemudian jika orang itu suka marah, memendam kemarahan, kalau orang Jawa ngunduk, maka liver yang akan lemah. Dan ketika seorang itu stres, maka yang diserang adalah jantung dan otak. Kemudian jika seseorang itu mengalami ketakutan yang luar biasa, maka yang lemah adalah organ ginjal. Nah, teman pro 2 yang dirahmati Allah, tentunya ini menjadi tasdikul jazim, pembenaran yang pasti dari ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Imran 139 dikatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'la in kuntum mu'minin. Allah memerintahkan kepada kita, kamu jangan lemah, kamu jangan sedih kalau kamu itu orang beriman. Jadi memang orang beriman tuh enggak boleh susah. Kenapa enggak boleh susah? Ya karena ada Allah. Ada kaitannya dengan surat Yunus ayat 58. Kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, bergembiralah kamu dengan karunia dan rahmat Allah. Huwa khairu mimma yajma'un. Karena itu semua lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Maksudnya di sini adalah bahwa sebagai orang beriman itu harus senantiasa bergembira, bukan bergembira dalam artian foya-foya begitu, bukannya, tetapi bergembira karena yakin bahwa Allah itu maha baik. Innallaha la yadhlimu mitsqala dzarrah. Allah itu enggak akan mungkin menzalimi hambanya. Maka yang terpenting di sini adalah bagaimana kita itu senantiasa bergembira karena yakin akan karunia dan rahmat Allah. Mungkin kita sedih dengan dosa kita. Allah sudah mengatakan, wahai orang-orang yang melampaui batas, dalam surat Az-Zumar ya, kul ya ibadialladzina asrafu la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah akan mengampuni dosamu itu semua. Kalau kemudian kita mungkin khawatir akan rezeki kita, bukankah Allah sudah mengatakan wa ma min dzabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha? Bukankah tidak ada makhluk di bumi ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah? Artinya ini nyambung. Kalau kita ini mau menjadi orang-orang yang senantiasa sehat dan bahagia, yakin saja akan karunia dan rahmat Allah. Bahkan ada sebuah perkataan ulama besar yang mengatakan ifrah fa inna syaitana ya'ti min az-zaiki wal husni. Jadilah orang yang bergembira karena setan itu senang sekali dengan orang-orang yang susah, atau pintunya itu dengan kesedihan. Maka sekali lagi, bergembira saja, optimis saja, yakin saja. Maka sebagaimana janji Allah, fa idza asamta fatawakkal 'ala Allah. Serahkan semua pada Allah, maka hidup kita ini akan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya. Gak punya izin edar. Dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual. Terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu. Cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Ya teman-teman berdua, saatnya aja buat kasih tahu kamu gitu ya, 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen jamu-jamnya lagu kamu di malam hari ini. Aku udah nyiapin gitu ya 5 lagu. Jadi kamu tinggal pilih aja nih 3 lagu gitu kan ya. Dan nanti untuk 3 lagu dengan vote terbanyak bakalan aja mainkan di akhir gitu ya, di ya sekitaran jam 18.45. Untuk lagu yang pertama yang bisa kamu pilih malam hari ini adalah lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur. Terus juga ada lagunya Sienna Spiro, Great Expectation. Terus abis itu ada lagunya Afgan, Kacamata. Terus juga ada lagunya Nicki, High School in Jakarta. Dan yang terakhir adalah lagunya Nona, Rollerblade. Teman-teman dua, dari 5 lagu ini kamu mau pilih yang mana? Langsung aja kamu kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Nanti 3 lagu dengan vote terbanyak bakalan aja mainkan di jam 18.45. Jadi langsung aja kamu gabung sekarang ya, biar nanti lagu yang kamu pilih bisa aku mainkan.
1: Jamu, jamu Kak. Jamu.
0: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kayaknya itu kulit makin hari makin glowing,
3: makin shining, shimmering, splendid ya sis.
2: Pakai apaan sih? Pasti pakai skincare Korea punya kan?
3: Epo deh. Nih pakai ini, skincare asli buatan anak negeri. Tuh ada label bangga buatan Indonesianya.
2: Masa sih? Kok bagus bener hasilnya? Mahal pasti ya?
3: Nggak juga sih. Ini produk udah diekspor ke luar negeri loh. Orang lain aja pakai produk buatan Indonesia. Masa kita enggak?

Iya teman Pro 2, kalau kita ngomongin tentang sosial media itu kan sekarang udah cukup banyak ya. Dan sekarang juga banyak nih masyarakat, gak cuma di Indonesia aja gitu ya, tapi kayaknya di seluruh dunia gitu ya, yang menggunakan sosial media. Entah itu cuman kayak untuk posting kegiatan mereka, terus juga kayak untuk nyimpen foto kenangan gitu ya biar gak hilang. Terus abis itu mungkin untuk ngiklan produk jualannya, ya apapun itu tujuannya gitu ya. Tapi kayaknya tuh banyak banget sekarang yang main thread, terus juga TikTok, Facebook gitu ya, Instagram, dan juga mungkin sosial media yang lain gitu teman berdua. Tapi personally kamu tuh lebih suka sosial media yang mana nih teman berdua? Apakah kamu punya sosial media favorit gitu kan ya? Misalnya suka banget sama TikTok soalnya di sana tuh ada banyak video-video lucu gitu kan ya. Atau misalnya kamu lebih suka Instagram karena di sana kamu bisa melihat banyak sekali foto-foto keren gitu ya. Banyak sih, dan tentunya tiap orang itu punya preferensi masing-masing. Kalau aku pribadi sih lagi suka di thread gitu ya teman Pro 2, karena di thread itu aku bisa nemuin banyak sekali postingan-postingan yang bermanfaat gitu kan ya, tanpa aku harus ngefollow orang tersebut gitu. Jadi beberapa kali itu kayak lewat aja gitu ya, thread yang ngebahas tentang informasi misalnya terkait dengan remote job gitu ya. Terus juga ada yang review barang, dan banyak yang warga thread itu tuh baik-baik gitu, banyak yang ngasih review juga gitu, dan reviewnya tuh biasanya jujur gitu. Cuman kadang-kadang ngeselin aja kalau misal ada yang tiba-tiba tuh ngedrop link affiliate gitu, kayak lah gitu. Kalau misal kamu nih teman Pro 2, sosial media favorit kamu tuh apa sih?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Siapa sih yang gak suka jajan? Kayaknya hampir semua teman Pro 2 suka jajan. Sama kayak Vina. Nah, kalau kamu suka jajan nih, aku mau rekomendasiin jajanan tradisional khas Kota Gede. Namanya Kipo. Kipo ya, bukan kepo. Beda. Kipo masuk dalam jajanan tradisional yang terbuat dari tepung ketan dengan isian unti kelapa atau enten-enten. Berbentuk lonjong dan berwarna hijau yang berasal dari daun pandan atau daun suji. Rasanya manis dan legit. Dan ternyata nih teman Pro 2, Kipo itu udah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno dan Mataram Islam. Tapi keberadaan kue ini sempat punah. Sampai pada akhirnya di tahun 1946, Kipo kembali dibuat oleh Mbah Mangun Irono. Dulu, Mbah Mangun ini menjual Kipo di depan rumah bersama anaknya, Jito Suharjo. Dan banyak pembeli yang tanya dengan bahasa Jawa, "Iki opo?" Dari pernyataan tersebut, pada akhirnya kue hijau ini diberi nama Kipo, akronim dari Iki Opo, yang berarti ini apa?
2: Ini Indonesia.

Ya untuk kamu teman Pro 2, aku ingetin lagi nih buat yang belum ikutan vote di segmen jammu jamnya lagu kamu malam hari ini. Aku ingetin lagi bahwa ada 5 lagu yang bisa kamu pilih. Ada lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur. Oh ini aku kurang lengkap ya nulisnya ya. Sienna Spiro, Great Expectation, Afgan Kacamata, Nikki, High School in Jakarta, dan juga lagunya Nona, Rollerblade. Dari 5 lagu ini kamu pengen dengerin yang mana? Langsung aja vote lagu pilihan kamu. Langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Sang Dewi. Jamu isi on me sama jamu le.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. Ya teman Pro 2, saatnya aja buat baca ini vote yang udah masuk ke 0811251102 ya. Ada Taufik di Godean yang pilih lagunya Sal Priyadi dan juga lagunya Afgan. Terus abis itu ada Karini di Pakem pilih lagunya Sienna Spiro, Niki dan Nona. Abis itu ada Aziza di Klaten pilih lagunya Sal, Afgan dan Sienna. Fuad pilih lagunya Sal Priyadi, Afgan dan Niki. Bayu di Godean pilih lagunya Sal Priyadi di Afgan Nona. Terus abis itu Lara pilih lagunya Sal Priyadi, Sienna Spiro dan juga Nona. Terus abis itu Katri di Playen pilih lagunya Sal Priyadi, Sienna dan Nona. Abis itu ada Ali di Kulon Progo yang pilih lagunya Nona, terus lagunya Sal Priyadi dan juga lagunya Afgan. Berarti yang dapat vote banyak itu adalah lagunya Sal, lagunya Afgan dan juga lagunya Nona. Jadi ya udah, abis sini langsung aja aku bakalan puterin 3 lagu yang sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu malam hari ini.
2: Jamu, Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada jamu hati-hati di jalan.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Aduh, aku tuh suka sama lagu ini, tapi kayaknya lagu ini tuh kayak kurang lama gitu ya. Karena kalau di catatan aku tuh lagu ini hanya berlangsung selama 1 menit 49 detik, teman Pro 2. Dan tentunya untuk kamu, teman Pro 2 yang udah pilih lagunya Nona yang ini, udah aku puterin ya. Tinggal satu lagu lagi nih, teman Pro 2, lagunya Afgan Kacamata yang belum aku puterin. Abis ini ya, karena aku pamitan dulu, soalnya waktunya udah mepet banget ke jam 7 malam. Terima kasih atas kebersamaannya ya, teman Pro 2. Insyaallah kita jumpa lagi besok di 102,5 FM tentunya ya. Aca pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Dan jangan lupa, abis ini bakalan ada Ajeng yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Aca pamit ya, selamat malam, bye-bye.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Waktunya Info Pro 2 hari ini Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Safira Ajeng.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, kita awal dari berita internasional. Kualitas udara memburuk akibat kabut asap di Semenanjung Malaysia. Dan tentunya kembali dilaporkan pada Rabu 7 Oktober 2026 fenomena kabut asap melanda beberapa daerah dan juga memicu peningkatan indeks pencemaran udara secara signifikan. Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta mengenakan masker guna mengantisipasi gangguan pernapasan.
1: Info Pro 2.
2: Dari Kota Yogyakarta, pemerintah Kota Yogyakarta bergerak aktif menggairahkan perekonomian rakyat pada bulan Oktober 2026. Salah satu langkah strategis yang tentunya dijalankan adalah meluncurkan rangkaian program GK Festisel. Inisiatif nasional ini dirancang untuk memacu pertumbuhan UMKM lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara inklusif.
1: Info Pro 2.
2: Dinas Perhubungan dan juga Kepolisian menyiagakan skema rekayasa lalu lintas di kawasan Malioboro serta titik strategis Kota Yogyakarta pada hari ini. Pengalihan arus kendaraan dilakukan untuk mendukung kelancaran gelaran Wayang Yogyakarta Carnival atau WJNC 2026. Pengguna jalan diimbau mematuhi rute pengalihan dan juga petunjuk petugas di lapangan. Informasi lengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Sugeng Dalu. Dan kali ini aku, Safira Ajeng, siap menemani kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan tentunya kita akan awali untuk Jaga Malam kali ini, kita akan bergabung dengan MLZ Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Halo, selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan. Asik. Gitu. Langsung
0: dikasih julukan gitu. Bener bro.
2: Baru masuk udah kena gue.

0: masih gondrong.
1: Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
0: udah cerah ya.
1: Ada tata sedikit.
2: Bener. Lebih wise lagi sekarang.
0: Lebih wise ya. Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
2: Bener.
0: Gokil.
2: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau enggak salah.
1: Tahun lalu.
2: Iya benar, tahun lalu.
0: Ya. Tahun lalu.
2: Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak, Bro.
0: Bener.
2: Yeah. Lu ngapain aja?
0: Oh tenang, hidup bukan kompetisi benar. Ayo
2: bener.
1: Santai aja.
2: Santai aja.
0: Bener. Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
1: Banget jujur. Tapi oh, ya? Tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa. Cuman memang adaptasinya agak mantap.
0: Oh iya.
1: Ntar lu pada ngerasain ketika pertama kali punya

0: sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
1: I see. Tapi karena lu tadi bilang ya, kalau sebagai Gen Z kan masih banyak apa ya, masih banyak gak taunya lah ya kata-kata.
0: Iya benar.
1: Lu masih nyari solusi di TikTok gak sih?
0: Masih banget. Masih banget minimal ChatGPT.
1: Iya kan? Udah paling bener itu.
0: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana?
1: Kalau gak ChatGPT, TikTok udah paling solusi tuh.
0: Iya kan? Semua orang tua sekarang.
1: Iya. Bener. Iya masih begitu.
2: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
1: Iya.
0: Terbantu banget.
1: Ada tutornya. Udah.
2: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini, ini apa ya, kayak sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
0: Benar.
2: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
0: secara
2: ada?
0: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi gak baik-baik aja gitu. Entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
2: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
1: Maju Satu-Satu. Keren banget nih Barudak ya. Keren loh. Selalu keren.
0: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
2: Gokil.
0: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bener. Bro, masih 25 ya Allah.
1: Keren. Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
0: Benar.
1: Sedap.
0: Karena kalau enggak tertata kacau sih, baik. Sekarang gua apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus benar, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
2: Apalagi lo juga masih harus produktif buat musik segala macem gitu, lebih ini lagi ngaturnya ya.
0: Bener. Dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
2: Bener sih. Itu salah satu apa sih, positifnya
1: ya. Bener. Jadi beda mengurus anabul, beda. Jangan lu samain.
0: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
1: Jangan lu masukin kandang, beda dong.
0: Gak bisa.
2: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama anabul, tiba-tiba nyebut anabul.
1: Ya kan biar lo ada gambaran aja. Cat person kan.
0: Cat person gue. Aduh jauh dah.
1: Beda mengurus kucing ya.
2: Beda. Ya udah, sama Bro Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju Satu-Satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
0: Asik. Masuk Pak Eko.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Boy masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, masih bareng Elan Edit dan juga Sake. Yo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang maju satu-satu nih.
1: Yo, iya.
0: Terbarunya dari Sakit. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat-buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun yang gak pernah berhentilah sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Jadi itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk.
1: Lebih siap ya?
2: Iya bener.
1: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
2: Kalau lo siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran.
0: Kayak siaran bener.
2: Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem.
1: Iya
2: maksudnya kita mendengarkan gitu, mampus. Ngantuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak nyampe 5 jam.
1: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nih tiba harus ikut kelas-kelas gitu, karena bikin jadi tenang banget banget gitu. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
0: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
0: Sedetail itu berarti.
2: Sedetail itu. Sedetail sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua sih.
1: Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lo kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lo harus sok kuat gitu.
2: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter
1: ini. Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu?
2: Itu sebenarnya menggambarkan ya itu tadilah, ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, anak-anak kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah, yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Ikib, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity. Nah itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi maju satu-satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak request, gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi ya, jadilah maju satu-satu.
0: Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini, gitu. Menurut lo rasa takut itu perlu nggak sebenarnya?
2: Perlu lah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Benar, gitu. Lebih was-was
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apakah lu hadapi itu, apa lu nggak prepare, apa lu let it flow. Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus lebih disiapkan.
0: Iya, benar.
2: Gila, gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
2: gue masih pertama, kayak nongkrong ya.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren loh.
0: Keren,
1: gitu, wise banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue pasti kayak bacot banget.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lo itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah, ini juga gue pengen nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi di balik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana. Nah, yaitu ya kita gak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya. Asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
0: Oke.
1: Iya. Mau jadi barengan gimana, Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan. Seker juga kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah. Yang penting lu sama gue insya Allah aman gitu.
0: Wow.
1: Laki-laki.
2: Jadi digitu-gituin males banget.
1: Jangan diininin banget ya.
2: Jangan terlalu diininin pak.
1: Sorry. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue, aduh, gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Ya udah deh, kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Yoi, amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
1: Okay.
0: Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya?
2: Iya
0: kan, karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau.
2: Bener.
0: Sekarang lebih up tempo lah ya.
2: Benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti Kipe?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya bener.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
0: Benar.
1: Tapi lu inget gak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikinnya upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar, gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan.
0: Nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Lah iya dong. Iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gue rasa vibesnya harus senang gitu.
1: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Nah, terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur. Karena ini lagu pertama yang upbeat kan. Jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan.
1: Temanggung.
2: Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempet gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kas. Gue juga nungguin. Undang-undang dong tolong.
0: Iya itu dia makanya.
2: Bener. Sinkronize tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Aduh.
1: Udah kelar.
0: Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Ada
0: siapa tulan?
1: Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti ya.
1: Indo-Indoan dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
0: Masuk kali ya.
2: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Ya.
1: Siapa dulu deh?
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
2: Salma Sasabil.
1: Oke sih.
0: Bener.
1: Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Liodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget.
1: Iya.
2: Nabila Takiyah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gitu taruh kasih.
2: gitu. Gua bingung dong nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gue kepikiran Hetikus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lo ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan. Apa-apa.
1: Ya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener. Mm. Belajar dari Senin. Gue jadi lupa mau nanya apa kan.
2: Langsung banget ke Liodra ini. Iya. Tadi pita suara gue kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh.
2: Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Seru kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener. Lagunya juga gini-gini juga Ziva, nih. Ziva bisa sih. Bisa. Alright, itu ya ilang ya.
1: Colek terus. Terus kita beralih ke WA Dirt.
0: Yoi.
1: Malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Widih.
0: Ini panjang ya.
1: Panjang nih. Lu punya waktu gak sih? kita mau bacain nih.
0: Ya, kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin kan, ya, kita pendekin.
0: Benar-benar. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan, gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik.
1: Wush.
0: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu.
0: Ya. Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Maksudnya, berseni, berkarya.
1: Iya, benar.
0: Berkarya.
1: Harus nyeni gitu.
2: Benar. Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu, tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
0: Bener-bener.
1: Lu pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Iya. Dan langkah apa kata lu tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten? Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi.
1: Berarti stok lu sekarang lagi banyak dong, Gepe.
2: Insya Allah.
1: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak hari?
2: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
1: Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright.
1: Wah, menarik. Menarik.
0: Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi
0: apakah
1: kan
0: ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Hetikus Endang.
0: Oh, bener.
1: Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Bener.
1: Biar lu datang sini berdua, Kip.
0: Yoi. Biar gak sendiri mulu gitu ya.
2: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi.
1: Hidup. Berarti tiga single sakit kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama-sama.
0: Alright, ini sama Bro Dan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakit. Jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat dan masih bersama Saki.
1: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
0: Asik. Ayah Akib.
2: Ayah Akib.
1: Lu siap gak nanti? Lalu teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya Pak. Ah sakit.
0: Iya. Sakit gitu. Gimana sih? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang.
0: Iya.
1: Aduh. Tapi gak tahu sih. Itu masih akal bertahan sampai.
0: Tapi besok jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokesnya baru.
1: Iya.
0: Pasti nanti ada inovasi baru lah.
1: Benar.
0: Itu tuh terus.
1: Benar. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Baju satu-satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
1: Yo. Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
0: Udah bisa dong pastinya.
1: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini. Dan akhirnya gue sampai jadi. Nah silakan menginterpretasikan.
1: Bener. Seru bener-bener. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
0: Terlalu
2: interpretasinya.
0: Iya.
2: Terlalu detail itu.
0: Terlalu detail.
2: Anak produksi ya.
1: Sorry ya. Gatel gitu tadi.
0: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album tuh? Berikutnya katanya.
1: Emang ada album?
0: Kayak Marvel.
1: Emang ada album?
0: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
1: Oh iya bener sih. Ya,
0: album.
1: Bener. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album.
2: Bener. Ya. Impian semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
1: Bener.
0: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
0: Oke.
1: Colek-colek bolu.
0: Colek semua pokoknya.
1: Sambel lu.
0: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima guys ya.
1: Bener. Oke deh mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
1: Asik, sedap.
2: Asik.
0: Keren. Terakhir kesini buat catong kerong.
1: Beda bro.
0: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
0: Hashtag Papa Ben. Tuh, luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lu spill gak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuch?
0: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat. Dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Nggak mau. Karena ini akan banyak. Okay. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena setahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
0: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya sama Sakip.
1: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
0: Betul.
1: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa.
0: Nah,
1: karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke, okay, ya kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
1: Benar.
0: Tetap Sakip ya.
1: Tetap sakip. Sakipnya tuh di sini.
0: Sakipnya.
1: Baru
0: dikeluarin lagi tuh. Kenapa?
1: Udah nahan dari tadi gitu. Gatel aja gitu.
2: Kepecet emot.
1: Ya, thank you so much, Akib.
0: Thank you, Kimi.
2: Terima kasih, Kakak.
0: Salam buat Ben ya.
2: Siap,
1: Ben. Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih
1: next
2: banget.
1: Next project-nya ya.
0: Yes.
1: Alright, terima kasih juga ya buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakip ya.
0: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
0: Gue Elan pamit dan juga
2: Sakip undur diri. Bye-bye.
0: Okay, bye-bye.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Jalan-jalan ke Malioboro beli bakpia, makan gudeg bareng teman di kota Jogja. Selamat malam teman Pro 2 yang ceria. Dan kali ini yuk simak Book Review Pro 2 sekarang juga. Hai, selamat malam teman Pro 2. Dan tentunya kali ini ada aku, Safira Ajeng, yang nemenin kamu di Book Review. Satu program yang tentunya kalian tunggu-tunggu tentunya teman Pro 2. Di kesempatan kali ini di hari Rabu spesial ya teman Pro 2. Karena setiap hari Rabu kamu bisa mendengarkan acara Book Review tentunya. Dan juga kamu bisa dapatkan satu buku ataupun ini ada dua buku ya teman Pro 2 yang bisa kamu dapatkan di Book Review kali ini. Dan hari ini spesial edisi satu buku dari Bentang Pustaka yang judulnya Manajerku Bodohnya Kelewatan. Di bawahnya ada tulisan Jepangnya sih teman Pro 2. Gak tahu ya, nanti kita akan tanya langsung sama penulisnya. Dan spesial hari ini kita akan sapa terlebih dahulu ada Kak Aril Serapino. Selamat malam kakak. Oke, coba kita cek sound lagi ya. Sebentar nih. Oke, selamat malam Kak Aril. Apakah sudah terhubung?
1: Mbak, silakan.
0: Oke, nice, good, sudah terhubung ya. Kabar baik ya Kak Aril ya.
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Oke, sekarang udah gak nyanyi ya, nulis ya? Udah gak nyanyi lagi nih, nulis buku nih sekarang nih. Oke, Kak Aril nih panggilannya berarti Kak Aril Serapino, betul ya?
1: Betul.
0: Oke, sebagai editor betul ya Kak Aril?
1: Ya, betul, terima kasih.
0: Oke, okay,
1: betul. Ini tadi dengan bahasa apa?
0: Saya Ajeng. Oh iya, benar-benar kenal. Oh, nih.
1: Iya.
0: Oke. Oke, saling.
1: Ya, salam kenal Mbak Ajeng.
0: Oke, thank you. Saling ini saking salvoknya tadi suaranya enggak muncul nih loh. Oh iya, Kak Aril, ini satu buku judulnya Manajerku Bodohnya Kelewatan. Karya Kak Kazumasa Hayami, betul ya?
1: Betul.
0: Oke, okay, ini apakah memang dari Jepang atau gimana sih, Kak?
1: Iya, betul. Ini tuh novel drama komedi sebenarnya, drama komedi dari dia. Ya kok ada komedinya, ada dramanya. Kalau sekarang anak-anak muda Gen Z mungkin lebih mengenalnya sebagai healing fiction.
0: Oke, okay, healing fiction. Ya benar-benar.
1: Okay. Ya, jadi penulisnya orang Jepang ya, Kazumasa
0: Hayami. Oh, asli. Benar. Okay.
1: Betul. Jadi ini novel terjemahan sebenarnya. Nah, yang tadi bahasa Jepang di bawah judul Manajerku Bodohnya Kelewatan itu adalah judul aslinya.
0: Oke, okay, tapi artinya ini ya, Manajerku Bodohnya itu ya?
1: Iya, kalau dari ininya, kalau dari bahasa Jepangnya itu Tencho ga Bakasugite.
0: Oke, okay, nah, Tencho itu, gimana? Tencho?
1: Tencho ga Bakasugite.
0: Oke, okay, itu bacanya dari kiri apa kanan sih?
1: Ya itu nggak ngerti ya.
0: Kalau kanan Arab dong nanti ya, bukan ya?
1: Iya, okay. Itu kalau itu Arab.
0: Oke.
1: Kalau dari versi bahasa Inggrisnya itu mungkin lebih mirip ya dengan versi bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari Bentang gitu. How can my manager be so stupid? Gitu.
0: Okay, be so stupid. Okay, baik. Okay, berarti ini sudah diterjemahkan selain bahasa Indonesia juga bahasa Inggris ya?
1: Ya betul. Jadi kebetulan ini FYI aja, trivia sedikit. Jadi buku versi bahasa Inggrisnya itu baru terbit tanggal 1 September.
0: Baru aja dong.
1: Nah, betul. Okay. Nah, versi bahasa Indonesianya ini baru 2 minggu kemarin.
0: Oke, okay, baru 2 minggu berarti masih hangat nih ya?
1: Yes. Iya dong, masih fresh banget nih.
0: Oke, okay, berarti sama-sama di bulan September yang adalah buku barunya. Betul. Yang diterbitkan di Bentang Pustaka, begitu ya Kak Aril ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Kalau gitu tadi kan secara garis besar udah disampaikan nih sama Kak Aril kalau ini tuh komedi gitu ya genrenya. Tapi sebenarnya apa sih yang mau diceritakan dari satu judul Manajerku Bodohnya Kelewatan ini? Apakah ada satu artis atau gimana sehingga dia punya manajer atau gimana sih Kak sebenarnya?
1: Uniknya dari novel ini sebenarnya adalah cerita tentang dunia buku gitu.
0: Oh malah dunia buku, ya.
1: Dunia gitu. Buku betul. Jadi si karakter utamanya ini namanya Kyoko nih, yang cewek di tengah ini. Kyoko ini pekerja, kalau bahasa gaulnya sekarang namanya pramu buku gitu. Dia kalau kita ke toko buku, ke toko Gramedia gitu, toko buku yang lain gitu, itu ada penjaga toko buku. Nah itu disebutnya sekarang sebagai pramu buku.
0: Pramu buku, oke. Okay. Okay,
1: betul.
0: Okay. Jadi nggak cuma ada, gimana Kak Aril?
1: Ya, jadi si tokoh utamanya adalah seorang penjaga toko buku gitu ya.
0: Namanya?
1: Buku. Namanya Kyoko.
0: Kyoko
1: okay. Tanihara. Dia menjaga toko buku ya, setiap organisasi ya gitu, toko, manajemen toko itu pasti ada manajernya gitu yang bertanggung jawab terhadap para pramu buku ini. Nah, kalau di Jepang cukup ini ya, cukup hierarkinya cukup rapi gitu ya. Jadi begitu di pramu buku itu ada yang bagian sastra, bisa dipecah sesuai genrenya gitu. Jadi ada yang pramu buku khusus buku sastra, khusus buku non fiksi. Jadi macam-macam. Ada beberapa pramu buku yang sesuai genre buku gitu.
0: Dan
1: ya itu menariknya itu sih. Jadi kita bisa tahu tentang dunia buku di Jepang gitu. Kita tahu orang Jepang cukup giat membaca bukunya gitu.
0: Jadi satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah ini ternyata justru bukan tentang seorang artis ataupun apa ya istilahnya penyanyi dan lainnya yang punya manajer, justru manajer di sini di mana apa ya koordinator di ini ya semacam perpustakaan gitu kayak Kak Ariel ya.
1: Kalau

0: Bahkan satu buku yang judulnya Manajerku Bodohnya Kelewatan. Ada apa sih, sesuatu apa sih yang membuat Bentang ini melirik satu buku ini?
1: Yang pertama mungkin karena dunia buku itu menurut saya ketika diceritakan sebagai fiksi itu akan selalu relatable gitu untuk pembacanya, untuk para pembaca. Pembaca generasi baru sekarang itu udah cukup bertumbuh gitu ya, sudah cukup kritis juga sama buku-buku bacaan. Jadi ketika ada satu karya fiksi tentang toko buku, tentang kerja di belakang layar sebuah toko buku, itu kayaknya menarik gitu. Nah itu yang bikin kita pengen menerjemahkan ini, kemudian kita perkenalkan gitu kepada pembaca generasi baru sekarang gitu.
0: Okay, jadi ya itu tadi ya, ingin mengenalkan satu apa ya, ternyata di negara Jepang khususnya ya tadi ya, literasinya yang begitu tinggi juga, sehingga ingin dimunculkan satu pramu buku ya tadi ya, Kak Aril ya.
1: Iya betul.
0: Pramu buku. Saya jujur juga baru tahu ini sih, pramu buku. Taunya yang jaga store book gitu aja sih. Okay. Yeah. By the way, kalau judulnya ini kan sangat mungkin provokatif ataupun catchy ya. Apakah judul versi Indonesia ini terjemahan langsung dari judul aslinya, atau memang ada sentuhan sedikit nih, Kak Aril? Mulai dari mungkin sebetulnya secara aslinya seperti ini, tapi secara Indonesianya ditambahin bumbu-bumbu biar makin syahdu gitu.
1: Itu sebenarnya juga salah satu pertimbangan gitu ya. Ketika kita menerjemahkan karya asing ke dalam bahasa Indonesia, kita tentu harus tahu dulu pasar yang ingin kita sasar gitu.
0: Iya benar.
1: Karena itu kenapa kalau dari bahasa Inggrisnya tadi kan sebenarnya juga cukup nyentil gitu ya judulnya. Kok bisa sih manajer saya bodoh banget gitu. Nah, itu kurang lebih harfiahnya seperti itu. Di Indonesianya makanya kita pikir manajerku bodohnya nih kelewatan, itu udah menurut saya udah cukup menarik ya untuk untuk pembaca gitu, biar karena pasti orang juga selain cover ceritanya, tentu judulnya harus menarik juga untuk bagi pembacanya, karena itu kita pilih judul ini.
0: Okay. Siapa sih yang menjadi target pembaca dari buku ini, Kak Aril?
1: Ya tentu pembaca generasi baru sekarang ya, karena ini novelnya sebenarnya ringan gitu, nggak berat gitu, tidak bikin mikir rumit gitu. Bahkan kita pengen ini buku novel ini sebagai hiburan gitu ya, karena di sini ada bumbu-bumbu komedinya. Yang bisa bikin kita ketawa sendiri. Karena ya mungkin cukup relate dengan generasi Gen Z sekarang yang udah masuk dunia kerja gitu. Ketika mereka ketemu satu atasan yang beda usia terpaut jauh, dan cara berpikirnya beda, tapi kita cuma bisa sebel aja gitu. Kita ngomong langsung ke orangnya sungkan karena atasan, tapi kita cuma bisa sebel sendiri. Nah itu mungkin yang pengen kita kasih tahu gitu ke pembaca sekarang gitu, bahwa ini ada satu novel terjemahan dari Jepang, penuh insight dari toko buku, dari dunia buku, bahkan ada dari penerbitan juga, insight-insight penerbitan di Jepang. Ya ceritanya ringan gitu. Cerita yang menghibur, harapannya sih pasti menghibur ya.
0: Iya, benar-benar banget. Okay. Karil, kalau tadi disampaikan kan ini satu buku yang genrenya juga ada komedinya. Boleh gak sih di-spill sedikit nih, gimana sih bagian yang paling lucu dan juga kenapa itu lucu nih menurut Kak Aril?
1: Nah, bagian pembuka aja ya, biar lebih menarik.
0: Boleh.
1: Bagian pembukanya aja sebenarnya udah cukup menarik ya gitu, bikin ya sama gitu, kita sebel gitu. Kalau kita brief di sini di toko buku ini, sebelum toko beroperasi pada umumnya gitu, mulai aktivitas kegiatan harian gitu, toko buku ini si manajer ini mengumpulkan bawahannya itu para pramu buku semua yang bekerja di situ untuk briefing pagi. Briefing paginya ya tentu dia yang ngomong gitu, dia yang ngasih obrolan gitu, yang membuka obrolan. Tapi lebih seringnya si manajer ini cuman cerita buku dari

0: satu buku yang dia suka gitu, yang dan bukunya ini buku self help gitu, buku-buku pengembangan kepribadian gitu, yang nggak relate gitu dengan bawahannya gitu. Dan tujuan si manajer adalah untuk memotivasi bawahannya. Nah itu kadang-kadang si karyawan gitu, si pramu bukunya, kok itu terus sih yang diceritain, bukunya itu terus.
1: Iya.
0: Padahal dia manajer, tapi kok buku yang dia rekomendasikan itu terus gitu.
1: Oke.
0: Jadi itu yang bikin, mungkin relate gitu ya dengan teman-teman yang udah masuk dunia kerja, terus kemudian ada sesi briefing pagi, dan ketika briefing pagi, ternyata membosankan misalnya. itu yang bikin menarik.
1: Terus kalau dari perbedaan budaya nih Kak Aril, ada gak sih nuansa budaya yang berbeda nih antara budaya kerja di Jepang dan juga Indonesia yang ini tuh perlu disesuaikan dalam saat penyuntingan?
0: Oh ada sih ya, ketika penyuntingan sebenarnya aku lebih sering ngobrol dengan penerjemahnya. Penerjemahnya juga cukup dikenal gitu, beliau menerjemahkan buku-buku Keigo Higashino. Kalau Mbak Ajeng pernah baca novel thriller detektif lain gitu, ya jadi banyak hal tentang budaya kerja orang Jepang yang paling jelas adalah tentang tepat waktu ya, ketepatan waktu, kemudian integritas juga itu satu hal yang apa ya, dijaga gitu ya oleh masyarakat Jepang. Yeah. Semuanya tuh teratur gitu ya, dan apalagi ketika kita ngobrol setting tempat novel ini gitu ya, toko buku, deretan buku yang direkomendasikan. Jadi satu lagi yang menarik adalah di Jepang itu si pramu buku ini juga bagian penting dari pemasaran buku bagi penerbit. Jadi si pramu buku bisa memberikan rekomendasi ke penerbit gitu, langsung gitu. Jadi penerbit dengan toko buku itu ibaratnya udah kayak ya mitra gitu, kerjasama gitu. Dan si pramu bukunya jadi bisa ngasih insight-insight gitu ke penerbitnya gitu.
1: Oke. Kalau proses berapa lama Kak Aril untuk mulai dari penyuntingan ataupun translate hingga sampai dicetak itu berapa lama itu?
0: Kalau penerjemahannya kurang lebih setahunan.
1: Wow, waktu yang sangat panjang ya.
0: Editingnya ya mungkin karena waktu juga sih ya. Jadi memang kita juga mencari momentum yang tepat. Kemudian ketika penyuntingan relatif cukup lancar sih sebenarnya, karena dari situ kita udah mulai kelihatan ceritanya yang menarik apa gitu, apa yang bisa bisa ditonjolkan gitu dari cerita ini yang menarik gitu, sisi-sisi menariknya, kekuatannya apa gitu. Jadi menurut saya ketika penyuntingan nggak terlalu banyak kendala sih. Hanya penerjemahan sih ya yang makan waktu ya.
1: Oke. Kalau untuk karakter yang paling menjadi favorit dari Kak Aril apa tuh?
0: Sebenarnya ada satu karakter gitu yang karakter temannya Kyoko di sini yang dia selalu cukup wise gitu, cukup bijak gitu, mendengar masalah-masalah curhatan dari si Kyoko gitu. Temennya ini cukup senior gitu, dan tapi ketika yang bikin menarik adalah persahabatan mereka sebenarnya. Persahabatan mereka cukup karena sama-sama perempuan gitu ya. Jadi ketika curhat tuh saling nyambung gitu. Kemudian genre buku yang mereka suka juga cukup hampir sama gitu. Jadi kayak Kyoko melihat temannya ini sebagai sosok panutannya gitu. Nah itu sih yang hal-hal yang menarik, karakter-karakter menarik itu walaupun bukan karakter utama dari novel.
1: Oke, baik Kak Aril. By the way, Kita juga mau menyampaikan ke teman Pro 2 bahwasanya nanti juga Kak Aril akan memilih dua orang penanya yang akan beruntung mendapatkan satu buku. Jangan lupa ya Kak Aril ya, nanti di segmen berikutnya Kak Aril akan membagikan tentunya ataupun memilih siapa yang berhak mendapatkan dua buku ini ya, giveaway buku dari Bentang Pustaka. So kita akan jeda terlebih dahulu. Kak Aril boleh minum-minum dulu ya. Dan kita akan jeda terlebih dahulu teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Buku Who Moved My Cheese karya Spencer Johnson bercerita tentang tikus bernama Sniff, si pengendus yang mampu mencium adanya perubahan dengan cepat, dan Scurry, si pelacak yang akan bergegas mengambil tindakan setelah terjadinya perubahan. Ada juga dua karakter kurcaci bernama Ham dan Hal. Ham yang menolak perubahan karena takut kalau perubahan itu mendatangkan hal yang buruk, sementara Hal hanya mau beradaptasi kalau melihat perubahan tersebut mendatangkan sesuatu yang baik. Diceritakan mereka berempat berlarian dalam labirin untuk mencari keju dan berhasil menemukan keju kesukaan mereka di ujung lorong Cheese Station. Empat karakter ini digambarkan terus-menerus mencari keju sebagai simbol dari hal yang kita inginkan dalam hidup, seperti pekerjaan, hubungan, uang, dan kesehatan. Salah satu pelajaran utama dari buku ini adalah bahwa kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan bergerak maju, bukannya meratapi kehilangan atau terjebak dalam rutinitas. Dengan menggunakan metafora yang sederhana dan cerita yang menarik, Spencer Johnson menyampaikan pesan bahwa kita harus tetap bergerak, mencari peluang baru, dan beradaptasi dengan perubahan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam edisi Book Review kali ini, teman Pro 2. Masih bareng aku Safira Ajeng yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 9 kurang ya. By the way, buat kalian teman Pro 2, jangan lupa langsung join di nomor kita di 0811-2515-025. Karena tentunya di segmen 2 kali ini kita akan bagi-bagi buku, teman Pro 2. Aku juga mau menyapa yang udah bergabung dari Brunei Darussalam. Jauh banget ya. Ada abangku penyiar luar biasa nih, Bang Didi Mazni dari Brunei, luar biasa bergabung kali ini. Nyimak mantau dari Brunei, wow, pasti di Jogja nih Dahan. Baik, kali ini masih bareng narasumber kita ada Kak Aril yang tanpa Noah ya, Aril aja ya. Masih semangat ya Kak Aril ya.
1: Masih Mbak
0: Jo. Oke, good Kak Aril. By the way Kak Aril, kita akan bacakan yang udah gabung kali ini di 0811-2511-025. Buat kalian teman Pro 2, jangan lupa segera bergabung ya. Sat-sat sebelum nanti kalian gak kebagian ya kan, karena hanya ada 2 buku yang siap dibagikan buat kalian teman Pro 2. So, oh ya, kita juga mau ngingetin bahwa sementara ini untuk di bulan Oktober kita belum bisa untuk YouTube ya, live YouTube, karena ada beberapa trouble gitu teman Pro 2. Jadi kamu bisa tetap join, ngikutin di terrestrial kita ataupun di aplikasi RRI Digital gitu teman Pro 2. Ada kakakku yang udah gabung kali ini, namanya Kak Naura. Kak Naura katanya bilang gini nih, halo Kak Aril, apakah novel ini memiliki sequel ataupun karya lain dari Kazumasa Hayami yang rencananya akan terbit juga? Kemudian di mana teman Pro 2 bisa mendapatkan buku Manajerku Bodohnya Kelewatan? Gimana nih Kak Aril, bisa ditanggapi terlebih dahulu? Naura namanya, dari Sleman.
1: Iya, Naura ya. Oke, Naura, jadi kalau sejauh ini tidak ada sequel sih. Mm-hmm. Sejauh ini tidak ada sequel dari buku Manajerku Bodohnya Kelewatan. Kemudian untuk pertanyaan keduanya, bisa didapatkan di official store Bentang Pustaka.
0: Oke. Gitu ya teman Pro 2, khususnya tadi juga Naura yang penasaran dengan bukunya, langsung ke official store-nya Bentang Pustaka gitu ya Kak Aril ya.
1: Betul Mbak Aja.
0: Oke, terus kalau ini tambahan lagi dari Naura, Kak, gimana nih buku ini menggambarkan perjuangan industri toko buku fisik zaman modern ini?
1: Iya, jadi toko buku fisik kan sebenarnya kalau di Jogja sendiri itu aja udah cukup banyak ya, di Jogja bermunculan toko buku indie gitu yang kelola cara mandiri. Berbeda sih dengan setting tempat dari novel Manajerku Bodohnya Kelewatan, karena kalau kita baca nanti, kalau misalnya Naura baca di novel ini sendiri, toko bukunya sendiri kayak tadi saya bilang adalah toko buku berjejaring gitu. Jadi ada toko buku yang pusatnya, ada yang toko buku cabang gitu. Jadi secara bisnis mungkin lebih besar gitu ya dibanding kalau kita lihat toko buku indie di Jogja gitu yang dikelola secara mandiri gitu.
0: Jadi, okay.
1: Tapi memang isu perbukuan toko buku fisik kayaknya kalau sekarang makin banyak gitu ya bermunculan, dan menurut saya itu pertanda bagus bagi industri bukunya gitu.
0: Okay, baik gitu ya Kak Aril ya. Ada lagi yang udah tanya di 0811-2511-025 nih Kak Aril. Dari Egi Prayoga, Kak Mana nih, ini juga penulis nih. Penulis berita ini ya. Kak Egi katanya, kita seringkali menilai seseorang dari apa yang tampak di permukaan. Cara bicara, kebiasaan, ataupun keputusan yang menurut kita tuh menyebalkan. Nah, dalam novel Manajerku ini, Kyoko Tanihara pun menganggap manajernya Takeru Yamamoto sebagai sosok yang menyebalkan dan juga tidak kompeten. Tapi seiring cerita berjalan, pandangannya perlahan berubah. Jangan-jangan seseorang yang kita anggap bodoh sebenarnya hanya belum kita pahami sepenuhnya. Nah, menurut Kakak Aril, apakah masalah terbesar dari Kyoko terhadap Yamamoto ini sebenarnya terletak pada perilaku Yamamoto atau pada cara Kyoko memandang dan juga menilai atasannya? Gimana nih Kak Aril? Ini nampaknya Kak Egi udah lebih tahu ini ya. Udah hampir baca setengah nih kalau gak salah nih. Iya nih, gimana?
1: Kak Egi udah selesai baca.
0: Iya nih kayaknya, aku curiga juga nih. Gimana Kak Aril?
1: Iya, nanti kalau aku jawab terlalu
0: detail,
1: terlalu panjang, nanti bisa ketahuan ceritanya.
0: Sepil-sepilnya aja berarti nih, sepil-sepilnya aja nih.
1: Iya, jadi memang kalau dilihat sebenarnya itu kan kayak tadi ya, saya cerita di awal tadi, hubungan antara generasi muda dengan atasan yang usianya terpaut jauh gitu, mm-hmm. itu kan mungkin banyak perbedaan gitu ya.
0: Mm.
1: Dari segi cara pandang, kemudian yeah. keputusan-keputusan yang diambil. Begitu juga yang terjadi pada Kyoko di sini sebagai tokoh utama yang Kyoko digambarkan sekitar 20-an tahun gitu ya, 25-26 kayaknya. Mm-hmm. Kemudian manajernya ini digambarkan 40-an tahun gitu.
0: Oh gitu, oke.
1: Iya, dan selera baca mereka juga, selera baca bukunya juga berbeda.
0: Berbeda, jadi iya.
1: Itu yang bikin Kyoko kurang cocok di awal gitu. Ya, tapi ketika nanti cerita berjalan, memang kita temukan sedikit clue-clue gitu ya,
0: yeah.
1: sedikit petunjuk-petunjuk kenapa sih manajernya seperti itu, mm-hmm. gitu. Kenapa Kyoko juga seperti itu nanti bisa dinikmati oleh pembaca sendiri sih.
0: Okay, gitu ya. Okay, seperti itu ya, kayak Egi Prayoga, semoga menjawab ya. Dan tadi aku juga curiga nih, kayaknya udah katam nih sih Kak Egi nih. Bahkan lebih detail gitu. Dan next Kak Ariel, ada Kak Fuad yang udah join kali ini. Selamat malam Mas Ariel. Saya Fuad, izin bertanya. Saya sebagai pegawai korporat yang sudah beberapa kali pindah tugas dan juga sudah menjumpai banyak manajer ataupun atasan, pastinya saya juga sudah berdamai dengan segala sifat dari atasan tersebut nih. Keunikan apa yang ditawarkan dari buku ini sehingga calon pembaca tuh seperti saya gitu kan, yang udah katam dari sifat atasan itu. Nah, supaya ini tuh bisa tertarik dengan cerita dalam novel. Yang kedua, setelah selesai mengedit dan juga membaca buku ini, apakah Mas Ariel punya pandangan sendiri nih terkait dengan si manajer atau mungkin sebenarnya si tokoh utama ini yang sok merasa pintar dan juga tidak mau menerima masukan dari manajernya? Gimana nih Kak Ariel dari Kak Fuad pertanyaannya?
1: Ya kalau dari ceritanya sih memang nanti akan ditemukan ini ya satu. Jadi meskipun ini drama gitu, drama komedi, saya bilang ada elemen-elemen komedinya yang menurut saya bikin bikin kita ketawa gitu. Di sini juga ada elemen dramanya gitu. Mm-hmm. Jadi ada hubungan yang berusaha dibangun antar karakter dan ya tadi itu Kyoko kan awalnya diceritakan sebel sama manajernya gitu, sikap-sikapnya gitu, keputusan-keputusan yang diambil gitu. Nah, tentu terkait tadi kayak perbedaan usia, kemudian selera bacaan juga berbeda juga. Nah, itu nanti sepanjang cerita kita akan menemukan mengapanya itu yang harus pembaca lalui gitu. Menurut saya, karena kalau saya spill semua nanti jadi nggak menarik ya.
0: Iya benar, nggak penasaran dong nanti.
1: Tapi itu bukan hanya soal mereka berdua sebenarnya.
0: Okay.
1: Kalau saya lihat sepanjang buku ini sebenarnya babnya pendek ya. Mm-hmm. Kalau saya kebetulan juga bawa bukunya. Jadi dari sekitar 200-an halaman itu cuma ada 6 bab.
0: Okay.
1: Nah, 6 mm-hmm. babnya itu ada manajer yang bodohnya kelewatan ngomongin manajer. Ada penulis yang bodohnya kelewatan ngomongin penulis. Presiden direktur, ini presiden direktur toko ya, yang bodohnya kelewatan. Divisi penjualan dan sang dewa itu yang, nah itu yang menurut saya bukan hanya ceritanya nanti akan berkembang gitu, bukan hanya terkait hubungan antara Kyoko dan manajernya gitu.
0: Mm-hmm.
1: Tapi makanya yang bikin ini jadi menarik karena tidak hanya satu elemen cerita gitu yang berusaha, ada subplot lainnya yang nanti di akhir akan bikin pembaca merasa oh gitu.
0: Iya. Okay. Jadi memang harus ada plotnya nih, dan juga jangan di-spill semuanya ya kayak ya Ariel ya. Nanti sebenarnya pingin gitu kan ya, rasanya tuh Kak Ariel pingin jawab betul semua pertanyaan. Cuma nanti kalau udah kejawab semua, kalian nanti gak beli dong gitu kan ya. Okay. Baik, ada tambahan lagi gak Kak untuk pertanyaan dari Fuad?
1: Ya mungkin itu sih. Jadi nanti kita akan melihat bahwa hubungan cerita itu kan sebenarnya perubahan karakter ya. Jadi
0: ya,
1: kebanyakan novel itu kan sebenarnya tentang perubahan karakter gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kyoko ini di awal seperti itu, manajernya seperti itu, nanti di akhir tentu akan berbeda gitu. Nah itu perjalanannya itu yang mungkin nanti akan bikin pembaca mengerti bahwa mengapa buku ini cukup menarik untuk dibaca gitu.
0: Oke, baik. Gitu ya, Kak Fuad. Semoga bisa menjawab pertanyaan kamu. Dan next, masih ada dua penanya lagi yang udah join di 0811-2511-025. Perkenalkan, Kak Ariel. Saya Ria dari Kediri, Jawa Timur. Izin bertanya, menurut Kak Ariel nih, novel Manajerku Bodohnya Kelewatan ini apa nggak lebih horor ya? Jika dibaca secara langsung sama orang yang mengalami kejadian seperti itu. Nomor dua, alasan kakak menerjemahkan buku ini dan juga mengenalkan ke publik, adakah misi ataupun visi tertentu yang sedang kakak ingin capai? Terima kasih. Oh, tambahan lagi, novel ini apakah ada kesamaan yang dialami orang-orang pekerja kantoran di novel tersebut juga dengan kondisi di negara kita, di Indonesia? Dari Kak Ria di Kediri, silahkan Kak Ariel.
1: Iya, kalau kesamaan pengalaman mungkin ya, kesamaan pengalaman mungkin itu salah satu hal yang juga jadi pertimbangan gitu bagi penerbit Bentang Pustaka untuk menerjemahkan ini gitu. Karena tentu pengalaman punya atasan yang gak cocok atau punya atasan yang nyebelin itu kayaknya bisa hampir pernah dirasakan orang yang pernah bekerja sih.
0: Iya. Semua pasti mengalami ya.
1: Pengalaman yang cukup umum gitu ya, cukup universal. Tapi yang bikin menarik apa gitu? Karena itu perlu turunannya gitu, perlu satu pembedanya gitu. Salah satu hal yang membedakan adalah setting tempat, kemudian cerita-cerita tentang buku, insight perbukuan di Jepang itu kan juga satu hal yang menarik gitu ya, bahwa si Kyoko tuh sebenarnya pembaca buku yang aktif gitu ya, ibaratnya dia suka buku gitu. Karena itu makanya di belakang itu kan disebutkan bahwa Kyoko Tanihara adalah seorang bookish gitu ya, itu kan penggemar buku banget gitu. Ya kayak sekarang marak dengan Bookstagram, BookTok itu ya, kan ya bener-bener. Kurang lebih Kyoko seperti itu gitu. Dia suka buku, tapi ketika dia bekerja dan ketemu dengan manajer yang nyebelin, itu tuh bisa jadi dilematis gitu buat dia. Gitu. Uh-huh. Aku suka buku, tapi tiap hari ketemu manajer yang nyebelin. Nah, itu juga salah satu hal yang menurutku jadi satu pembeda gitu ya dari cerita-cerita novel terjemahan Jepang lainnya gitu.
0: Oke, baik Kak. Untuk ini ya tadi ya, apa namanya, dari Kak Ria masih tanya nih.
1: Ria.
0: Kalau yang ini, apakah kesamaan yang dialami orang-orang pekerja kantoran di novel tersebut sama dengan kondisi negara kita, di negara kita gimana Kak? Ada tambahan nggak?
1: Iya, ya betul, itu kurang lebih kayaknya sama juga ya. Makanya kemudian muncul akun Twitter HRD bacot gitu.
0: Iya juga sih ya.
1: Yang sering-sering spill gitu permasalahan para pekerja gitu terhadap di dunia kerjanya, di kantornya masing-masing gitu. Itu mungkin sesuatu hal yang cukup unik gitu. Pasti ceritanya juga macam-macam gitu. Karena itu ketika ini kita angkat ceritanya tentang dunia buku, ada di toko buku juga, ada seorang pekerja buku juga, itu kayaknya akan menjadi nilai tambah yang menarik gitu ketika berhubungan, ceritanya berhubungan tentang dunia kerja gitu.
0: Oke, gitu. Baik, oke Kak Ariel, ini masih ada satu penanya lagi. Kalau gak tahu ya nanti kalau tambah ya, tapi kita akan bacakan terlebih dahulu. Dari Kalara Purnama Sari, assalamualaikum Kak, selamat malam, aku izin tanya. Di balik judul buku Manajerku Bodohnya Kelewatan ini yang terdengar berani dan juga mengundang perhatian pembaca sih, pasti ada banyak pengalaman, kekecewaan, bahkan mungkin pelajaran yang gak mudah untuk dituangkan menjadi sebuah buku. Nah kalau suatu hari pembaca hanya mengingat satu pesan dari buku ini, pesan apa nih yang paling kakak ingin mereka bawa pulang, terutama bagi pak mereka yang pernah merasakan diremehkan, tidak dihargai, atau berada di bawah kepemimpinan yang membuat mereka tuh kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Dari Lara Purnama Sadi, silahkan Kak Ariel.
1: Mungkin poin pentingnya adalah kita perlu menilai orang itu secara utuh kali ya. setiap orang kan punya punya mengambil keputusan gitu, mengambil sikap tertentu, itu kan tentu karena pengalaman mereka masing-masing gitu. Kita kadang-kadang hanya menilai orang tuh, terutama atasan ya, kalau dari novel ini kan Kyoko sebel sama manajernya gitu. Tapi kan kita perlu tahu kenapa sih orang bersikap seperti itu. Itu kita perlu melihat dari dua sisi gitu. Nah mungkin pelajaran paling pentingnya bagi generasi Gen Z yang baru gitu, atau mereka yang pengen penasaran gitu sama novel ini gitu, itu mungkin yang bikin menarik gitu ya, bahwa pelajaran pentingnya ya kurang lebih seperti itu sih Mbak.
0: Oke, baik. Oke, ternyata Kak, tadi pertanyaannya si Lara bukan jadi yang the last question, karena pasti ada satu lagi yang udah bergabung di YouTube gitu kan ya. Gimana proses kreatif dibalik pemilihan judul Indonesia yang sangat catchy dan juga sarkas, yaitu Manajerku Bodohnya Kelewatkan? Apakah ada opsi judul lainnya sebelumnya Kak, sebelum memilih satu judul ini? Gimana nih Kak Ariel?
1: Ya, sebelumnya ada sih sebenarnya opsi judul lain gitu, tapi kalau nggak salah cuma ditambahin 1-2 kata gitu di depannya gitu. Dan kita karena untuk lebih efektif gitu, untuk judulnya lebih efektif ya, kita persingkat aja gitu. Manajerku Bodohnya Kelewatan itu kan udah cukup mengundang tanya ya, udah memantik pertanyaan di kepala pembaca gitu. Kenapa sih? Kenapa sih manajernya nyebelin? Yeah, atau bener-bener. Kenapa sih manajernya bodoh gitu? bawahan gitu, karyawan gitu yang sebel sama atasannya kan kadang-kadang nggak berani ngomong di depan ya, tapi ngomongnya di belakang gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Rame lagi.
1: Ngomongnya ya, makanya ini ibaratnya kayak ngomong sama Kyoko lagi ngomong gitu. Kyoko lagi ngomong sendiri gitu, manajerku bodohnya kelewatan gitu.
0: Okay.
1: Lebih seperti itu.
0: Gitu. Oke, jadi secara tidak langsung ketika membaca pertama ya dari judulnya itu udah seakan-akan kayak, weh, yang pernah merasakan harus baca ini nih, gitu kan ya Kak Ariel ya. Oke, baik. Oke Kak Ariel, sebelum nanti di closing kan ya, kita mau dengerin dari Kak Ariel terlebih dahulu. Dari penanya tadi ada 5 kalau gak salah ya Kak Ariel. Yang pertama ada Kak Egi Prayoga, Naura tadi juga, Fuad, ada juga Kak Ria dari Jawa Timur, ada Kak Lara Purnamasari, dan the last one question dari kakakku yang ada di YouTube tadi ya, siapa tadi ya? Oh namanya Fatimah. Nah kira-kira dari penanya-penanya ini tadi, siapa Kak yang akan mendapatkan 1 buku nih? Dua orang yang akan mendapatkan giveaway-nya. Kira-kira siapa Kak Ariel yang berhak mendapatkannya?
1: Aku pilih Ria tadi dari Jawa Timur ya.
0: Okay.
1: Sama Egi deh.
0: Egi. Okay. Siap, thank you Kak Ariel. Kalau gitu boleh disampaikan ke teman Pro 2 gimana cara mendapatkan bukunya lagi. Tadi udah ada yang tanya sih Naura ya, buat yang penasaran bukunya sama juga apa yang ingin disampaikan Kak Ariel untuk teman Pro 2. Silakan Kak Ariel.
1: Ya, ini novel terbaru dari Bentang Pustaka, novel terjemahan Jepang. Penulisnya Kazumasa Hayami, judulnya Manajerku Bodohnya Kelewatan. Novel komedi ringan gitu, bisa walaupun 200-an halaman tapi cuma 6 bab. Semoga bisa menjadi sesuatu yang menghibur gitu, enggak jelimet gitu memikirin plotnya. Dan ini bisa didapatkan di official store Bentang Pustaka, di Shopee ataupun Tokopedia, TikTok juga ada, atau di mizanstore.com.
0: Okay, thank you so much Kak Ariel. Terima kasih banyak waktunya untuk hari ini. Lancar selalu dan kita akan tunggu karya-karyanya berikutnya ya Kak Ariel ya.
1: Okay, Majel.
0: Okay, selamat melanjutkan kegiatannya Kak Ariel. Bye bye.
1: Selamat malam.
0: Thank you. Itu tadi teman Pro 2, gak kerasa ya. Udah kita berbincang yang tentunya hangat banget sama Kak Ariel Serapino tentang 1 buku Manajerku Bodohnya Kelewatan. Dan tentunya kita juga mengaturkan terima kasih untuk teman Pondua yang udah gabung, udah join, kasih pertanyaan malam hari ini. Dan ternyata banyak banget ya yang udah join. Dan untuk teman Pondua yang penasaran gimana kocaknya, relate-nya cerita di toko buku ini, langsung aja amankan bukunya di toko buku terdekat ataupun dari toko online-nya resmi Bentang Pustaka. So jangan kemana-mana teman Pondua, pokoknya aku tetap nemenin kamu sampai nanti di jam 12. Dan buat kamu jangan lupa ya, Para pecinta buku selalu join di setiap Rabu malam ada di program Book Review. Bareng aku Safira Ajeng. Bye-bye teman-teman.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Teman Pro 2, satu lagi buku yang bisa menemani kamu ngisi waktu adalah Atomic Habits karya James Clear. Book is always a good idea. Buku ini bisa jadi panduan praktis yang membantu mengubah cara pandang dan membangun kebiasaan dalam hidup kita. Dalam buku ini diceritakan kalau perubahan kecil yang konsisten dan sistematis adalah sumber kekuatan untuk mencapai tujuan jangka panjang. James Clear berpendapat bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil atau atomik justru berdampak besar dalam mencapai kesuksesan, bisa dalam karir, kesehatan, atau mengejar kebahagiaan. Salah satu konsep utama buku ini adalah hukum pembangunan kebiasaan. Sebagai penulis, Clear menjelaskan bahwa untuk mengubah kebiasaan, kita perlu fokus pada perbaikan kecil yang terus-menerus dari waktu ke waktu. Menurutnya, gagasan perubahan kecil atau atomik ini, jika dilakukan secara konsisten, dapat menghasilkan perbedaan yang besar. Clear juga memaparkan beragam strategi dan teknik praktis untuk membantu kita pembacanya memulai dan mempertahankan kebiasaan baru. Dengan cara make it obvious atau membuatnya terang, make it attractive atau membuatnya menarik, make it easy atau membuatnya mudah, dan make it satisfying atau membuatnya memuaskan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, kita sebagai pembaca diajak untuk menciptakan lingkungan yang dibutuhkan, menata waktu, dan mengubah cara pandang terhadap diri sendiri, supaya kebiasaan-kebiasaan positif jadi lebih mudah diadopsi dan dipertahankan. Secara keseluruhan, buku Atomic Habits karya James Clear adalah panduan yang inspiratif dan praktis buat siapa aja yang mau membuat perubahan positif dalam hidup melalui pembentukan kebiasaan yang efektif dan berkelanjutan sehingga bisa mengoptimalkan potensi diri dan mencapai tujuan yang diinginkan. Happy reading, teman Pro 2! Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, masih ada aku Safira Ajeng yang bakal nemenin kamu tentunya sampai nanti di jam 00.00, teman Pro 2. By the way, kali ini di spesial hari ulang tahun Yogyakarta, teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu dengan satu topik yang bakal kita obrolin nih, teman Pro 2. Apa jeng topik malam hari ini? Topiknya cukup simpel ya, teman Pro 2. Kalau kita ngomongin Yogyakarta, mencintai Jogja itu tidak selalu semua tentang tempat-tempat hits ataupun acara yang megah. Kadang cukup dengan menikmati angkringan pinggir jalan ya kan, dengan tentunya mendengarkan denting ataupun denting-denting lonceng lintasan kereta kereta api gitu kan ya. Ataupun kamu yang jalan santai nih di dekat Malioboro, apalagi malam hari ini nih teman berdua ada WJNC ya kan, Wayang Jogja Night Carnival yang udah kalian tunggu-tunggu tentunya, berbagai agenda seru lainnya di special moment Hood Yogyakarta. So buat kamu bisa dong ya ceritain spesial di hari jadi kota Jogja ini, hal sederhana apa ya tentang Jogja yang paling sering kamu rasakan, bikin kamu merasa bahagia dan juga bersyukur ada di Yogyakarta. Ceritakan sudut Jogja dan juga momen bahagiamu malam hari ini. Masih bareng aku Safira Ajeng, satu lagu spesial di Jogja, ada sesuatu di Jogja.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Udah nonton serial Gadis Kretek di Netflix? Seru ya, novelnya gak kalah seru loh. Novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala berkisah tentang Jeng Yah dan rokok kreteknya yang legendaris. Membawa kita pembacanya berkelana ke zaman periode penjajahan Belanda sampai kemerdekaan Indonesia. Dan juga konflik-konflik negara setelah kemerdekaan. Gadis Kretek ngajak pembacanya mengikuti kisah ketiga bersaudara, Tegar, Karim, dan Lebas, putra dari Suraya, sang pengusaha rokok, yang berusaha mengungkap sebuah rahasia tentang kekayaan keluarganya lewat pencarian seorang wanita bernama Jeng Yah. Nah, Kretek jadi objek utama dalam hubungan antar karakter. Mulai dari persaingan bisnis antara Idrus Muria dan Sujagat yang lahir karena memperebutkan Rumaisa, sampai sosok Rumaisa dan Dasiah, dua perempuan Jawa yang berdaya, jago bisnis, teguh, dan berani bersaing dengan laki-laki. Juga gak takut berpandangan kalau perempuan bisa lebih baik dari laki-laki pada zaman itu. Sampai pertemuan pertama Suraya dengan Jeng Yah karena Kretek gadis. Juga jangan lupa, ada usaha tiga saudara, Tegar, Karim, dan Lebas, memenuhi permintaan terakhir ayah mereka untuk menemukan Jeng Yah. Semua berkaitan dengan Kretek. Permintaan terakhir seorang ayah, perseteruan antar saudara, persaingan bisnis turun-temurun, dan konflik percintaan diracik jadi plot penuh kejutan. Pembaca seakan diajak masuk mesin waktu nih, memasuki tempat dan waktu yang berjalan mulai dari masa penjajahan Jepang, pasca kemerdekaan, dan masa-masa G30 SPKI. Pembaca juga bisa lebih melek tentang perjuangan masyarakat perempuan dalam budaya patriarki dan feodalis kejawaan dalam berbisnis maupun memilih pasangan. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Kali ini aku mau bacain yang udah join di 08 11 25 11 025. Ada kakakku yang dari Kalimantan, dan juga aku mau menyapa yang dari Brunei, udah bergabung ya. Katanya thank you so much Kak Ajeng udah disenggol nih. Thank you Kak Didi, ini coachku nih, luar biasa nih, penyiar handalnya Brunei loh ya, gabung di Pro 2 Jogja pakai aplikasi RRI Digital. Thank you so much ya Kakak Didi. Dan Kak Fuad kali ini dari Kalimantan. Kalau saya sih, satu topik malam hari ini pengen gabung ya teman berdua, ngomongnya tentang mencintai Jogja di hari jadi Jogja. Hal sederhana apa tentang Jogja yang paling sering bikin kamu merasa bahagia dan juga bersyukur? Malam hari ini ada Kak Void, Fuad, Void sampean ya. Kak Fuad dari Kalimantan. Kalau aku ya Mbak, gembira loka ya, karena di situ bisa membuat momen-momen kebahagiaan bersama keluarga dan juga si kecil. Request dong lagunya Raisa, senang dengar suaramu lagi. Oke, siap. Thank you Kak Fuad. Kalau kita ngomongin gembira loka, ngomong-ngomong nih teman berdua, aku ada satu cerita yang lucu banget gitu kan ya. Aku dulu kalau misalkan ini ya, nangis gitu kayaknya sama orang tua aku tuh dijak ke alun-alun. Di alun-alun kalau zamanku dulu ya, sekitar tahun 2000, mungkin 2010-an, itu ada dua gajah ya kan. Ada dua gajah yang itu sangat-sangat legend banget. Dan ternyata setelah lama aku kesana gak ada nih, ternyata dua gajah ini udah pindah nih di gembira loka. Nah buat kamu yang juga samaan nih sama aku, yang nangis terus habis itu dibawa ke alun-alun, coba spill ke aku ya. By the way, ini lagunya udah ready untuk Kak Fuad, spesial untuk malam hari ini yang udah gabung di 08 11 25 11 025. Ada Ariel Noah, senang dengar suaramu lagi.

0: Tune on Produware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Kali ini Taufik dari Godean udah menyapa aku di 0811-2511-025 tentunya teman Pro 2. Dan menjawab satu topik malam hari ini di Jaga Malam. Mencintai Jogja ternyata tidak selalu tentang tempat hits ataupun acara yang megah. Dan di malam hari ini spesial Hari Jadi Yogyakarta, hal sederhana apa yang tentang Jogja ya, yang paling sering bikin kamu merasa bahagia dan juga bersyukur berada di Yogyakarta. Dan kata Taufik di Godean katanya, malam berdua Mbak Jeng, hal sederhana di Jogja itu ketika kita pulang kerja pas malam lewat jam 11 ke atas gitu kan ya. Nah, di Jalan Jenderal Sudirman, lampu kota kiri kanan itu buat tenang banget nemenin lagu kesukaan kita nih, yang mellow itu buat syahdu. Karena momen itu setiap kali lewat enggak bakal pernah bosen. Mungkin itu aja Mbak Ajing sharingnya sambil request lagunya Vira Tele yang semua tentangnya. Oh, semua tentangmu ya. Baik, Kak Taufik yang kali ini udah request lagu ya. Thank you so much. Semua tentangmu kayaknya mengingat-ingat seseorang nih tentang Jogja gitu kan ya. Barangkali ada kenangan nih sama seseorang di kota tercinta, Yogyakarta.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 khas lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika, salah satunya Balik Bembek. Lagu ini merupakan sebuah pantun remaja yang sedang merasakan jatuh cinta atau lebih dikenal dengan istilah cinta monyet. Dalam lagu ini, terdapat wanita yang meluapkan isi hatinya melalui pantun-pantun yang menggunakan bahasa Sasak.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Kali ini aku mau menyapa dulu Kak Lara Purnamasari yang udah join kali ini teman Pol 2 dan katanya minta lagu tadi ya. Aku minta lagunya Seventeen yang telah merelakan tapi gak ketemu-temu tuh. Akhirnya aku request, gantian aku yang request ya Kak Lara ya. Penyiar yang request bisa gak sih Kak Lara? Kali ini kata Kak Lara minta dong lagunya yang ini apa namanya? Ntar, kok hilang? Minta lagunya Seventeen, Cinta Jangan Sembunyi katanya. Jangan memaksakan sesuatu yang gak ada. Bener Kak Lara, emang jangan sesuatu yang emang gak ada, jangan diadakan, berat nanti ya kan. Dan biasanya kita lewat MD dulu, bener banget. Kakak tahu ya pasti ya. Kalau misalkan di bank musiknya ada, oke. Kalau gak ada, di bank terdekat. Di bank nyari uang lagi. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya. Oh tadi ya, yang bawah nih. Maaf mengganggu sebentar ya. Aku minta request lagu. Yaudah, kok gak ada nih cerita hari ini? Gimana nih Kak Lara nih? Aku tunggu loh Kak Lara. Malam hari ini kan topiknya tentang satu hal yang berkaitan sama Jogja nih. Spesial di hari ulang tahunnya Jogja. Buat kamu yang mungkin kali ini lagi kena macet teman Pol 2 karena di Tugu Jogja lagi. Di Malioboro kan lagi pas WJNC ya kan, Wayang Jogja Night Carnival. Jadi buat kamu yang mungkin kejebak macet, tetap bersabar. Karena ini salah satu event budaya yang udah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jogja. Bahkan orang luar Jogja juga udah nunggu. Jadi ya harus di mengerti ya teman Pol 2. Pokoknya semoga nanti buat kamu yang lagi berjalanan ini bisa menghibur kamu teman Pol 2 yang lagi benar-benar kena macet nih ya. By the way, ada yang udah gabung kali ini 0811-2511-025. Ada Kak Rizky di Tambak Baya. Tambak Baya, Bayan kali ya mungkin ya. Jujur Kak, hal sederhana yang bikin bersyukur itu kalau pas pusing tugas kuliah. Ini benar gak sih? Oh benar ya. Terus habis itu keluar jam 11 malam cuma buat beli nasi kucing sama es teh. Yang es teh, bentar, es teh hangat gimana sih Rizky? Masa beli nasi kucing sama es teh hangat di angkringan deket kos, duduk lesehan sambil dengar suara lalu lintas malam Jogja itu rasanya kayak keriset banget kayak otaknya. Iya bener sih, heningnya dapet. Terus habis itu nuansanya Jogja dapet. Tapi kenapa kamu belinya es teh hangat Rizky? Gimana ceritanya ada es itu hangat tuh loh. Ada juga Kak Nabila di Sewon. Setuju banget sama topik malam hari ini. Buat aku pribadi momen yang paling bahagia itu kalau pas pulang kerja malam-malam ya lewat daerah Langgeran. Wih, sepi dong. Ataupun jalanan yang pakem nih yang sepi. Ngehirup udara malamnya yang sambil dingin dengerin radio Pro 2 tuh bener-bener bikin capeknya hilang yang udah capek seharian. Weh, berarti kamu bahasa Inggrisnya wong kendel. Bahasa Inggrisnya wong kendel kamu ya. Di tempat sepi seneng ya kamu ya jam 11 malam. Ntar aku harus cek nih Nabila nih orang apa bukan nih. Takutnya udah bahagia di tempat sepi ternyata bukan orang kamu nih. Oke, thank you Kak Nabila. Ih, tiba-tiba merinding banget nih aku nih. Jangan ya dek ya, ini pas sendiri banget loh nih di studio, jangan sampai loh ya. By the way, kali ini kita mau puterin dulu lagunya requestannya Kak Lara Purnamasari. Sembari aku mau cari hiburan ya kan. Gara-gara Nabila nih suka kesepian, maksudnya tempat sepi. Jadi ini deh, aku agak merinding-merinding gitu. Gak tahu ya, sebenarnya kalau aku sendiri sih it's okay aja, fine-fine aja di studio sendiri gitu kan ya. Ya biasa, jomblo mah apa-apa bisa. Apa-apa udah biasa sendiri. Bahasa Inggrisnya apa? Kendel. So, ini dia lagu yang bakal nemenin aku dan juga kalian teman berdua di 102,5 FM. Ada Seventeen yang udah jadi requestnya Kak Lara Purnamasari, Cinta Jangan Sembunyi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro2FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Kamu masih dijaga malam jangan galau malam-malam teman berdua bareng aku Safira Ajeng yang menemani kamu di 102.5 FM berdua Jogja teman terbaik kamu karena kita Indonesia sungguhnya. Dan kali ini di malam hari semakin malam semakin banyak yang request nih teman berdua. Dan aku mau menyapa dulu lagi ada Kak Warsia, Warsia atau Warsia ya. Yang jelas namanya Kasia Mas Rizky, kasian deh, oh, bukan ya, kasian itu. Dari pinggir Sleman, request lagunya Oasis, siap. Yang Talk Tonight, ini belum ketemu sih Kak. Dari tadi udah aku cari kaset-kasetnya nih, oh, kaset-kaset gitu. Udah kayak zaman radio 2020-an ya, 2000-an ya. Dan kali ini aku udah siapin dulu Oasis yang Wonderwall ya untuk Kak Kasia. Dan aku juga mau menyapa yang malam hari udah join. Halo kakak, aku Novit. Di Novit, Novit, bener gak sih Novit ya? Di Klaten nih hadir malam ini. Request dong lagunya Niji, Shadow kalau bisa. Salam untuk semua petugas RRI Pro 2 Jogja dan juga pendengar yang budiman di mana saja. Oke, siap kakakku yang udah join kali ini. Ada Kak Novi Trianto SPD. Oh iya nih, Kak Novi yang waktu itu udah join ya, yang katanya purna ini ya, purna guru, purna guru enggak tuh, maksudnya purna mahasiswa guru ya di alumni Elektro UNY. Aku mau menyapa dulu untuk keluarga dari alumni UNY, mana suaranya. Ini menyapa dari Kak Novi di Klaten. Salam hangat untuk keluarga alumni Elektro UNY dari zaman bahala. Oke, sebahala apa sih? Ada juga yang udah gabung sore kali ini teman-teman. Sore lagi, mana ada sore jam segini jeng. Ampun deh. Katanya Dimas, Dima Guharjo, selamat ulang tahun buat Yogyakarta. Saya kan muter terus nih tiap malam. Hal sederhana yang bikin adem itu pas melintas di daerah titik 0 km ataupun Malioboro, pas jalanan udah mulai lenggang, bawaannya tuh tenang banget. Apalagi ngelihat lampu-lampu kota nih yang keramah dan juga keramahan warga yang masih menyapa pas berhenti di lampu merah. Wow, thank you Kak Dimas Dima Guharjo yang udah join. Aku pengendara ojol. Wah, semangat ya Kak Dimas ya. Semoga tambah laris manis. Semakin malam biasanya makin ini loh, makin banyak yang minta di order ya kan. Ada juga Tari di Kota Baru. Wow, Kota Baru. Tadi aku juga habis ini loh, muter-muter di Kota Baru tuh. Ada yang namanya RRI Runners teman-teman dua. Ini adalah first time untuk kita berlari bareng teman-teman para penyiar RRI dan juga pegawai RRI gitu kan ya, di Rabu pertama. So very very apa ya istilahnya, pokoknya seru banget lah ketika kita bisa lari bareng sore hari. Aduh, after work ya, clock out gitu kan teman berdua. Kata Kak Tari, halo Kak, kalau aku simple sih duduk di bangku taman Kota Baru malam-malam sambil makan ronde hangat. Oke, ronde ya, wedang ronde ya, ronde ya kan. Dan sama teman-teman, suasana pohon-pohon juannya juga sama angin malam Jogja itu punya aroma khas yang gak bakal ditemuin. Tapi kalau kamu ngomongin wedang ronde ini, aku jadi pingin loh Kak Tari. Kamu tahu gak sih teman berdua wedang ronde ya kan? Barangkali seumuran umur 15 tahun kan ada juga yang gak tahu juga ya. Tapi kalau aku pribadi penggemar banget makan wedang ronde itu. Bahkan kalau aku keluar nih sama papaku nih ya, ya kan biasa anak cewek tuh lebih deketnya sama papa sih. Aku juga gitu tuh, keluar kayak pinginnya apa? Wedang ronde yuk, asik ya kan, ketahuan dah pengen dijajain. Oke kalau gitu Oasis dulu dong, udah ready buat kalian. Ada Oasis Wonderwall menemani kalian tentunya teman berdua. Dan nanti ada juga yang udah request tadi yang belum aku ketik siapa ya. Oh kakakku yang udah join kali ini, Kak Novi. Novi ya, request lagunya Niji Shadow. So ini dia request lagu dari kalian, aku puterin.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu masih dijaga malam jangan galau. Malam-malam teman Pro 2. Dan kali ini Safira aja masih menemani kamu sampai nanti di jam 12 malam. Tapi teman Pro 2 enggak terasa ya. Udah hampir jam 11 teman Pro 2. Dan nanti di jam 11 kalian bakal dengerin itu jazz music. Dan sebelum itu aku juga mau menyapa dulu ada Galang yang udah gabung nih dari Umbul Harjo. Selamat dari jadi Yogyakarta. Hal yang paling bikin aku kangen dan juga bersyukur itu adalah suara sirine lintasan kereta api Tugu Kak, dan juga suara loncengnya. Jadi tiap kali lewat sana itu malam-malam rasanya kayak diingetin kalau Jogja itu selalu ramah, selalu jadi rumah yang hangat buat pulang. Itulah Jogja. Ada juga Kak Yudi di Kasian, selamat ulang tahun Yogyakarta, Jogjaku, bahagiaku, asik. Dan kali ini bahagiaku malam ini cuma sekedar naik motor pelan-pelan menyusuri ring road selatan pas jalanan sepi ditemani angin malam. Wah, ini pasti Yudi habis muter-muter nih lihat BJNC ya kan. Satu lagi dari Mbak Dewanti di Mantri Jeron, mat ulang tahun Yogyakarta tercinta. Sederhana aja malam ini habis ngaso anak-anak tidur. Saya sama suami cuma duduk di teras depan rumah nih sambil minum teh tubruk panas. Waduh, terus itu bro panas. Jarang panas lewat gitu kan ya. Dan juga dengar suara jangkrik dan lalu lintas sayup-sayup dari kejauhan. Syahdu banget. Apalagi menikmati ini ya, senja di Jogja sambil lihat lintasan kereta. Aduh, sama anak sama suami, asik. Ini ya harapan suatu saat. Suatu saat nanti. Oke teman Pro 2, biar gak makin ngaco lagi ya, mendingan aku pamit dulu teman Pro 2. Makin malam makin ada aja gebrakannya. Dan udah di jam 11, saatnya aku Safira Ajeng pamit dulu teman Pro 2. Thank you yang udah nemenin aku di jaga malam jangan kalau malam-malam. Semoga malam hari ini bisa menghibur kamu. Sorry kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu teman Pro 2. Dan saya kita akan gabung di jazz music. Dan aku Safira Ajeng pamit dulu. See you again. Bye-bye.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, cakep nih sepatunya. Baru ya?
3: Yoi.
2: Sepatu KW pasti.
3: Semua orangan lokal pride nih.
2: Serius? Lokal punya?
3: Iyalah. Daripada maksain beli barang KW, udah mahal KW pula. Produk lokal juga keren kok. Harga masuk akal, kualitas bersaing. Lagian kalau ntar bisa mendunia, kan kita juga yang ikutan bangga. Indonesian Pride.
2: Wih, cakep nih. Sebagus itu ternyata produk lokal.
3: Ya kan, ya kan? Nggak usah pegang-pegang. Ntar naksir loh.
2: Telah. Terlanjur jatuh cinta nih. Kapan-kapan. Pinjem ya?
3: Pinjem kok hobi. Beli dong.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung, ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu superpower dan kostum keren buat jadi pahlawan.

0: pergi sekarang aja yuk.
1: Oh gak ah, paling di jalan lagi macet-macetnya.
0: Ah gampang, kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja, kan beres.
1: Ih, ngawur, trotoar itu bukan untuk pemotor, tahu gak sih?
2: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Nggak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Teman berdua, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman berdua. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kami akan hadir kembali di pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demang Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, Sugeng Enjang teman berdua. Buat kamu yang pagi ini sudah mulai bangun dan juga bersiap menjalani berbagai aktivitas kamu, semoga hari ini berjalan lancar dan tentunya penuh dengan semangat teman berdua. Dan bagi hari ini aku, Safira Ajeng, akan menemani kamu di spa dan selamat pagi teman berdua sepanjang hari ini sampai nanti pukul 10 teman berdua. Jadi tetap stay ya bareng berdua Jogja, karena bakal banyak hal seru yang bakal nemenin kamu di hari ini. Tapi bukan cuma sepada yang hadir untuk kamu hari ini, setelahnya masih ada Santai Siang yang juga siap menemani kamu di jam istirahat. Ada juga Sore Ceria yang bikin suasana makin hangat sampai nanti dijaga malam, jangan galau malam-malam. Pokoknya Pro 2 Jogja siap nemenin kamu, siap menjadi teman terbaik kamu sepanjang hari ini teman Pro 2. Dan kita akan awali pagi hari ini yang menyenangkan tentunya dengan berbagai deretan lagu pilihan di Jazz Music. So jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman

0: Kisah Nabi Zulkifli alaihissalam memegang teguh janji. Apakah kalian masih ingat dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam? Beliau merupakan nabi yang terkenal akan kesabaran hatinya. Beliau diuji oleh Allah dengan kemalangan. Seluruh hartanya hilang, semua anaknya meninggal dunia dan menderita penyakit kulit selama 18 tahun. Dan akhirnya Allah mengembalikan semuanya, termasuk anak-anak yang soleh. Salah satunya adalah Bashar. Bashar mengikuti teladan ayahnya. Dia anak yang soleh, baik hati, teguh pendiriannya, adil dan sabar. Dia tidak pernah marah sama sekali. Dan dia juga tidak pernah berbohong.
1: Dia anak yang sungguh baik, persis seperti ayahnya.
2: Benar, semoga kelak anakku pun sebaik dia.
0: Bashar tumbuh besar di Syam, sebuah negara yang dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana. Namun sayang sekali, sang raja tidak memiliki anak yang dapat meneruskan tahtanya.
3: Negara ini harus tetap berdiri kokoh setelah aku tiada nanti. Aku harus mencari orang yang bisa menggantikanku. Dia haruslah orang yang amanah.
0: Raja pun berencana untuk mengumumkan pencarian raja baru. Dia mengumpulkan semua rakyat di alun-alun istana.
4: Ada apa baginda raja mengumpulkan kita seperti ini?
5: Entahlah, semoga bukan pengumuman perang.
0: Dalam kerumunan tersebut, terlihat juga Bashar. Dia berdiri dengan tenang menunggu kedatangan sang raja. Tidak lama kemudian, sang raja muncul. Dia berkata bahwa usianya sudah semakin tua, sedangkan dia tidak memiliki anak yang bisa meneruskan tahtanya.
3: Jadi, aku berniat untuk mengangkat raja baru. Siapa saja boleh mendaftar, asalkan bisa memenuhi 3 syarat dariku.
0: Orang-orang mulai berbisik riuh.
3: 3 syarat tersebut adalah selalu berpuasa pada siang hari, beribadah pada malam hari, dan tidak akan marah apapun yang terjadi.
0: Semua orang langsung terdiam. Siapa yang sanggup berpuasa terus-menerus? Padahal mereka harus bekerja. Dan siapa yang sanggup beribadah?

0: adalah orang yang sanggup memegang janji. Nabi Zulkifli menjalankan tugasnya sebagai raja yang baik. Dia memimpin dengan bijaksana dan berusaha untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya secara adil. Nabi Zulkifli merupakan teladan yang sangat baik. Dia menepati janjinya untuk selalu berpuasa di siang hari, serta beribadah di malam hari. Meskipun berat dan lelah, dia tidak pernah melewatkan puasa serta ibadah malam. Karena keteguhan imannya inilah, Allah mengangkatnya menjadi nabi. Beliau bertugas untuk membimbing umatnya agar beriman kepada Allah. Nabi Zulkifli merupakan sosok raja yang dicintai oleh rakyatnya. Namun, bukan berarti tidak ada cobaan yang menimpanya. Suatu ketika, muncul kelompok pemberontak yang ingin menurunkan Nabi Zulkifli dari kursi raja. Untuk melawan para pemberontak itu, Nabi Zulkifli memberikan perintah kepada rakyatnya untuk berperang.
1: Ampun Baginda Raja, kami sungguh ingin berperang, tapi...
2: Jika kami mati, tidak ada lagi yang bisa mengurus keluarga di rumah.
0: Satu persatu, rakyat mengungkapkan hal yang sama. Mereka tidak ingin pergi berperang karena takut mati. Nabi Zulkifli memahami ketakutan rakyatnya. Dia pun berjanji untuk memohon perlindungan kepada Allah, agar tidak ada satupun yang gugur di medan perang. Allah mengabulkan doa Nabi Zulkifli. Pasukan mereka berhasil memenangkan pertempuran tanpa ada satupun korban. Semua prajurit berhasil pulang dengan selamat. Setelah itu, cobaan kembali datang. Iblis merasa tidak suka melihat iman dan takwa Nabi Zulkifli yang begitu kuat. Tidak sekalipun Nabi Zulkifli pernah marah. Karena itulah, Iblis ingin sekali menggoda kesabaran Nabi Zulkifli. Malam hari, ketika Nabi Zulkifli sedang melakukan ibadah malam, Iblis datang dengan penampilan menyerupai seorang kakek tua. Kakek tua itu memohon kepada penjaga pintu agar diizinkan bertemu dengan Nabi Zulkifli.
3: Tidak bisa. Raja berpesan agar tidak ada siapapun yang mengganggu saat beliau beribadah malam.
4: Tapi, masalahku ini penting sekali. Tolong sampaikan pada raja.
0: Kakek itu terus-menerus memohon, membuat para penjaga merasa kasihan. Para penjaga itu menemui Nabi Zulkifli dan menyampaikan masalah yang dialami oleh si kakek.
5: Minta kakek itu datang ke pengadilan besok pagi.
3: Baik, Baginda.
0: Si kakek pun pulang dan berjanji akan datang esok hari untuk mengikuti proses pengadilan. Hari berikutnya, Nabi Zulkifli menunggu kedatangan si kakek itu. Namun, si kakek tidak kunjung datang. Dia sengaja datang terlambat.
4: Mohon maaf. Ada kejadian mendadak yang menimpa aku sehingga aku terlambat. Apakah sekarang aku bisa menemui raja?
3: Raja berpesan, datanglah lagi esok hari. Kali ini jangan lagi terlambat.
0: Sayangnya, hari berikutnya pun si kakek tidak datang lagi.
3: Kakek tua itu tidak pernah menepati janjinya. Kasihan bagi raja. Beliau pasti lelah menunggu.
0: Nabi Zulkifli tidak tahan lagi menahan rasa kantuk. Kemudian, dia memutuskan untuk beristirahat. Dia berpesan kepada para penjaga untuk tidak mengganggu apapun yang terjadi. Lagi-lagi, si kakek jelmaan iblis itu datang dan memohon agar diizinkan untuk bertemu dengan raja. Tapi kali ini, para penjaga itu menolak dengan tegas. Si kakek menggerutu sendirian.
4: Bagaimana mungkin dia bisa terus bersabar? Padahal aku berkali-kali ingkar janji dan membuatnya menunggu seperti itu. Lihat saja, apakah dia masih bisa terus bersabar?
0: Iblis itu menyusup masuk ke

0: dalam kamar Nabi Zulkifli.
1: Hei Raja, bangunlah dan tebaklah dari mana aku datang.
0: Nabi Zulkifli terbangun. Dia memeriksa kamarnya dan melihat bahwa pintu tetap tertutup seperti sebelumnya. Artinya, tidak ada manusia yang bisa masuk.
2: Engkau adalah musuh Allah.
1: Benar, kau telah membuatku putus asa untuk menggodamu. Maka, kulakukan perbuatan yang bisa kau saksikan sendiri agar kau marah.
0: Iblis akhirnya gagal membuat Nabi Zulkifli melanggar janjinya. Sampai akhir hayatnya, Nabi Zulkifli sama sekali tidak pernah marah. Beliau juga terus berpuasa dan beribadah malam. Subhanallah.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh, hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh, ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional. Peringatan Hari Penglihatan Sedunia atau World Sight Day tingkat global kembali digelar pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Kampanye tahunan ini menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dunia terhadap pencegahan kebuatan serta gangguan penglihatan sejak dini. Lembaga Kesehatan Internasional juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk rutin melakukan pemeriksaan mata berkala juga guna menjaga kualitas hidup.

0: DPR Republik Indonesia menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI periode 2026-2031. Dalam rapat paripurna yang berlangsung di Jakarta Kamis 8 Oktober 2026, kelima nama terpilih berasal dari unsur RRI, masyarakat dan juga pemerintah. Tersebut resmi disahkan setelah sebelumnya lolos tahapan uji kepatuhan dan juga kelayakan di Komisi 7 DPR Republik Indonesia. Pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan gelaran Ruang Masyarakat Ketemu atau RUMAKET 2026 dengan mengusung tema Hak Keganti Transformasi Wayang Jogja. Agenda seni budaya yang melibatkan pepati Kota Yogyakarta ini dirancang menghadirkan ruang interaktif bagi generasi muda dan juga anak-anak untuk mengenal tradisi pewayangan melalui pendekatan kekinian. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Selamat pagi Jogja, Sugeng Ijeng Jogja. Gimana kabarnya teman berdua? Semoga tidur kamu semalam nyenyak ya. Dan pagi ini bangun dengan full energi teman berdua. Dan jumpa lagi bareng aku Safira Aji di Sepada. Selamat pagi teman berdua. Tentunya buat kamu yang lagi siap-siap mau berangkat kerja, mau kuliah, mau sekolah, mendingan tarik nafas dulu ya kan. Tarik nafas dalam-dalam ya kan. Nikmati nih suasana pagi hari ini di Jogja yang tentunya masih tenang. Sebelum jalanan habis ini mulai rame. Cukup rame sih di Gejayan karena jam 6.13 ya sudah mulai perjalanan ke sekolahnya. Dan jangan lupa sarapan teman-teman dua, ganjel perutnya biar gak lemes ngerjain rutinitas hari ini. Dan tentunya sampai jam 10 nanti aku Safira Ajeng bakal nemenin kamu. Dan tentunya dengan deretan lagu hits dan juga lagu-lagu pilihan kamu yang kamu bisa request di 0811 2511 025. So stay tune bareng aku Safira Ajeng di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

penuh timbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan. Jadinya kelihatan jorok nih. Jadinya cuma bakal menuhin rumah atau kamar.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih kebayang gak sih megahnya panggung jalanan di sepanjang Malioboro sampai titik 0 kemarin malam nomor 2? Dan tentunya buat kamu yang semalam udah nonton WJNC Wayang Jogja Night Carnival, semoga semakin berkesan. Dan kita juga tentunya menantikan nih gimana keseruan dari WJNC tahun 2027. Dan detail kostum para penari nomor 2 dari 14 kemantren ini benar-benar ciamik banget ya, cakep banget ya kan. Ada juga lampu-lampu karnavalnya yang tentunya sukses bikin mata nih gak mau merem teman-teman berdua, gak kedip bahkan ya. Walaupun pagi ini kaki agak bekel-bekel, mungkin karena semalam berdiri lama ya kan, menantikan habis ini yang muncul apa ya kan. Karena banyak banget properti-properti yang unik banget. Dan ini tuh kayak ngajarin kita bahwa yang itu gak semata-mata kemudian bikin bosan, ternyata seru juga ya penampilan wayang di WJNC. Tapi rasa senangnya tuh masih kerasa sampai sekarang kan teman-teman berdua, ya kan, jujur aja deh. Dan bagi hari ini teman-teman berdua, Safira Ajeng nemenin kamu tentunya dengan berbagai deretan lagu. Dan aku mau menyapa dulu yang udah join, katanya gini nih, pagi sayangku, pagi juga Mbak Tri, maaf ya semalam gak gabung. Kebangetan tenan iki. Ternyata capek banget katanya Mbak Tri. Aku capek banget semalam. Nah, kali ini ada ngarit rumput nggo pakan gajah. Meruput iyalah harus meruput, orang semalam udah absen ya kan. Embun pecah namun semangatku tak lelah. Kudekap fajar menolak pasrah pada lelah. Jangan berhenti bisik pagi di awal melodi, menyalakan ambisi yang siap ku bawa berlari. Masyok Mbak Tri. Ini ada lagi. Ada lagi kata-katanya, mentari meninggi menghapus sisa sanksi di bawah langit merah, di bawah langit cerah, khusus masa depan yang indah. Hari baru telah tiba dan penuh energi, semangat membara bersama detak pagi. Aku takkan berhenti mengayuh langkah kaki. Jangan hanya tenggelam pada banyak ekspektasi, mulailah beraksi mewujudkan visi dan misi. Semangat bateri wes koyo are nyalon lo. Semangat visi dan misi gitu. Dan kali ini Mbak Tri minta lagunya di STM ya kan. Judulnya adalah, di STM tuh apa kepanjangan sih? One Right, One All Right, or Eight ya. Kali ini spesial udah di request sama Mbak Tri. Buat Mbak Tri yang semalam gak datang, iya tuh kan, tak titeni ya pokoknya. Lagunya udah ready. So ini dia juga teman pro 2 yang mau request lagu, langsung join aja di 08112511 02. Tentunya siap akan aku puterin lagu-lagu spesial yang udah kalian request.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pengen beli baju atau barang fashion baru, tapi yang lama aja banyak yang numpuk gak kepake. Di upcycle aja. Apa sih upcycle? Manfaatin dan ngerubah bahan lama yang udah gak kepake jadi sesuatu yang lain. Kayak ngerombak kain atau pakaian bekas jadi fashion item baru yang unik, one of a kind, dan punya nilai komersil. Misalnya nih, nyulap celana jeans lama atau kaos yang udah mulai kekecilan jadi tas bunda keren, atau kemeja lengan panjang lama jadi rompi vintage. Upcycle bikin kita tetap gaya tanpa boncos, dan pastinya gak numpuk sampah fashion.
0: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.

Bener-bener teman berdua yang lagi FYP ya kan. Dan tentunya di acara WJNJ semalam masih belum bisa move on teman berdua, karena spesial di hari ulang tahunnya Yogyakarta ya kan. Tapi tau gak sih apa yang bikin aku kagum teman berdua? Pagi ini ya kan, Arya Malioboro dan juga Titik Nol ini udah balik bersih lagi, rapi lagi teman berdua. Pokoknya salut banget buat para petugas kebersihan yang udah kerja keras banget dari tengah malam biar Jogja tetap nyaman pas kita bangun. Dan aku lihat juga di FYP-nya Instagram teman berdua, di mana teman-teman pekerja kebersihan tampil juga tuh di acara WJNC pakai baju oranye, habis itu bawa sapu dan juga mengajak teman-teman untuk tetap menjaga kebersihan. Nah, itu baru warga Jogja. Setiap event kemudian tidak lupa untuk menjaga kebersihan. Suka banget deh adem ayem tentrem loh jinawi ya kan. Dan kali ini teman-teman berdua, buat kamu yang lagi perjalanan ya, tetap hati-hati di jalan. Dan yang di jalan kapan hati-hati? Di hati kebalik lagi, yang di hati kapan jalan gitu kan ya. Maksudnya begitu teman berdua. Dan tetap hati-hati di jalan. Tentunya kita buka hari ini dengan energi positif, dengan tersenyum terlebih dahulu. Coba mana senyumanmu? Pas banget nih. Gak tahu kenapa pas aku bilang senyum, mataharinya langsung cemlorot gitu. Cemlorot gak tuh? Apa sih bahasa Indonesia cemlorot gitu kan ya. Pokoknya tiba-tiba mataharinya langsung cerah aja gitu kan teman berdua. Berasa kayak pagi hari ini disapa sama matahari pagi, sambil bilang yuk jangan lupa tersenyum dulu. Karena katanya nih teman berdua, kalau misalnya kita pagi hari itu udah tersenyum, udah bahagia, nanti kebawa deh sampai di sore hari sampai mau tidur. Tapi kalau pagi hari kita udah marah-marahan ya kan, udah pokoknya rasanya kayak emosi gitu kan ya, itu nanti juga akan kebawa sampai sore. Jadi coba sekarang buat kamu yang lagi di mobil ya kan, lagi perjalanan, lagi running, sekarang senyum dulu. 1, 2, 3. Iya, cakep banget kan senyumanmu. Sambil kita mau pantun hari ini teman berdua, aku ada topik pantun ya di pagi hari ini. Hari Kamis tanggal 8, tetap optimis walau belum sarapan. Oke. Buat kamu yang punya pantun hari Kamis tanggal 8, apa lanjutin ya teman berdua? Kamu langsung join aja di 0811 2511 025. Aku tunggu pantun kece kamu, supaya ya kan nanti pendengar berdua, tentunya teman berdua yang mendengarkan bisa ikut senyum. Ya kan kamu nanti akan dapat pahala kalau teman kamu tersenyum, ya enggak sih?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Dia tuh emang orangnya suka cari muka.
3: Shh, beneran deh. Itu baik kalau ada maunya aja, tahu.
2: Shh, mana kalau pinjem duit balikinnya susah lagi. Lama. Kalau pinjem aja cepet.
3: Shh. Teman Produa, setiap kata yang kamu ucapkan atau kamu posting berdampak pada orang lain. Think before you talk, think before you text. Berkata baik atau diam.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Terbaik.
0: Produa FM.
4: Produa FM.
0: Selamat pagi teman Produa.
6: Selamat pagi teman.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Teman Pro 2, segera kita akan update informasi Super Sport pagi hari ini. Persib Bandung dijadwalkan melakoni laga perdana grup B ASEAN Club Champions Sobi Cup 2026-2027 melawan klub asal Thailand Port FC di Thammasat Stadium pada Kamis malam, tentunya hari ini di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Gelandang Persib Mark Klok menegaskan persiapan tim untuk meraih hasil maksimal dan juga membawa misi bersaing di tingkat Asia Tenggara.
0: Super Sport. Super Sport.
1: Tim bulu tangkis junior Indonesia sukses mengamankan tiket ke babak semifinal Piala Suhadinata 2026 setelah menaklukkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-0 pada babak perempat final. Kemenangan ini diraih berkat performa solid tim beregu Indonesia yang tampil dominan sejak partai pembuka.
0: Super Sport. Super Sport.
1: Putaran kualifikasi Piala Dunia Wanita FIFA Zona Eropa memasuki fase krusial pada pekan ini. Sejumlah negara papan atas seperti Inggris, Swedia, Belanda, dan juga Italia bersiap melakoni laga kualifikasi pertama yang mulai bergulir pada 9-10 Oktober 2026 guna mengamankan tiket menuju putaran final.
0: Super Sport. Super Sport.
2: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care. We'll stay. I'm good right here.